36 desa sing mlebu kategori rawan kekeringan ekstrim, diantarane kategori rawan kekeringan ekstrim diantarane desa Donorejo, Gunung Pringkuku, Ajosari, lan Sudimoro. Jane iku mau yorek woro-woro jam 7 isu iki aku Chandra ketemu meneh ning woro-woro selanjutnya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

pasti ini ya tak upaya no terus tuh cak nih kayak muter no lagu-lagu enak kayak penuh ya kan, karena cara sih ngancani sampai mengku jam 10 awan. Oke, okay? Terus cak nih gak usah khawatir ya, bakal iso ngurungkan lagu-lagu pop Jawa sing enak-enak. Tapi yo Chandra duwe informasi-informasi cak nih yo. Jadi aku duwe beberapa informasi yang tak siap no, gawe peno sing kepingin ngentuk no informasi. Nah, oke okay, informasi ini caning yo. Jadi salah si jine iki tentang ewonan peserta meloi Saim Nature Run 2016 ning Delta Plaza Surabaya caning yo dino Minggu tanggal 30 Agustus wingi. Dalam ajang iki sing seluruh rangkaian utamane digerakno mbarek siswa Saim Secondary. Jadi gak sekedar berlari, peserta iki dadi bagian teko proyek pembelajaran ketika para siswa mengelola event mulai teko perencanaan, promosi, sponsor sampai pelaksanaan jane. Dadi Saim Nature Run 2016 digagas marek lan diselenggarakno OSIS Saim Secondary, marek siswa terlibat sejak tahap awal sampai akhir secara berlangsung, yo. Mereka nyusun konsep, gawe konten promosi, golek sponsor, desain jersey, nyiap Norris Park, terus mari ngono berkoordinasi mbalik berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan. Ketua panitia Naila Sabita Tamimi siswa kelas 12 mimpin tim gawe jalakno keseluruhan proses iku janing. Pengalaman iku gawe para siswa gak memahami teori pengelolaan kegiatan tapi langsung menghadapi berbagai keluhan lan persoalan sing muncul dalam sebuah event nyata. Cara ini bagi kami bukan hanya tentang membuat sebuah acara, cara ini, tapi yo belajar bagaimana ngerencanakno sesuatu, kerja bareng barek akeh pihak menghadapi masalah lan mastekno opo sing wis dirancang iso terlaksana. Dalam proses sejak ini tim OSIS Saim ngentukno pendampingan langsung teko Direktur Pendidikan Saim Aziz Badiansyah MMPD. Pendampingan dilakukan dengan mengawal, membimbing lan mengarahkan siswa selama persiapan hingga pelaksanaan Saim Nature Run 2016 berlangsung.

Caning, saiki podo-podo coba ngerteni opo iku soal tradisi urak wedalan ya. Iki terjadi nangune daerah Kudus, tepatnya nangune Desa Berugenjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus saniki. Tradisi ini merupakan tradisi sing ngekei jajanan pasar kepada jamaah sholat tarawih nanggone masjid utawa nanggone musola. Nah, dadi carane dilaksanakno yaiku dengan cara ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane. Nah, iki ta ning kayu iku dadi sebuah tanda sing dikekno nanggone oma-oma warga setempat secara bergiliran. Nah, iku mau ya. Dadi tradisi ngekei jajan iki dibarengno karo ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane.

Rencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutha Surabaya buka opsi anyar terkait dengan tol tengah kota dipindah noning wilayah timur menyusul onoe polemik rencana pembangunan tol tengah kota ning kota Sempat. Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fatoni ning Surabaya dino Minggu ngomongno ning tengah kebutuhan pemerintah pusat terhadap jaringan tol sing mampu mengurai beban lalu lintas menuju Pelabuhan Tanjung Perak, biaya ngusulno supaya trase utawa peta jalur dalan tol gak mane diarano membelah kawasan tengah kota, tapi digeser ning sisi timur Surabaya. Kawasan timur sebagai dalan tengah antara kebutuhan pembangunan infrastruktur berbayar barek kepentingan Pemkot Surabaya njogo kawasan tengah kota teko tekanan pembangunan dalan tol. Dhewe ngomong wacana iki muncul ning tengah posisi rencana tol lagi tengah kota sing secara tata ruang isi tercantum dalam dokumen perencanaan ning tingkat nasional, provinsi sampai Kutha Surabaya. Tapi keberadaan proyek dalam dokumen tata ruang gak serta-merta berarti pembangunan fisiknya dadi prioritas dalam waktu dekat. Selama bertahun-tahun rencana tol sing melintas kawasan tengah Surabaya ancen dadi polemik. Salah siji persoalan sing mengemuka iku konsekuensi pembangunan infrastruktur berskala gede ning kawasan perkotaan sing wis padet, termasuk potensi dampak terhadap permukiman, tata ruang, lan karakter kawasan kota. Di sisi lain, DE kebutuhan terhadap jaringan dalan berkapasitas gede tetap ono karena Surabaya merupakan simpul penting pergerakan kendaraan lan logistik ning kawasan metropolitan, terutama mergo aktivitas menuju Pelabuhan Tanjung Perak gak mek berasal teko jero kota, tapi yo teko wilayah Sidoarjo, Gresik, lan kawasan sekitare. Jadi janing iki dalan tengah keinginan pemerintah pusat lan provinsi tentang ning Surabaya kudu ono dalan tol gawe mengurangi beban dalan Sidoarjo, Perak, Gresik iku tetep terakomodir. Pemerintah kutha tetep isok njogo estetika tengah kota tanpa kudu ono kewajiban membangun utawa dilewati dalan tol. Dia menilai kawasan timur duweni peluang luwih gede gawe dikembangno sebagai koridor anyar. Apa maneh Pemkot Surabaya wis duweni rencana pembangunan jalan luar lingkar timur sing dirancang sebagai jalur tidak berbayar. Dalam konsesi ditawakno DPRD, dalan tol lan JLLT gak kudu saling menggantikan mergo keduane isok berjalan berdampingan dengan fungsi berbeda. Dalan tol dadi koridor berbayar sing pembangune tetep dadi kewenangan pemerintah pusat, sementara JLLT dadi jalan alternatif tidak berbayar sing mlebu dalam perencanaan Pemkot Surabaya. Janik.

Jane, penuh tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lo salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutho Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Rojo Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutho, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutho, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

Cak Ning akeh faedah senam isu kanggo kewarasane awak. Senam yaiku aktivitas fisik karo nglakoni gerakan teratur, barek merlokno kecepatan, keserasian karo kekuatan awak. Senam kerep direkomendasikno dadi jenis olahraga kanggo lansia, soale iso dilakokno karo intensitas sing enteng nganti sedang. Mas yo ngono, senam tetep disarano kanggo dilakokno gawe kabeh kalangan umur. Iso ngekei sekudang faedah kanggo kesehatan awak barek mental.

0: Aziz, Rid.
1: Yo, Caning sama si Ning serangkaian Tanjung Perak pagi. Caning, beberapa informasi Caning yo berdasarkan data sedihimpun teko jam songo bengi tanggal 30 Agustus Caning yo. Laporan kehilangan kedadean sejumlah lokasi ning Surabaya lan Sidoarjo. Salah siji laporan teko pemilik sepeda motor bit nomor polisi S42644TG. Sepeda motor warna hitam merah keluaran 2016 iku dilaporno ilang ning sebuah minimarket kawasan Baratajaya Surabaya di Rebo tanggal 16 Agustus. Pemilik kendaraan iku wis ngelaporno kehilangan ning Polsek Gubeng. Terus ono motor Beat Street tahun 2020 sing nomor polisi ini W5312NHD warna hitam ijo, ireng ijo ya cak ini ya, dilaporno ilang ning Dalan Kertajaya Surabaya ning dina Jumat tanggal 12 Agustus ngono. You know. Terus mari ngono ana maneh sing beberapa sing kelangan yo sakniki yo. Dadi iki ana maneh laporan berikutnya teko kawasan Wedung Asri Sidoarjo. Sepeda motor Beat CBS tahun 2013 bernomor polisi W3789NEA warna ireng dilaporno ilang dino Sabtu tanggal 29 Agustus jam 4 sore. Kasus iku wis dilaporno ning Polsek Waru. Terus kasus kelangan liyane kedadean ning kawasan Jalan Urip Sumoharjo Surabaya, motor Beat tahun 2020 nomor polisi ini L4619CBC warna merah ireng. Terus monggo dilaporno ilang ning dino Minggu tanggal 30 Agustus sekitar jam 00.00 waktu Indonesia Barat. Terus ono motor Beat Street tahun 2021 nomor polisi W3975NBD warna ireng doff dilaporno ilang teko sebuah kedai kopi ning Dalan Jemur Andayani Surabaya di dino Minggu tanggal 30 Agustus sekitar jam 5 punjul petang 06.00 menit. Caning masyarakat diimbau ya gawe meningkatno kewaspadaan terutama pas parkir kendaraan ning area terbuka utawa lingkungan pemukiman. Bagi warga sing duweni informasi terkait keberadaan kendaraan iku diharapno isok segera ngelaporno ning pihak kepolisian utawa menghubungi pihak terkait cek ibaratnya ono lah yo penindakan supaya awak dhewe yo gak mengalami kedadean serupa jane.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Ning, pernah wis tau liwat daerah Ahmad Yani Cidek Bundaran Waru kan? Lek liwat kono, coba tengerono. Ono monumen unik sing bentuk aneh Suro Karuboyo. Tapi iki duduk sembarang patung lho. Iki jenenge Monumen Surabaya Wani alias Tugu Kenalpot Brong. Patung iki digawe teko akeh kenalpot brong hasil razia Polrestabes Surabaya. Kok malah digawe patung? Iya, ben dadi pengeling-eling kanggo kabeh warga kutha Pahlawan. Wani nang Surabaya iku dudu wani gawe blayer-blayeran ning dalan sing ganggu wong liya. Tapi wani tertib, wani ngajeni dalanan, barek wani jaga kesehatan bareng-bareng. Kenalpot brong wis malih dadi karya seni. Saiki garek penoae karo kapitul-dulur Surabaya. Ayo tetep gawe kenalpot standar ben Surabaya tetep aman, nyaman lan keren. Surabaya wani tertib. Pesan iki didukung bareng LPP RRI Surabaya.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Caning Pemkot Surabaya mempercepat pembangunan saluran Oma Pompa sing ditargetno rampung Oktober 2021 sebagai langkah antisipasi banjir pas wayahe musim udan. Kabid Drainase DSDABM Surabaya Adi Gunita nyatano, saiki ono sekitar 100 titik proyek drainase sing tersebar ning wilayah Surabaya, mulai kawasan selatan, timur, sampai barat. Kabar liyane caning perlu bulog kantor cabang Bondowoso mulai nyalurno bantuan pangan teko Kementerian Sosial gawe keluarga penerima manfaat nang wilayah setempat. Pemimpin perum bulog cabang Bondowoso lan Situ Bondo, Eko Yudi Miranto nyatano, pendistribusian iki dilaksanakno Juli, Agustus lan September 2021 sing bertujuan njogo stabilisasi pasokan bahan pangan lan bantu menuhi kebutuhan pangan masyarakat. Caning kumoyo rek woro-woro jam 8 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Glontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
0: Yes, yes, yes, yes. Tepuk tangan anak-anak. Harus semangat ya. Harus semangat, semangat, semangat iya, banget gitu loh ya.
1: Semangat.
0: Kudu semangat kabeh ya. Oke. Okay. Iya, ada okay. Siapakah hari ini absen
2: ada
0: dulu?
2: Ning Cila, Ning Keila,
3: Ning Ami.
0: Oke, dan kita hari ini akan bersatu padu membuat
1: Lontong
0: balap ya pas ini ya. Sampai kadang lali. Kita dolan apa sih kono saking kemeriah saking akeh kadang pesenan yo, kadang lontongi, kadang lentoni, kadang sembarangi. Nah, Ning, saiki ku lagi viral banget Ning. Kalau ternyata iku ditemokno sampah medis ono Ning Sidoarjo. Dibuat Ning Sidoarjo. Jadi wake suntik gunung iku alat medis. Nah terus iku ketahuan ono tulisane rumah sakit Chandra Rini, duduk Chandra Angkasa Putra lo ya. Bukan. Jadi rumah sakit Chandra Rini. Bu iku sing beneran buat toko kono apa duduk, ternyata ditulis iku ternyata bukan. Bukan rumah sakit Chandra Rini itu yang buat. Ternyata iku ono oknum sing menyisipkan kertas iku, kertas yang ono tulisane Chandra Rini, padahal iku sakjane adalah munggolak di Lompok no, iku ono beberapa nama rumah sakit. Ono misalnya klinik tak apa ngono. Cuman sing membuat viral yo kan digawe akun media iki, sing duduno lah iki buaane teko rumah sakit Chandra Rini. Nah, kasus iku oke iki kasus sing gede memang sedang diusut ya. Cuman sakjane lah gak usah ngomong sing ado-ado lah sing gede-gede. Kadang awak dhewe iku lah yo suka lupa yo cak ning yo. Suka lupa buat sampah medis iku ning ndi. Padahal lak misale buat sampah medis tidak disiplin utawa ngawur iku bahaya banget lho gawe lingkungan. Yo kan. Saiki aku takok. Sampai lak biyen cilik-cilikane arek cilik-cilik iki, iki lambe cilai iki. Pasti buat apa ku jenenge plus alkohol. Plus iki alkohol atau apa katakanlah handy plus lah.
1: Oh, iya.
0: Misalnya mari luka, pasti lah mari ngono diklintek dibuat mak biuk ngono sih. Ya apa?
1: Ya
0: kan? Ya kan? Lah ning Ami apa? Pernah membuat dosa apa dulu? Buat apa peno?
3: Akeh dosa.
0: Akeh ya. Karena dulu itu kita gak sadar ning buat-buat koyo ngono iku. Tapi sampean biasanya buat nang di sih?
3: Iya, tak gua aku tempat sampah.
0: Ya ngono ya. Padahal sak jane iku gak oleh ternyata ning. Jadi kalau
3: kudu diku nanti.
0: Kudune kok dhewe iku dibuntel. Misale sampah medis iku dilebokno ning kantong dipisano. Pokoke intinya itu jangan samakan dengan sampah-sampah organik kita. Soale apa? Lah misale awak dhewe iki duwe kewan. Ya kan? Biasanya kan panganane apa kewan iku kan mangan sampah kan, mangan-mangan sisa makanan sing ono ning sampah.
1: Iya.
0: Bayangno ae, lak misale kewan iku mangan makanan iku kecampur dengan alkohol, kecampur dengan darah, kecampur dengan anak kita. Ya apa yo? Bayangkan.
1: Iya.
0: Bayangkanlah.
1: Iya.
0: Ning Ami mikir dosa aku piye akeh ngono ya.
3: Darah sih gak sih deh.
0: Yeah.
3: Gak pernah buang darah.
0: Oh, lho ya gak darahnya ngono maksudnya sisa-sisa itu lho. Nana atau misalnya sampai lak mari iku lho mitesi bingsul. Jerawat ini iku lho. Yeah. Ayo eling-eling biyen tau ora.
3: Bisul sih gak tahu.
0: Gak tahu ya. Kukul.
3: Gak lah.
0: Gak, kata kukul mulus terus ya pian ya. Iya.
3: Kata kukul enak.
0: Apa lo bisa apa pian sing tau dieling sampah apa sama medis. Ngene iku kan gede kan gawe kapas kan. Ya iku semai ngono dibuat piuk ngono kan. Nah, iku gak oleh. Tadi mulai saiki iku ayo di siseno. Ngono lah. Tadi aku kepengin ngerti iki garapane. Tanggapane Cak Ning. Monggo Cak Ning ya bisa bergabung. melalui telepon ning 0315462961 utawi WA ning 0896021119. Nah, Cak Colis siki ya, sudah mantau tapi nelebok. Cak Colis tau ndak gawe dus apa pen? Tau mbuak sampah medis nang ndi? Aku utawa misalnya, oh gak, aku wis pinter, aku wis memilah sampah medis dengan cara apa misalnya. Lah memang secara apa ku jenenge, secara tips ya utawa cara membuang sampah medis yang tepat iku memang memisahkan iku mau. Cuman ning ami mau duwe ide lah di apa mau sampean ngomongnya di
3: sampah.
0: Sampah mbek sampean ngomong pendem.
3: Iya.
0: Yo dipendem ngono ah. Yo lah lah misale dipendem ning karangane dhewe gak apa-apa, tapi ojo dipendem nang omae uwong, engko dipikirne sampe nyantet. Oh. Gak oleh ya kan iki. Ya iku. Nah, yuk ya Cak Ning silakan yang mau bergabung kita intip. Oke, silakan ya. Sik sabar. Sik iki lo tak terima. Ah, iki lo ket muni iki apa? Halo lontong balap. Duh, nelepok rek. Cak Barno mau masuk lagi. Ning 0 8 9 6 0 2 1 1 1 9 6 8. Terjatuh tadi ya.
3: Lututaiku kok tiba-tiba.
0: Makanya kok tiba-tiba ya. Monggo Pak Parno masuk lagi nge. Oke, terus iki ana Bunda Kustia ngomong sharing. Terus sing bener buahe ning endi? Tetep buang di sampah Bunda, cuman harus dipisahkan. Harus dipisahkan ngono lho. Halo? Nah, iki. Halo lontong balap.
4: Lontong balap panjang nyotok.
0: Nyot-nyot tenan. Iya. Cak Colis iki biasane nggawa bangkelan lak numpak wirawiri numpak iku. Moro dibuak piuk ngono deh.
3: Suaranya kok kecil banget.
0: Kok cilik sih suarane? Ya apa ya apa?
4: Wong numpak bis lo bareng sampe akar.
0: Terus?
4: Mbak, dilarang minum. Tak parah, Mbak, sampe lo ngombe kok ngadep. Ngobet lo, Pak, belakangnya gak sampe konang. Jarak
0: aja. Wencenin jarak ya.
3: Jarak.
0: Tapi sampe tau, Bian tau berbuat dosa gak sih?
4: Ya, mau dosa sih.
0: Pernah membuang apa? Maksudnya aku sampah medis apa? Ning...
4: Ya, mungkin dapet apa?
0: Ya kan langsung dibuat nang sampah ngono kan ya?
3: Iya, diwadahi plastik kuwat sampah.
0: Ya apa?
4: Aku kan enggak punya lahan. Ada enggak lepok nang sampah dari
0: cakul.
4: Campur plastik ya campur.
3: Iya.
4: Tetek bengek lah.
0: Sampe ro, padha ngerti tetek bengek, tetek bungok, bengok barang.
3: Iya. Tetek bengek cimprayangan.
0: Iya, dadi yang ngono dhewe iki mulai saiki ku aja kudu iso milah-milah. Soale saiki ku bahkan sampai ku wis dipilah Cak Col apa organik sama anorganik. Sing plastik ku didhewekno. Terus sing organik iku sing sisa makanan, sayur-sayuran, upo, iku didhewekno. Dadi cek apa? Cek iso gampang milih ngono lho. Ya kan sing organik dadi pup. Iya, makane awak dhewe iki kan menyosialisasikan kan.
4: Ibu ngono ajane kelurahan.
0: Kudune ya.
4: Sosialisasi ku ibu cari uang. Tapi yang paling bahaya itu ya.
0: Ya apa?
4: Nang buat anak ketimpung dadak no.
0: Apa?
4: Nang got nang kali kadang-kadang bekas iki apa? Popok ya rek.
0: Nah, iya, iku gak sampah medis, iku sampah. Sampah.
3: Iya, kakek wong ngene iku orang kali.
4: Iya,
0: makane. Lah iya.
4: Ah, ini
0: mending dibelepok
4: sampah daripada
0: dibuat nang kali. Iya, temenan. Kadang iku wong yo buak-buak obat iku yo ngawur lho iku yoan. Obat-obat ngono iku.
4: pabuke semua permasake ten oleh apa.
0: Heeh, heeh. Iya kutu iku kutu perhatian saiki.
4: Kadu PT.
0: Iya. Heeh. Oke, Cak, monggo lontongnya, Cak.
4: Tekan-tekanmu
0: kemana? Cila kila. Lo. Iya Rini Ota.
4: Harga promo
0: dah. Rini Ota.
4: Awak mau ulang tahun gak entek Indra ya?
0: Lo, ulang tahun gue itu sampai September ke akhir kok. Si akeng kok ta? Kandani kok.
4: Lah iya kapan aku lo gak ngono gak lo ngono kene.
0: Lo yo Rini, Rini. Iya Rini, ambek gawa surprise ngono kula tak traktir lah gawa surprise. Lah gawa surprise tak traktir peno.
4: Surprise.
0: Lho ala emane. Iya dikado-kado. Kado-kado radio combo ta apa ya tak terima kok.
4: Ngono ta.
0: Iya. Ya wis suun ya. Oke, baik. Iya iki lho wis mlebu iki lho ngenteni penemu don. Nelebok apa lian. Ya wis, bye. Dadah. Ya. Ngenteni penemu don iki lho, Bapak E. Oke, monggo Pak RT. Lontong balap.
5: Lontong balap Pro 4 RRI. Kopoyo ya pancene ya siji dewi to Cak Chandra.
0: Nggih nyuwoto tenan lho Pak RT lho.
5: Nyuwoto tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
5: Neng Ami. Neng Cila. Tuwe sehat-sehat sedoyo nggih.
1: Alhamdulillah luar.
0: Hat biasa Allahu Akbar. Yes. Sehat pokok iki
5: lho. Cuacane ya napa cuacane.
0: Cerah banget iki, cuwerlah monggo caring ngono garing iki temenan.
5: Boten nek kula niki caring PP geger tambah teles iki
0: geger kula. Lah iya. Tambah soalnya gemobios. Nggih, tapi lak mamel-mamel garing lak mamel.
5: Loh, pancene nek di PP kok gak tambah garing, kok tambah teles. Apa?
0: Gemobios soalnya. Nggih, Pak RT pernah sebagai Anda sebagai Pak RT pernah juga mengalami utawa melakukan dosa seperti itu napa mboten? Jujur gak?
6: Halo.
0: Aja ngondok lho.
6: Ayo mlorot mae balian lho.
0: Ngondok lho. Ya sajane nyantol tapi lho dibisukan iki koyoke iki apa jenenge? Ngedoli iki jelas iki ya. Oke sik kita lanjutkan yang lain dulu deh. Halo lontong balap. Nggih.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: 61 kok di anak tirika.
0: Enggak gini loh.
7: Yang diprioritaskan depan WA.
0: Loh enggak gini loh. Mas masuk gini loh.
7: Saya kena apa kok sudah hampir 2 jam put.
0: Dua jam. Ada bisa aja Anda ini.
7: Yang enggak tentu dipanggil.
0: Bisa aja Anda itu tak ciwel. Gimana Anda pernah bikin dosa apa Anda?
7: Kau kan enggak pernah bikin dosa, Bang.
0: Wow.
7: Sorry ya. Obang ina Yesus.
0: Apa?
7: Pernah bikin dosa. Anak Tuhan.
0: Oh iya iya iya iya. Tidak pernah.
7: Kita kembali ke
0: tempat. Oke, okay, siap.
7: Ini sudah booming, Bang. Tapi sampai sekarang yang dicari itu yang bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Kalau menurut Bang Kobar ya.
6: Iya.
7: Kalau menurut opini Bang Kobar, jangan dicari yang apa ya? Jangan dulu menangkap yang bertanggung jawab. Dari dulu buktinya dulu, Bang. Jangan kita percaya kepada arah pembuangan. Misalnya arah ini dari barat ya, air itu ya, Bang ya. Barat ke timur. Jangan dilihat dari barat ke timur, pasti orang barat, belum tentu. Karena apa? Itu semua permainan. Bisa orang timur membuang ke barat, orang barat bisa membuang ke timur. Orang utara bisa membuang ke selatan, orang selatan bisa membuang ke utara. Tapi yang detail yang perlu diselidiki, siapa nanti yang bertanggung jawab, pasti kena, Bang. Mereknya, Bang. Merek yang dipakai. Setelah itu kita cari pasien-pasien yang ada di dalam lingkaran. Mana yang kita kira-kira yang kita tuju. Misalnya rumah sakit A, B, C. Yang bawahnya itu di rumah sakit D. Yang mesti itu yang buang. Itu loh, Bang.
0: Harus disiliki dia.
7: Iya, sembarangan. So. Kalau sudah seperti ini, ya inilah namanya manusia. Siapa mau bertanggung jawab kesalahan? Maaf ya, abang aja lah sama Bang Kobar. Kamu berani kemarin bicara begini, kamu begini. Ya nggak ada yang mau ngaku, toh, Bang. Kalau masalah kesalahan. Tapi uangnya siapa ini lah, 1 juta ini? Siapa, Mak? Ini mah nggak ada yang mau ngaku, mulai kemarin uang siapa ya? Aku mau Bang ngaku uang aja lo, ngakui aja lo. Tapi kalau kesalahan, siapapun tidak berani ngaku.
0: Betul, betul sekali.
7: You know,
0: yes, ten. Yes, Ten.
7: Bang cantik, siapa yang punya?
6: Yang punya, yang bertanya. Yang tampan, siapa yang punya?
7: Yang punya. Yang bertanya, kamu milikku,
6: aku milikmu,
7: kamu kasihku,
6: aku kasihmu.
7: Terima kasih.
6: Iya.
0: Terima kasih.
7: Yang bagikan, okay. Yang bagi adil itu apa, Pak Noba? Diserahkan kepada sesepuh kita apa, Pak?
0: Oke.
7: Pancan terambahami, semoga paham apa yang Kobar ucapkan.
0: Siap.
6: Siap.
7: Ambil yang baik, yang jelek dibuang.
0: Baik.
7: Atur sembanun. Terima kasih.
0: Terima kasih, dadah. Ya, Bang Kobar ya. Tenang, Bang. Pokoknya selama masuk aja pasti kita masukin. Kita masuk. Kita masukkan ngono lo ya. Oke, lanjut tadi sing nelebok iki mau lo. Halo lontong balap.
8: Lontongnya balap, kok gak telebok tapi suaranya kok boten muncul.
0: Nah iya, kita pikir tadi itu karena ada customer.
8: Enggak, enten kok customer.
0: Customer.
8: Pancene kulo tinggal dilu nih ke wau.
0: Gimana dosa-dosa apa yang pernah Anda lakukan dulu semenjak dulu-dulu dan akhirnya sekarang mulai tersadar?
8: Mulai dulu-dulu ku pancene durung ngerti ya Cak Chandra. Ya buah bekase misale bekase kapuk kapas. Bekase bungkus-bungkus obat. Ngono ku ya wis dicampur dadi sito pancene sampai saiki Cak Chandra. Ternyata iku tidak boleh.
0: Tidak boleh.
8: Betul. Dan ikulah panjene gak ngerti ya Cak Chandra. Ya apa mana buat sampah ya dicampur aduk dari situ wis.
0: Tapi karena sekarang sudah teredukasi dan sudah mengerti apa yang Anda lakukan saat ini.
8: Yo ngeten panjene nek ngerti kudune ku dipilah-pilah. Saat ini seperti sing organik ya di dhewekne iku ternyata menjadi duit. Sing sisa-sisa makanan di dhewekne ternyata iku kena gawe makanan ternak. Ngoten lho
0: jajan. Iya lah dipisah sing anorganik sing plastik-plastik iku dadi duit. Soalnya saiki ono bank sampah, setiap kelurahan iki duwe ngumpulno. Iku dari awak dhewe soalnya duit dari itu. Ning Ami ngerti gak tentang iki ning Ami?
3: Aku gak melok ngurusi sampah soalnya.
0: Soale gak saiki ku bahwa awak dhewe iki dikon gawe sampah masing-masing ning arep omah. Terus koyo botol-botol dipisah kan. Terus engko awak dhewe ku sak ulang pisan iku iso ngirim ning kelurahan, engko dadi duit. Awak dhewe ono tabungan nih.
3: Sampah di koyok dikuat nang pekarangane dhewe-dhewe.
0: Iya di dadi wis apa saiki ana bank sampah ana dhuwit iku. Halo?
8: Nggih, Nyak Chandra.
0: Nggih, berarti wis ngerti ya, berarti sekarang wis mila-mila ya.
8: Dipilah-pilah lah, pancene akeh manfaate ngoten lho Cak Chandra.
0: Oke, baik.
8: Niki kan kula kebetulan ngingu ternak ayam to Cak Chandra.
0: Nggih. Yeah.
8: Ternyata yo manfaate ku akeh temen. Di samping ayame yo lemu, bekas sayur-sayuran, bekas buah-buah iku gawe makanan ayam. Ternyata manfaate akeh. Di samping ayame iso lemu-lemu. Yo manfaate gak mencemari lingkungan ngoten lho Cak Chandra. Selama iki kan durung ngerti. Adine yo wis pokoke dibuak kene tempat sampah wae.
3: Buar buak.
8: Nggih. Wes pokok dikelompokne dadi sitok ngono ning ami.
0: Nggih. Monggo lontonge kagem sinten kabarno.
8: Wes lontonge kangge Bang Kobar kala wau Cak Kolis. Kangge ning Siti ning Ela, on Cak Toto. Kangem ning Aja Suratno ning Aja Gustia. Wis kula nyuwun pangapunten sing kata kalian sampean Cak Chandra.
0: Nggih.
8: Wingenane badhe mampir oleh wurung soale ditinggal aktivitas.
0: Soale yo tanggapane yo molor yo an.
8: Langge sampai sore Cak Chandra tak telepon tak hubungi kok waduh iki pas mangan ya mene. Iki engko teko kene iki aku nembe iya. Aktivitas wonten masjid, aktivitas mendet dagangan akhire. Sampean tak tolak langsung.
0: Nggih, langsung wis. Aku ya wis soalnya kemau mari acara yo di kokon mangan yo anu nguwargi sik sian. Gak boleh-boleh balian.
8: Long kula kengken mampir onoke yo mentah-mentahane niki mriki niku.
0: Lah iya. Wis mboten napa, lak mentang-mentang ngono enak wong wis warek yoan muline.
8: Mentah kok mule
0: ya to. Lak dipangani mana ya wis warek kare.
8: Wis gak muat.
0: Gak muat nggih.
8: Nggih, ngaten mawon Cak Chandra. Ning kila, ning kila. Semoga selalu sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing jatuh tadi ning 031 monggo. Lah wis ngene iki silakan masuk lagi. Ning 031546296. Niku bundaku saya jadi terus sing buak iki sing bener iki ya apa ngono. Bunda, untuk cara membuang sampah atau mengolah dan membuang sampah medis rumah tangga, sing pertama dilakukan itu adalah pisahkan sampah medisnya. Jadi sediakan wadah tas sing khusus gawe sampah medis sing berbeda teko wadah sampah liyane. Nah, terus dikei label ning ami. Misale plastike sampe sing kate buah iku dibuah iku ditulisiku. ini adalah sampah medis ngono tulisane. Ya kan, sampah medis cek gak tercampur. Dadi engko sing tukang sampah iku ngerti misok milano dhewe. Nah, sakpamane saiki tukang sampah kan pasti dikei edukasi kan bare wong-wong iku. Terus penyimpanane kudu aman, jangan mencampurkan dengan sampah organik, kemas dengan aman, dan nanti tipsnya masih banyak lagi, oke. Halo, lontong balap. Oh, jatuh rek. Ya, kemas dengan aman, terus ya ono pemusnahan yang aman. Dadi setiap daerah iki duwe aturan dhewe ning. Dadi koyo pemusnahan iki koyo opo iku aturane dhewe. Engko faskes iku pasti wis ngerti carane. Halo lontong balap.
9: Halo.
0: Lho. Kan Pak Ido maneh. Pak Ido kanan kiri kanan kiri. Iki wis 031 lho iki lho ya.
9: Bener di anak tiri nonto.
0: Iya wis, iya deh anak tiri. Anak tiriku, anak tiriku. Ibu tiri hanya cinta kepada
9: lontong balap pro 4 RRI Surabaya pancen
0: nyoto tenan wis ta Pak Ido terlalu sadano gimana Ning Siti Ning Siti Tante Siti Tante Siti gak tuh
10: ya. Bingung nyeluk ning nyeluk tante.
0: Loh, njaluk diceluk tante kok iki. Ngerti yo. Tante Siti, no, ketemu nyeluk rek.
10: Te. Ya apa ning sehat?
9: Alhamdulillah.
10: Ya wis. Dungo dinungo ning yo. Awak dhewe iki pokoke kudu sehat.
9: Semoga sehat ya, amin ya.
10: Ya.
9: Semoga panjang umur.
0: Amin.
10: Ya.
0: Amin.
9: Yang penting gue sehat,
10: Mas. Iya,
0: betul. Betul sekali.
9: Nomor satu sehat, nomor sehat. Dua itu gue.
0: Iya, dan yang ketiga adalah kopi. Wis pokoknya. Satu sehat, dua duit, tiga kopi, wes hidup aman nyaman tentram terkendali.
10: Bukan wingi semari teri kopi.
0: Lha iya ning, dadi aku kaya ngene iki aku paling yo ngecemes ae soalnya iya. Kopi ning melek aku. Tak akoni ning Siti, mantap sing iki ning.
9: Mantap.
0: Iya. Apa bedoe ning?
9: Ya kan ada 1, 2, 3 toh barang itu.
0: Oh iki nomor 1 iki, jos iki.
9: Aku nek nyoba sing putih iki. Sebenarnya kan agak butuh ngono lho barangnya.
0: Jos iki, jos gandos. Jos. Melek iki aku temenan iki wis. Siap.
9: Ning cipi ndak?
0: Ning ngami. Oh, ono iki.
10: Kru cipi aku mari iki. Gak gawe mari kita.
9: Iki ono to cak jan.
10: Solo kene ono banyu panas tak
0: mari ngono. Aku sudah terseduh, tapi bisa kan aku tumbler. Tumbler aku tak cipi.
10: Oke.
0: Okay. Ya tenang aja Ning Siti, gak usah khawatir. Gimana Ning tahu nggak dosa apa peno? Tahu buah apa Ning Kalita tahu buah? Maksudnya sing sampah medis yo, tahu gak biyen niku buah obat-obatan atau apa sing karek buah ngono?
9: Aku buah sampai ku di tempatnya, nggak pernah dikali-kali gitu.
0: Iya, tapi. Tapi lah sampah kayak obat-obatan itu sampean buat nang sampah?
9: Enggak pernah.
0: Sampean buat nang dia yuk?
9: Di gunting-gunting, di lembut no, buat di sampah.
0: Oh pinter, tepuk tangan untuk Tante Siti.
9: Kalau belum apa kata luar saya ku tak
0: hancur no,
9: tak buat
0: di WC. Lu kok cerdas banget.
9: Ya cerdas lah.
0: Ini seneng aku lah tante ku pinter ngene iki.
9: Mulai cilik ngombe kopi kok apa gak cerdas.
0: Oh temen tak akoni peno iku seta. Pinter. Oh temenan. Ya ngono bener ditombok ngono ya kan dibuat iku lah kaya obat-obatan sing iso

0: Dilem lo, kurang mari lo ngelembi iki. Wis dibaito
1: Sendirian gitu,
0: mana
1: misalnya
0: dano?
1: Pak Parno mari
0: Masalah, masalah,
1: masuk.
0: masalah, masalah, masalah, masalah. Ya
1: Misalnya
0: wes.
1: Pak Parno mari masuk. Mari gitu, sing 31 itu kering.
0: Oh,
1: Jadi
0: kering.
1: ada orang masuk lagi,
0: Oh,
1: jangan
0: garing
1: dulu.
0: niku.
1: Gantian ikunya mana, Cak?
0: Oh,
1: Oh,
0: gitu
1: iya.
0: ta. Oke deh, baik. Terima kasih masukannya, tak masukin.
1: Ya wes, lontongnya
0: Iya.
1: tak bagi kuat bewes.
0: Oke.
1: Wong sing rungokno lontong balap ya.
2: Iya,
0: ih.
1: Terima kasih banyak, Cak Dandra.
0: Matur nuwun.
1: Aurel terus.
2: Iya.
1: Suku-suku patok ening ami puteren ning ami yo.
2: Suku-suku patok patok ila ilu.
1: Terima kasih ya ning ami.
2: Iya.
0: Oke. Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di anak diri no lagi ya.
0: Entahlah. Terus
2: iya.
0: noy, terus iya. noy mah itu ya. Ya wes ya. Oke, itu tadi ya bahwa tak lanjut no yo ning yo. Iku mau ternyata ya iku mau kecerdasan ning Siti ku tidak diragukan memang. Iku mau dengan cara ya iku dilembutno terus dibuat nang WC. Jadi tidak sampai mencemari kali atau lingkungan ngono lho. Ojo terus ditumbuk tapi ngono dibuat ning got utawa kali. Ya iku kan mematikan apa meracuni iwak-iwak ya kan sing ono ndek kono habitat iwak-iwak iku gak oleh. Ya kan? Terus pemusnahan yang aman mau yo iku engko lak misalnya ngene ning. Lah sampean emang rutin berobat. Obat iku misale sampean iki rutin ya. Lah obat iku kan ono sing gak diombe. Lah sampean kontrol maneh ning faskes ning puskesmas utawa ning rumah sakit, gawa obat iku. Engko ning sampai rumah sakit iku ono sampah medis iku. Dadi sampean buat ndek kono ae. Ngono. Ojo sampah sayuran sampean gawa. Sampah-sampah medis ae sing digawa iku oleh iku dibuat nang apa ku jenenge ning fasilitas kesehatan ngono. Terus ya iku dikonsultasino iku ning pusat pelayanan kesehatan misalnya iki mbuake apa ya ngono. Ku akan dikasih arahan lah teko para faskes ku mau ngono lho. Ya, jadi moga-moga apa sing awak dibahas iki bisa mencerahkan kita sing mangi kita gak tahu jadi lebih tahu pahamane dan supaya apa awak dhewe tidak melakukan kesalahan dan tidak membuat dosa lagi. Ya kan dosa kok numpuk ya kan awak dhewe sakit dosa. Jadi kurang-kurangilah untuk membuat dosa lagi. Ya wis mari ngene bakalan ono narasumber ning. Jadi aku tak siap-siap gawe menyambut narasumberku, matur nuwun ning Kela, ning Cila, ning Ami.
2: Aku yo matur suwun. Nek ngono aku tak nyun pamit kula ning Ami Sanjaya.
3: Kula ning Cila.
4: Kula ning Kela.
2: Ngaturaken.
4: Wassalamualaikum.

yakni cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cakni, Museum Bank Indonesia sing ono nang Dalan Garuda Surabaya dibuka tanggal 17 Januari 2012 sing biyen dadi Bank Sentral Hindia Belanda nang Batavia. Sakwise merdeka, gedung iki difungsino sebagai Bank Indonesia sampai tahun 1973. Bangunan asli gedung iki wis ono sejak tahun 1904, sing luase 1000 meter persegi tetap bernuansa bangunan kuno Hindia Belanda. Saiki museum iki ono 3 lantai sing nampilno sejarah perbankan, foto-foto jaman biyen karo koleksi mata uang kuno mulai jaman Londo sampai mata uang Indonesia. Saliyane iku, akeh koleksi tentang mesin-mesin bank jaman biyen sampai ono data-data pembuatan duit jaman kolonial. Nah, cakne, Museum Bank Indonesia iki wis mlebu sebagai salah siji cagar budaya lan destinasi wisata sing ono nang Surabaya. Apa maneh, lokasine bersebelahan karo lokasi wisata Kota Lama Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

Caning Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawansa nyatano pihake lan jajarane ulan iki wis nyalurno bantuan ning korban bencana gempa bumi NTT. Bantuan sing meliputi personil BPBD, tim kesehatan lan dukungan tim trauma healing. Saliyane iku pihake yo nyalurno bantuan diantarane perlengkapan anak, panganan instan, obat-obatan, bahan pangan lan kebutuhan liyane. Kabelane caning pemerintah Kabupaten Magetan terus ngencarno pelaksanaan pemetaan potensi ekonomi kreatif tahun 2020 gawe ngwujudno daerah sing kreatif dukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kepala Dinas Kebudayaan lan Pariwisata Kabupaten Magetan Suwito nyatano biaya nyiapno langkah strategis pengembangan potensi ekonomi kreatif secara terstruktur sing sesuai mbarek kebijakan pemerintah daerah. Canik moyorek woro-woro jam 09.00 isu iki. Aku Chandra, ketemuan ning woro-woro selanjutnya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing janing. Sampai saat ini serangkaian Tanjung Perak pagi. Saiki wancine kita midhangetaken siaran moderasi beragama. Janing, dinten iki kita sampun kedatangan narasumber sing sampun rawuh ning studio Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki kita sarengan kalian Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Kutha Surabaya, kalian Dr. Randes Haji Andi Haryadi, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum Cak Andi.
2: Waalaikumsalam
1: Cak Tos Chandra. Pundi pawartosipun, sehat nggih?
2: Oh, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Akhirnya kita ketemu lagi ya setelah udah agak lama kita enggak ketemu ya.
2: Iya, gantian.
1: Cukup. Gantian ya. Alhamdulillah ketemu lagi, sehat nggih?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Oke. Ya. Oke, Cak Andi, hari ini kita akan membahas topik seputar spirit kemerdekaan menguatkan moderasi beragama. Iya. Ini adalah di ujung bulan tanggal 31, besok udah enggak Agustus ya. Apakah ini semangatnya kemerdekaan ini akan terus berjalan karena Agustus ini kan sudah ganti ya. Yeah. Tapi karena memang fokusnya kita adalah spirit kemerdekaan ini, seperti apa sih spirit kemerdekaan ini, apa dampaknya gitu kepada moderasi beragama sehingga ini bisa dianggap sebagai menguatkan moderasi beragama. Monggo dijelaskan.
2: Iya, Cak. Sugeng enjing, dulur-dulur sedanten. Iya, ini sudah di penghujung
1: iya,
2: Agustus.
1: Penghujung.
2: Ya. Itu sejak awal bulan Agustus ini dulur-dulur kita, ya, wah, begitu
1: semarak.
2: Semangat menyemarakkan kemerdekaan RI yang ke 88,
1: ke 81
2: Ini mereka bergotong royong. Memasang bendera, umbul-umbul, karnaval, macam-macam lah. Nggih, semangat nggih, sekali.
1: Nggih.
2: Ya, jadi momentum peringatan kemerdekaan ini didadekno ajang untuk menguatkan persatuan. Nah, dari persatuan ini, kita sebagai umat beragama hendaknya bisa saling menghormati, menghargai, sehingga kemerdekaan bisa diisi dengan hal-hal yang lebih positif.
1: Karena memang di semarak kemerdekaan itu tidak memandang agama ya.
2: Iya.
1: Jadi ngumpul dari situ tumplek-blek pokoknya podo semangat yang sama, yaitu tentunya menyemarakkan hari kemerdekaan Republik Indonesia ngoten nggih.
2: Iya. Jadi dulur-dulur di kampung-kampung itu ono lomba balapan kelereng, ya, balapan apa,
1: karung,
2: karnaval baju pahlawan, baju, meriah sekali.
1: Meriah sekali,
2: ya. Terus ada apa lagi, tasyakuran, ya, kita menyadari betapa besarnya perjuangan pahlawan kita. Kita bersyukur karena kemudian ini rahmat dari Allah, makanya. Indonesia yang begitu kaya, ya, penjajah itu mengincar, ya, mengincar, ya. Nah, setelah kita merdeka, mari kita syukuri, diisi dengan hal-hal yang positif. Ojo sampai permusuhan, berbeda suku, beda agama, tetap bersaudara, ya. Sehingga kemerdekaan ini tetap langgeng,
1: gitu,
2: tetap langgeng. Kita bisa mengolah kekayaan kita dengan penuh semangat dan juga ini tidak kalah pentingnya kita bangun persaudaraannya itu, ya, kita bersaudara di kampung-kampung itu hampir rutin kerja bakti, masang gendero, masang ubul-ubul bareng, cangkruan bareng,
1: melean,
2: iya, lembur-lembur itu. Kayaknya ganok sih kesel itu loh.
1: Iya.
2: Ganok kesel ya.
1: Saulan itu rasanya kayak bendino itu anak lomba, gak pegel ya kan. Gak sambat gitu ya.
2: Itulah, spirit perjuangan ini begitu luar biasa.
1: Iya, betul.
2: Nah, kalau ini kita isi hal yang positif, wah, bangsa ini akan jaya itu loh ya.
1: Betul
2: ya. Jaya. Makanya kita diingatkan ya di Al-Qur'an itu firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 30 ayat 21 itu Allah mengingatkan inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Jadi kekayaan bangsa kita kelola dengan ilmu yang ada itu. Nah, spirit ini merupakan perwujudan dari perjuangan para pahlawan kita dulu. Kita dulu, wah kasihan sekali pahlawan-pahlawan kita itu dengan segala keterbatasan berjuang, ya, mengorbankan harta, jiwa, dan raganya untuk merdeka. Nah, sekarang kita sebagai wagana yang mengisi. Ya, dengan keilmuannya, ayo kita kelola negara ini dengan sebaik-baiknya supaya rahmat Allah ditambahkan gitu loh.
1: Contohnya itu, Indonesia ini bersyukur dan mau merawat, Allah memberikan rahmatnya tambahan nih. Nah, misalnya gak ngerawat, tambah dirusak, ya akhirnya Allah gak nambahin rahmatnya, ngoten ya.
2: Tambah diadab itu yang bahaya.
1: Karena banyak juga negara-negara yang mungkin bisa mendapatkan azab karena tidak mengelola dengan baik.
2: Iya.
1: Ngoten nggih.
2: Nah, warga-warga Surabaya khususnya itu kan sudah punya kayak budaya ya, cangkruan bareng, ngopi bareng, terus melekan, kerja bakti. Loh, ini hal-hal yang positif iki. Lah, anak-anak muda kita kayak-kayak nek dikongkon kerja bakti angel
1: iki. Kudu ono iming-imingi.
2: Iya, Rere.
1: Ono apa ngono.
2: Nah, makanya anak-anak muda yang melanjutkan perjuangan para pahlawan ini, ayo kita kelola di kampung kita. Elo menyemarakkan Karang Taruna bangkit. Wah, itu luar biasa itu. Lomba-lomba yang kreatif. Supaya sedulurane tetap terjaga. Iya kan? Nggak, saya ini nek sibuk nang ngene HP terus. Gak tahu ngereken tanggone. Ya. Gak gelem nyopo nang tanggone. Lah ini kan seperti orang asing gitu ini. Padahal tanggowan.
1: Gak membaur soalnya.
2: Nah, ayo kerja bakti. Ngresiki kota. Ya, ngresiki taman. Membersihkan sampah. Oh, ini perjuangan yang nyata. Lah, sikap-sikap seperti ini adalah perwujudan dari amal soleh, sehingga beragama itu dengan beramal soleh kita bahagia, senang gitu loh, ya. Tapi kalau tidak diiring dengan amal soleh, sia-sia, kan? Ayo, mari sholat, mari teko gereja, teko anu, ayo sopo nyopo lah tonggo, kampungnya perlu ditoto apa nih gitu.
1: Kolaborasi
2: akhirnya ya. Ayo dicat bareng, lembur ngecat. Luar biasa itu. Jadi kalau warga bersama-sama membangun, kerjasama, gotong royong, wah Surabaya aman. Indonesia sejahtera. Itu ya.
1: Oke. Caning monggo lak sampean kepengin ngobrol rembug silakan ya gabungan ning 0315462961 utawi pesan WA ning 0896021119968 nggih. Tapi Candila ngomongno tentang moderasi beragama kan anak muda ada senior, nah kan ketika moderasi beragama itu bisa dirasakan secara keseluruhan baik itu generasi muda dan tuanya, itu kegiatan apa sih sing menurute peno iki apa iki gawe menguatkan moderasi ini?
2: Iya, jadi moderasi beragama itu kan andewe menjalankan keyakinan agama dengan sebaik-baiknya. Ya, hablum minallah, ya. Dan juga hablum minannas. Lah, bagaimana kalau menanas? Oh iya, ayo bareng, bareng-bareng menerjemahkan keimanannya dengan amal soleh. Gitu. Jadi tidak hanya beraktif di rumah ibadah saja. Tapi bagaimana kita peduli, ya kan?
1: Karena gotong royong itu sifat tadi ya, ada sifat kebaikan yang itu memang mengarah ke pahala, dan itu adalah anjuran syariat Islam juga, atau syariat agama, apapun.
2: Iya.
1: Ya. Jadi kalau melakukan gotong royong, kerja bakti itu sudah wujud.
2: Ya.
1: Wujud beragama juga ya itu, Cak Yo.
2: Jadi moderasi beragama ini bermakna ya, berdampak dengan lingkungannya. Nah, anak-anak muda, ayo. Oh, saya ini anak muda kan suka nggak konten ya. Oh, enggak apa-apa ini. Ayo, kampung yang bersih mau di viral no.
1: Iya. Oke, saya ini segunung-gunung
2: ikut, Cak. Anak kerja bakti, ayo.
1: Kampung tematik uniko akhirnya kan akhirnya seneng ya. Nah, ini mengolah itu ya. Maksudnya ono tujuan. Oh iya, tujuannya adalah mengenalkan kampungnya dewe. Tapi kan kampung iku iso dikenalkan karena berkat anak-anak muda yang
2: yo kreatif,
1: dan kolaborasi juga sih tentunya sama yang senior ya. Iku akhirnya iku memunculkan karya sing dikenal, akhirnya sing bangga arek-arek iki mau ngono ya.
2: Jadi anak muda ini kan perlu dikasih tempat gitu. Diberi ruang untuk berekspresi.
1: Iya.
2: Loh, anak-anak muda nek dikasih kesempatan luar biasa.
1: Betul. Mungkin ya. Karena beberapa tahun yang lalu ya, Cak Yo, memang gak iso nyalano karena tidak di anak mudanya itu tidak terlalu dilibatkan.
2: Iya.
1: Karena jangan ngerasa ya di zaman awal cilikanku biyen opo kayak dhewe iki gak iso dua ide ya wis telan aja ngono. Tapi lah saiki beda ya, Cak Yo.
2: Jadi sekarang diberi ruang. Anak muda-muda diberi ruang. Ayo. Sebagai pelopor.
1: Ayo enggak ya, Bos. Bahkan duwe iku gak lagi dikelola oleh yang tua-tua, tapi iki lo dialokasikan kepada karang taruna saiki malahan. Nah, ya kan? Itulah.
2: Jadi yang muda ini sudah berperan ya dengan nyata sebagai wujud amal solehnya. Nah, itu loh. Nah, kalau sibuk nanggani warung kopi berjam-jam kata-kata kreasi ini.
1: Iya, Cak.
2: Ya apa yang akhirnya? Ayo mudun nang kampungi. Itu. Nah, pahlawan kita seperti apa Bung Tomo, Dr. Sutomo, Jenderal Sudirman.

0: luar biasa. Ini adalah generasi muda yang peduli dengan bangsanya. Gitu. Mereka mengorbankan segala-galanya. Ya, untuk merdeka. Dr. Sutomo itu, Cak, dulu buka praktek kesehatan gratis itu.
1: Oh, iya, biyen. Jaman biyen wis ngono ya, Cak, ya.
0: Iya. Luar biasa.
1: Padahal angel golek duit jaman biyen iku ya, Cak, ya.
0: Duit ya angel, obat-obatan ya dolekane soro.
1: Lah iya, iku kayak gratis iku.
0: Ngobati wong lara iki gak gampang iki.
1: Iya, Cak.
0: Ya. Lah Dr. Sutomo buka layanan gratis. Itu. Supaya apa? Masyarakat kita sehat. Nah sekarang anak-anak muda kita yang punya pengalaman berbagai profesi itu, ayo turun nang ini lingkungan nih.
1: Iya. Jadi semangat pahlawan dulu itu kita teladani. Cewek dewi ki ya isak nerusno ya, Cak, ya.
0: Iya.
1: Cak gak mandek zaman biyen toh dek ini malah apa-apa duit. Jadi ini gini, Cak. Wong toilet tae bayar kok. Buat hajat tae bayar, jadi apa maneh ngelayani ngono ya jare ini.
0: Jadi para pahlawan kita itu luar biasa ya, dengan segala keterbatasan. Tapi iso beramal soleh, dan mereka semakin sukses. Gitu. Karena melayani dengan bahagia. Nah, saya iki gurung-gurung karena saya iki wis
1: sambat.
0: Apa ki ngene-ngene sambat. Lho, pahlawan kita itu lho. Ya Allah. Enggak ono sambate, mikirno berjuang ya apa merdeka. Lah spirit inilah yang harus ditanamkan, ya toh, sehingga anak-anak muda kita itu bangkit mengisi kemerdekaan. Itu, Cak.
1: Iya, Cak. Oke. Oke, Cak, kita akan menyapa Cak Ning sing wis bergabung ning 089 602-111-968. Oke, Cak Ning, monggo nggih sampean gabungan, ada beberapa yang gabungan, kita akan bacakan. Oke. Lah iki ana dari Cak Agus. Para pendiri bangsa berasal dari beragam latar belakang agama dan suku. Tapi berhasil menyatukan perbedaan dan kemerdekaan. Nilai keteladanan apa yang paling relevan untuk diteladani masyarakat modern dari peristiwa tersebut? Jadi pendiri bangsa biyen iku latar belakangnya kan beda-beda tapi berhasil iki nyatokno demi kemerdekaan. Terus nilai sing biyen dilakokno mbek pejuang sing saiki gawe diteladani masyarakat modern dari peristiwa iku ya apa, Cak?
0: Jadi gampangane ini kang butuh dan persaudaraan.
1: Oh, oke,
0: Kita lho bersaudara. Beda agama, beda suku ya. Tapi kita bersaudara. Bineka tunggal ika.
1: Oke,
0: Lah, kalau kita punya kesadaran bersaudara, gak ono permusuhan.
1: Iya, Cak, ya.
0: Gak ono, wah, tawuran, merusak, gak ono. Ini saudara ini.
1: Iya.
0: Lah, spirit inilah yang harus ditanamkan. Ya. Pahlawan kita memang dari berbagai latar belakang latar belakang yang ada, tapi satu yang kuat persaudaraannya. Sehingga disebutkan dari Pancasila sila ketiga itu persatuan Indonesia.
1: Lah iku wis ket jaman biyen wis di dielingno ya, Cak, ne bahwa yo iku spirite ngono lho. Dadi lah kalau misalnya mau kuat yo yo kudu iku mau dikuatkan Bhinneka Tunggal Ika-nya, terus persaudaraannya, persatuan Indonesianya itu ngono ya, Cak, yo.
0: Iya. Lah, sing kedua gotong royong. Ngono. Ayo bantu bareng, ono sing kekurangan apa, kesusahan apa dibantu, gotong royong. Kaya tadi mau kan Dr. Sutomo bantu orang yang sakit di gratis no. Iku nek sakit di komersil no.
1: Nah iya. Terus saiki ngene awak dhewe gambarane, Cak, sampean misale pernah terbesit gak maksudnya wah iki koyok semangate pahlawan biyen iki.
0: Iya.
1: Sing sampean ngerti iki contoh ada gak?
0: Jadi contoh ya. Kayak iki. Pahlawan kita W.R. Supratman yang menciptakan lagu Kebangsaan Indonesia Raya itu ya Allah dia begitu menginspirasi. Jadi karya anak muda ini menginspirasi bangsa Indonesia untuk merdeka dengan segala kemampuannya berjuang mengorbankan sampai fisiki loro gitu,
1: iya sampai loro ya, Cak,
0: sampai loro itu. Tapi dia, waduh, memberikan spirit, ya, menginspirasi, ayo merdeka, Indonesia Raya itu lho, guru merdeka itu. Tapi wis diwani.
1: Iya iya iya di
0: wani dikumandangkan, digaungkan Indonesia Raya. Jadi W.R. Supratman itu meninggal 7 tahun sebelum bangsa Indonesia merdeka. 17 Agustus 1938. Beliau meninggal dalam kondisi sakit. Lah, di samping apa tempat tidurnya itu ada tulisan naskah lagu-lagu perjuangan itu ya. Lah, inilah apa spirit yang menginspirasi. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. W.R. Supratman loro lho sik berkarya. Gitu. Terus apa nih Jenderal Sudirman. Perang gerilya. Bangsa Indonesia mari merdeka, agresi satu kedua. Waduh. Jenderal Sudirman itu loro, Cak.
1: Iya, Cak.
0: Loro, tapi gak dirasakno jare wong. Kita dirasakno.
1: Gak direkes pokoknya gerilya, putus terus. Semangat kudu
0: gerilya,
1: merdeka
0: masuk gunung, ya. Menembus hutan ya Allah loro iki ditandu lho saja wong loro iku wis nang rumah sakit
1: iya wis apa meneh wis saiki gering ngono wis absen Cak
0: wis izin aku
1: izin wis ndasku ngelu ya iku sampai ditandu lho Cak
0: ditandu jangan sampai kita lemah gitu. Kok kejebakti aku izin ono anakku loro,
1: gerasku
0: ngeluh lo ala sih kamu kerja bakti aja angin
1: iya.
0: Jenderal Sudirman ya loro lo berjuang ya Allah inilah yang harus kita gali generasi muda yang kuat ya, sehat, ayo berkarya ojo dirusak sampai narkoba
1: iya,
0: wah, parah ini
1: bahaya itu ya,
0: agama mengajarkan, ayo beramal soleh berakhlakul karimah ya kan, sopan santun tumbuhkan nasionalisme itu bela negara wah, kayak yang harus dikerjakan itu
1: iya, Cak
0: ya, itu W.R. Supratman anak mana, Cak? Kiai Haji Mas Mansur. Arek Surabaya ini.
1: Iya, arek Surabaya.
0: Arek Surabaya. Kiai Mas Mansur ini, ya Allah. Otak perjuangannya dia menginspirasi. Ya. Akhirnya apa? Dia ditangkap. Harus sampai disuntik, sampai ya parah sakitnya. Karena ini otak perjuangan ini. Kiai Haji Mas Mansur ini. Dia berjuang melalui dakwah, melalui pendidikan. Koncoan ambek Dr. Sutomo ya.
1: Nah, iku.
0: Koncoan kolaborasi
1: sing sama ya iku ya. Semangat sing padha ya iku Cak ya.
0: Iya. Jadi Dr. Sutomo koncoan ambek Kiai Haji Mas Mansur. Ayo. Waduh. Kiai Mas Mansur ini apa? Punya program banyak. Untuk dakwah. Dokter Sutomo masuk, ayo tak rewangi, tak dekno poliklinik.
1: Oh iya.
0: Puskesmas lah saiki kok jam saiki puskesmas di beberapa titik di Surabaya. Kolaborasi, ya sehingga kalau kita apa berjuang dengan kesungguhan, tujuan itu akan tercapai lah kemerdekaan itu.
1: Iya. Gotong royong tadi tadi semangate ya Cak yo. Tadi kudu ditanamkan lagi karena wis jaman-jamane awal wiwitane Indonesia merdeka iku wis teko gotong royong. Dadi aja sampai saiki iki malah bubrah ya Cak ya. Saiki beda suku ae saiki bengkelengan ya Cak. Iya kan?
0: Ono duk grup WA. Sajane digawe silaturahmi ta, gawe persaudaraan, gawe ajang permusuh.
1: Iya, gawe iki apa?
0: Mengejek, membuli.
1: Kontroversi ibaratnya koyo sebagai provokatif ngono ya.
0: Media gunakan dengan sebaik-baiknya, iya toh? Biyen niku gurung ono telepon ya wangi. Sepeda ontel rono rene.
1: Iya koordinasi ben yo apa ya? Musa iki kudune lebih gampang tapi tambah apa koyo uang tambah gak kenal saiki, Cak.
0: Sepedaan ngirimno berita. Yo ngirimno surat. Sepeda ontel. Sepeda motor gurung ono gak duwe dokar iki
1: paling. Iya.
0: Lah nah, di Surabaya iki wingi sing 17 Agustus 45 itu ya. itu gak ngerti, wis nek merdeka itu gak ngerti Surabaya itu ya. Mm-hmm. Di Jakarta sudah membacakan proklamasi, di Surabaya gak ngerti. Mm-hmm. Baru berapa jam sorenya itu, karena memang Jepang masih kuat. Mm-hmm. Ya apa ini? Ini wis merdeka untuk Jakarta ini. Mm-hmm. Akhirnya disiasati ya, membaca proklamasi, mm-hmm. Gawe basa Madura.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Itu, sanggih itu pola pikirnya itu.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Sing tonggo-tonggo basa Madura ngerti iki yo wis merdeka iki. Mm. Ayo semangat kibarkan merah putih. Loh, wah bergerak. Itu.
1: Iya, coba lah misale suku-suku padha bubrah, misale Madura gak gelem nyiarno, lah lapo aku minoritas kok ngono. Lah gak merdeka biyen ya, Cak yo.
0: Ngerti nek ngono merdeka. Wah, bergeraklah semua suku bangsa, ayo merdeka. Ini disiasati ya, pinter
1: ya jaman ini. Oh,
0: nek nggae bahasa Indonesia nggae bahasa Jawa sakai iso wong Jawa
1: bahaya.
0: Bahasa Madura ae.
1: Iya.
0: Luar biasa iki. Heeh. Kita sampai nang ngene kelurahan daerah Bulak iki. Oh, gitu Pak. Loh iya.
1: Iya,
0: itu perannya arek-arek Madura Surabaya iku.
1: Heeh, perane ngono.
0: Memberikan informasi Indonesia merdeka dengan bahasa Madura. Itu loh. Ya, kan. Jepang terkecoh.
1: Terkecoh iki omong apa iki ngono ya?
0: Drama.
1: Ya. Oke, Cak. Iki mungkin akan kita lanjutkan karena kita masih akan masih banyak waktu untuk dicorong dialog moderasi beragama. Caning sampean se isok gabungan lewat WA ning 089 602 111 968. Kita mendengarkan lagu rian caning nggih. Ojo nang dindi, tetep ning Perempat Suara Budaya Surabaya.

Rekening semboyan RRI sekali di udara tetap di udara dadi semangat gawe angkasawan angkasawati RRI sa Indonesia maju no bangsa Indonesia melalui karya sing diwujud no pemberian informasi lan edukasi nang masyarakat. Berpedoman Tri Prasetya, RRI terus mempertahankan jati diri jogo keutuhan NKRI. Semangat juang pendiri RRI duwe peran penting sebagai falsafah landasan sing tertuang nang isi piagam Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya RRI dadi jantunge angkasawan angkasawati terus ngobarno semangat lan perjuangan bangun bangsa Indonesia luwih maju. Saiki RRI wis 80 tahun mengudara, mulai Sabang sampe Merauke, jalin persatuan lan kesatuan, berpegang jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Dirgahayu RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ning sining dialog moderasi beragama kita tas sarangan kalian narasumber kita dinten iki. Kita ning monggo sing kepingin gabungan silakan bergabung ya, karena kita masih bersama dengan Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Surabaya, Dr. Andes Haji Andi Haryadi, Magister Pendidikan Islam. Cak Andi, kita tadi membahas terkait dengan Semarak Kemerdekaan di off-air tadi ya, di jeda lagu tadi kita banyak berbincang. Akeh sing gak candra ngerteni ternyata ya. Ya iku mau bahwa proklamasi pernah dilakukan oleh rakyat Madura dengan berbahasa Madura. Secerdas itu loh warga Indonesia dulu itu, bangsa Indonesia dulu itu memerdekakan Indonesia. Terus beberapa fakta-fakta menarik ya, memang memang ada hal-hal yang mungkin kita perlu waspada ketika kita apa ya berjuang terus mari ngono kita mempercayai orang, malah justru orang itu yang mematahkan kita, yang justru membunuh kita, yang justru menciderai kita, yang justru mengkhianati kita. Nah, itu memang menghadapi seperti itu loh, Cak. Kan uang kan lak wis koyo ngono akhirnya ada kesan yang tidak percaya dengan sesama. Menurut Cak Andi itu gimana cara menumbuhkan lagi kepercayaan orang yang sudah trauma seperti itu? Apa aku wis gak percaya ambek wong-wong aku wis percaya tapi ternyata aku dikhianati, malah ditusuk dari belakang. Nah, kayak ngene iki ya apa, Cak?
1: Iya, jadi akibat banyak informasi yang cenderung melemahkan semangat juang kan gitu, gitu kan,
0: gitu ya, melemahkan
1: semangat juang. Jadi informasi yang beredar itu ini tak gawe konteks sekarang lagi ya, sekarang informasi yang berkembang ini kan nggak pernah dicek kebenarannya, oh di share, akhirnya kebencian, permusuhan, tangi isu buka HP isine.
0: Oh, provokasi semua isinya.
1: Iki kaya gono penggawean
0: kene.
1: Lah, iya. Makanya solusinya bagaimana? Kita tunjukkan keteladanan. Gitu loh. Tunjukkan keteladanan apa? Kamu punya kemampuan apa? Misalnya Karang Taruna iso berkarya apa? UMKM-nya digerakkan. Iya. Lu ini berkarya untuk bangsa. Pak RT nih, ayo woro-woro, bersih lingkungan, memilah sampah, menjaga lingkungan yang bersih, arsih. Ya, tapi kalau yang diisi informasi-informasi permusuhan, ya wis, pikirannya hanya apa, pokoknya wis dilawan terus ngono. Lah kok ini?
0: Iya. Soalnya kayak memang saat ini lagi viral ya, Cak ya, bahwa apa jarene Surabaya membuang limbah medis nang Sidoarjo. Akhirnya provokasi itu membuat orang Sidoarjo mengecam Surabaya. Sedangkan Surabaya sendiri itu tidak merasa membuang ke sana. Bahkan itu juga yang dibuang ku duduk alat-alatnya rumah sakit Surabaya langen. Itu kan akhirnya termakan provokasi berarti ya, Cak ya.
1: Iya, jadi spirit kemerdekaan dengan semangat moderasi beragama itu diantaranya kita memberikan keteladanan. Keteladanan dengan kebenaran. Ono informasi sing yang masih meragukan, ayo kita rembukan.
0: Dibahas, verifikasi ya, bener apa ndak
1: ya. Enggak langsung iki lah. Kita kan punya budaya tabayun, verifikasi, rembukan. Nduk ngene pos-pos ronda itu kan ada kan gaya cangkruan, ngopi, ngobrol-ngobrol santai, enak itu.
0: Enak.
1: Kita bersaudara gitu. Ojo langsung diprovokasi, akhirnya tambah memperkeruh suasana, tidak memberikan solusi. Itu ya,
0: betul.
1: Itu lah. Jadi kami di FKUB Forum Kerukunan Beragama itu selalu berusaha membangun kerukunannya. Gak gampang.
0: Gak gampang, soalnya orang kan punya ego masing-masing, Cak yo.
1: Ono ngene, waduh, disebar-sebar no. Ayo, semangat kerukunan. Terutama dengan tetangga, ya kan? Tetangga,

0: kok anggaplah tahun gue itu dulur dewe. Hmm. Bahkan dulur dewe sing ngadol gak ngerti. Tapi tahun gue itu sing duduk dulu tapi iso dadi dulur. Nah, itu kerukunan dengan tetangga. Terus kerukunan dengan umat beragama. Ya, apa kita bisa menghormati keyakinannya, tidak menjelek-jelekkan. Sekarang kan beredar itu merusak keyakinan. Waduh. Eman itu loh. Iya, perjuangan yang begitu berat gitu, yang di pelopori pahlawan ini ojo dirusak.
1: Ojo dirusak ya. Oke. Okay. Cak, iki ada satu pertanyaan lagi, Kica, kita bacakan ya. Oke, okay, iki cari dari Cak Amin. Di era digital dan keterbukaan informasi saat ini, apa saja bentuk ancaman atau tantangan terbesar yang dapat mengikis spirit kemerdekaan dan kerukunan umat beragama?
0: Iya ya, yaitu beredarnya berita hoax.
1: Bisa ngikis ya, Cak ya.
0: Iki gak bener. Tapi diinformasi terus menerus. Viral. Akhirnya dianggap bener.
1: Iya, karena virale mau ya. Iya. Iki luwes sakit diberitakan, iki berarti temenan iki ngono ya.
0: Jadi kita seleksi dulu. Ya, di era digital ini siapa ini, bagaimana, apa tujuannya? Wah, harus sekarang kan setiap uang sok gawe berita gitu. Wis mbawa apa wae iso dadi.
1: Iya, Cak.
0: Lah, ayo iki berita ini cocok enggak untuk menjaga persatuan? Apakah mampu untuk menguatkan kerukunan? Dicek dhisik. Ojo bangga lu, aku lu pertama kali nge-share. Lu kan ngono. Padahal isine berita bohong. Ya toh? Ayo, tadi kan dia bakal sampaikan untuk berpikir, ya, menggunakan ilmu, tunjukkan keteladanan. Ayo, di era digital kita isi dengan informasi-informasi yang positif, informasi yang konstruktif untuk persatuan bangsa, bukan provokatif.
1: Iya, provokatif malahan ya.
0: Iya.
1: Oke, kita jawab. Oke, Cak, di sisa waktu kita yang nggak kerasa ini tiba-tiba habis nih, monggo menarik kesimpulan atau mungkin pesan agar kita sendiri sebagai apa ya, anak-anak generasi muda itu bisa menguatkan moderasi beragama kita. Iku apa yang bisa dilakukan, monggo.
0: Iya, jadi spirit kemerdekaan sekaligus untuk penguatan kemerdekaan ini saya ambilkan pesan dari para pahlawan. Yang pertama ini dari Pak Soekarno, presiden kita. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.
1: Nah, iki ya.
0: Soekarno sudah begitu antisipasi. Awas, kita kalau sudah merdeka itu, ini musuhnya itu bukan orang lain tapi dari kita sendiri.
1: Iya, itu dan itu kedadean ya. Saat ini tuh tanda-tanda itu sudah muncul
0: itu loh. Ya. Jadi presiden kita Soekarno sudah memberikan petunjuk, ayo ojo mudah tercerai berai. Ya. Yang kedua ini dari Bung Hatta ya. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Nah, mengisi kemerdekaan ini ayo diisi dengan belajar, dengan menambah pengalaman, pengetahuan. Nek enggak jujur, iki wis soro iki. Ya. Tidak jujur, menyebab juga menyebarkan berita hoax dan lain sebagainya, ya. Ya, terakhir kepada karo apa ini ya? Ini kan untuk mencerahkan ini kan. Nah, kami dari FKUB berharap semua dulur-dulur Surabaya kabeh ayo jaga kerukunan ya. Perbedaan suku dan agama bukanlah sekat ya. Melainkan benang-benang emas yang merajut indahnya kain tenun keindonesiaan kita. Itu dah.
1: Okay.
0: Ya. Oke. Semoga kita bisa berkontribusi ya untuk bangsa ini.
1: Matur nuwun Cak Andi Ariyadi selaku sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Kuto Surabaya, mugi kita saged pepanggen malih wonten sane sodal dengan topik yang berbeda dan tentunya semangat terus untuk bisa menguatkan moderasi beragama dalam benak kita sebagai bangsa Indonesia. Matur nuwun Cak Andi, sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih Cak Andi kula nggih sarengan kalian sumber wonten dicara moderasi beragama dan kita sudah membahas topik seputar spirit kemerdekaan menguatkan moderasi beragama. Mungkin-mungkin apa sing sampun kita bahas wau bisa menumbuhkan menguatkan moderasi beragama dan tetap menjaga spirit kemerdekaan sampai kapanpun jua. Cak Ning, Chandra pamit saking ruang dengar penuh. Mari ini aku berpamit. Matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimalno gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayangno yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energiae kalah iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 10.

Caning Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek terus ngencarno pelayanan kesehatan nang daerah setempat. Salah siji ne jemput bola pemeriksaan kesehatan gratis lan screening tuberkulosis utawa TB. Kabid Pencegahan lan Pengendalian Penyakit Dinkes Trenggalek Andik Muarifin nyatakno pemeriksaan iki bertujuan gawe mempercepat deteksi dini penyakit menular sing berbahaya gawe masyarakat. Nyanda kabar liane saning Pemkot Surabaya gandeng Bea Cukai Jawa Timur sicilan Bea Cukai Sidoarjo berhasil musnahno 43,2 yuto batang rokok ilegal hasil penindakan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno pemusnahan iki diharapno iso njaga pendapatan asli daerah utawa PAD sekaligus ngelindungi masyarakat teko bahayane rokok ilegal utamane gawe kesehatan. Cak ning kumaya rek woro-woro jam 10 awan iki ketemu maneh nang woro-woro jam 11 awan.

0: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng njeng menjelang siang ya Cane ya. Balik maneh nang Perumpat Tere di Surabaya saat niki. Lia bakal ngancani sampean kabeh sampai jam 3 sore ya Cane ya. Sudah lama tidak bersua. Tidak bersua dong. Gimana kabarnya Cane hari ini? Mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada kekurangan apapun. Sing lagi loro mugi-mugi dan diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh. Sing sisane aja lali istirahate. Lek ana obate diombe obate walaupun pahit ya Cane ya. Tapi yang penting adalah kita harus sehat karena sehat itu mahal Cane. Mugi-mugi aktivitas sedina niki sampai diparingi lancar Cak Neng ya. Dan juga rezekinya lancar. Besok udah awal bulan nih ya, tanggal 1 September sudahan gitu ya Cak Neng ya. Nah gimana Cak Neng? Ya apa dinaiki? Baik-baik aja ya. Semoga aja ya, baik-baik aja gitu. Yang merasa berat untuk hari-harinya semoga dipermudah ya, diperlancar juga begitu. Apalagi hari ini hari Senin ya, baru hari Senin nih. Senin tapi akhir bulan, lihat toh. Hari Senin itu biasanya wis jadwal-jadwalnya padat sih san iki masalahane. Tapi nangkene rada-rada sepi aja nih ya cuacane yo. Panas ngono ya. Lek jam rolas apa mana iso tambah panas mana iki. Nggih Caning, mengko bakal ngobrol-ngobrol lae mari ngono marek dikancani lagu-lagu kroncong modern nang kene. Niku mau wis tak puter ana judule Taman Juruk ya Caning ya. Terus ini ada juga Kemesraan, ada Gembira Loka, lalu ada Kamu Enggak Sendirian. Wah, ini benar-benar dalam juga ya Caning ya. Lalu ada Aku Tenang, ada Putus Atau Terus, ada Inikah Cinta, ada Salam Tresno, ono Alon-Alon, mari ngono ono Ndas Gerih, ono Jembatan Merah Janing, ono Sisa Stasiun Balapan, Loro Pikir Lan Berharap Tak Berpisah. Ya Janing, ini ada yang udah mau gabungan ya, Sugeng Enjing. Halo.
1: Semanggi Surabaya.
0: Nggih. Ngapunten Pak Parno, bisa tunggu sebentar nggih niki soalnya suaranya kecil lagi. Ini ada yang salah dengan HP-nya. Sebentar ya, Pak Parno.
1: Nggih, monggo ditutul mriku riyen.
0: Nggih. Nggih, sekedap. Nggih, monggo. Halo.
2: Sampuning.
0: Nah, ini sudah banter ya.
2: Nggih, alhamdulillah.
0: Nggih,
2: sehat-sehat ya Ning ya.
0: Oh, tasih sehat. Pak Parno kali Bu Eri juga. Tasih sehat nggih.
2: Oh,
0: nge.
2: Bu Eri niki tambah sehat pol-polan Ning.
0: Masa ta Bu Eri niki?
2: Mun mantun niki wau kula dimasakne kok iwake ana brengose kabeh iki apa lanang kabeh iwake iki.
0: Lele ta niki.
2: Nggih, leres ning.
0: Uduk nduk.
2: Ono brengose kabeh tibake.
0: Lah iya, lele to ono brengose to Pak Parno.
2: Lho, nggih ta.
0: Nggih lho.
2: Alhamdulillah ning niki wau di puterne Taman Juruk niku lagu klangenan kula niku ning.
0: Wah, pas banget berarti niku mau.
2: Nggih niki mangke luweh pas malih ning liyang nggih.
0: Napa?
2: Kudune iku nek temanten anyar iku ya kudune alon-alon ngoten lho ning.
0: Ngoten ta, kudu alon-alon iki.
2: Lho nggih. Pokoke kudune nek temanten anyar iki kudune ya alon-alon. Dinikmati ngoten lho ning.
0: Wah, nggih sih bener leres. Pengalaman iki Pak Parno nggih.
2: Lho pengalaman mangkane kula tularne teng sampean.
0: Oh nggih. Oke, sip. Berarti
2: Lunggen apa mboten?
0: Nggih, leres, pewarna.
2: Lho, nggih ta.
0: Nggih to.
2: Cocok.
0: Jos. Jos.
2: Jos.
0: Berarti Pak Parno niki nah, sampun sarapan nggih?
2: Ampun, nembe mawon mantun niki wau. Terus mireng suantene ning liya terus HP-ne tak saut gratak.
0: Makanya iki kok cepet moro-moro langsung mencungul ngoten sampean iki Pak Parno. Kaget aku.
2: Sampean iki tetep kula mirengaken senadyan dalu ngantos jam 12 dalu kula mirengaken terus.
0: Nggih.
2: Rose mboten asal teng pundi-pundi, kengken teng ngene pro 4.
0: Matur nuwun Pak Parno.
2: 8,6,8 ngoten terus e.
3: Buari kloso.
0: Napa?
2: Lho niki Bu Eri niku ngendikan ngaten salam datang panjenengan.
0: Oh nggih.
2: Nggih Bu Eri terus e mpun kroso jarene ngoten.
0: Sampun kroso napa?
2: Nggih kroso nek ning liyan niku ta.
0: Nggih Bu Eri. Sehat-sehat nggih.
2: Nggih. Nggih. Pun lagune niku mawon salame kagem sedaya kemawon ingkang mirengaken pro 4 setya tuhu mugi-mugi tansah pinaringan sehat sedayanipun ing liyang nggih.
0: Amin amin.
2: Terutami Bapak kali Ibu ingkang wonten Kemiri mugi-mugi tansah pinaringan sehat ning. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Caning, mungkin saderenge tak lanjutno ya. Niki tak puterno dhisik lagune untuk alon-alon ya, Caning ya, yang dipilih sama Pak Parno. Mari ngono Caning lek sampean pengin gabungan monggo mawon nggih. Tak puterno dhisik niki alon-alon.

0: jempolmu ki apa luwe cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu de HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno dek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, Cak Ning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu Cak Ning isok dadi dungo, tapi isok sisan dadi duso. Cak Ning dadi wong sing cerdas gunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit jaman kolonial. Awale taman iki Cak Ning nggon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ana uwit gedhe nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes, terus ana panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki Cak Ning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.

0: Jejak sejarah nang Surabaya. Benteng Gedung Coek. Cak Ning, Benteng Gedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Onok nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yo dadi saksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik. Karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Gedung Coek sajroning sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadian 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku kaancam karo tekone Sekutu.
1: Janing balik mandanang perempat RRI Surabaya. Selain Pak Parno sing gercep, niki ternyata Bu Sari juga gercep sekali ya. Langsung ini baru tak buka ya. Sebentar ya Bu Sari ya. Bentar, ini belum saya aktifkan ternyata. Belum saya sambungkan ya. Sebentar. Nah. Oh. Bentar. Sebentar. Mohon maaf Bu Sari, mohon ditunggu ya, ini agak error ini ya, saya bingung juga ini gimana ini. Sebentar ya Cak Tommy, ini soalnya masih di ini bentar. Nah, halo Bu Sari.
2: Halo.
1: Oh iya. Nge, monggo Bu Sari, gimana kabarnya?
2: Tanjung, baik-baik Ning, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Sehat Ning?
1: Sehat, Alhamdulillah, mungkin-mungkin Bu Sari juga sehat Nge.
2: Ya, Alhamdulillah, mabungi mulai jam rolas, saiki wis siaran. Sehat ya Ning ya?
1: Nge, sehat.
2: Ayu ya, selalu sehat, rek. Ya apa sih anak mboke.
1: Ya kudu ngoten ta ya Bu Sari.
2: Ning aku njaluk lagu Kisah Kasih di Sekolah Ning.
1: Kisah Kasih di Sekolah. Sebentar ya. Bu Sari, Kisah Kasih di Sekolah. Ini mau nostalgia ta niki.
2: Oh iya Ning, pancene itu ya. Itu waktu aku SMA lho Ning. Tahun 85 itu saya sekolah asalnya itu di dekat RRI itu lho Ning, di Trimurti itu lho.
1: Ten pundi niku?
2: SMA Trimurti Jalan Pemuda itu lho Ning.
1: Iya, ngertos kayak.
2: RRI dulu itu tempat saya duduk-duduk di situ Ning, kalau mau minta lagu-lagu itu kan mesti ngambil lembaran kertas itu nanti diisi, dikasih dimasukkan lagi nanti dibacakan terus lari-lari di sekolahan Ning, di mbokpon ngrungokno Ning, dulu itu sekolah itu lucu Ning.
1: Wah, asik, kangen-kangen iki iya. Iya. Masa-masa sekolah niki.
2: Ya Ning, salamnya kanggo semua aja tanpa kecuali kanggo Mia si cantik, semoga sehat selalu ya Ning.
1: Amin ya rabbal alamin. Nggih, untuk Bu Sari juga semoga sehat selalu. Nggih. Oh, kok dia nggih, sampun nggih Bu Sari nggih, niki lagunya juga udah tak siapkan. Mungkin
2: nggih.
1: Oh, saya kira.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tadi
2: Saya
1: ini
2: kira tadi.
1: ditutup sudahan. Oke, matur nuwun Bu Sari. Selamat bernostalgia ya nanti untuk Bu Sari ya. Udah tersiapkan lagunya, lanjut dulu. Halo, Sugeng Enjing. Sugeng siang sih.
3: Halo.
1: Halo. Sugeng siang. Selamat siang.
3: Siang.
1: Ya, Cak Tami sehat nggih?
3: Sehat.
1: Alhamdulillah. Semoga sehat selalu Cak Tami. Mangga.
3: Nah.
1: Mangga lagunya mungkin.
3: Halo. Cinta karena cinta.
1: Cinta karena cinta. Ini kok judulnya apa?
3: Ya, betul.
1: Oh, itu judulnya Cinta Karena Cinta.
3: Iya.
1: Oke,
3: iya.
1: Oke. Salamnya mungkin.
3: Solikin. Helik Rama. Ella. Riapul. Lama. Lama Siti. Wes.
1: Sudah. Oke, lagunya udah tak siapkan ya, Cak Tommy ya.
3: Oke.
1: Oke, ditunggu ya untuk lagunya.
3: Ya.
1: Oke, baik. Nggih, Caning, niku mau ya, Bu Sari sekalian mengenang masa-masa sekolah, masa-masa indah sekolah emang paling biasane niku lek paling masa-masa yang indah tuh di sekolah gitu ya. Pemane SMA mungkin Cak Ning ya. Mungkin ada yang sependapat. Atau juga masa-masa pas TK, pas wayahe main-main ya, enggak eling apa-apa gitu, enggak usah. Masih belum memikirkan hal-hal yang rumit, hanya bermain dan belajar bersama ya Cak Ning ya. Bersama dengan teman-teman itu paling paling indah. Sugeng siang. Sugeng siang.
4: Simfoni
1: kok simfoni keroncong ta ya? Duduk lho. Ini ki lagu niki apa ya? Niki semanggi semanggi.
4: Oh iya iya, sorry nih.
1: Iki ning Ella ta iki?
4: Iya, betul suarane male tengik ning.
1: Nek Ella sehat tapi ya.
4: Alhamdulillah, cuma tenggorokannya nih.
1: Oh, alah.
4: Udah mendingan daripada kemarin-kemarin.
1: Oh, kemarin sakit pola.
4: Iya, betul nih.
1: Saiki wis rada mendingan. Flu ta? Batuk juga ta?
4: Cuman batuk sama iya juga flu juga nih.
1: Oh, iya, iku tanda-tanda nih flu biasanya lek sakit tenggorokan iku.
4: Iya, suaranya jadinya tengik gini nih.
1: Tapi enggak spiro beda kok.
4: Pasti. Iya, tapi alhamdulillah nih sekarang udah mendingan daripada kemarin-kemarin nih.
1: Alhamdulillah, diombeni obat nih.
4: Iya, udah tak minumin obat, udah apa itu?
1: Udah apa?
4: Ke dokter gitu nih.
1: Sip lah.
4: Kalau dibiarin aja ya, enggak sembuh-sembuh nih.
1: Nah, betul. Bener. Kudu diobati
4: iya.
1: Niku ben cepet sembuh.
4: Iya, betul.
1: Ben enak ya lengkok lek teriak-teriak. Ah.
4: Nah. Teriak lagi lihatin apa itu nih.
1: Ya benya pengen teriak ngono ya kan.
4: Iya lagi itu neng kan sekarang lagi apa itu ada anak-anak itu loh neng
1: apa
4: panjat
1: itu?
4: Pinang dan lain sebagainya gitu. Iya di sini masih ada kemarin neng.
1: Terakhir paling ya soalnya kan wis akhir Agustus sih bisa.
4: Iya terakhir kemarin itu dan juga tadi malam.
1: Wah rame dong.
4: Oh rame banget deh wong.
1: Wah. Asik kayak ya hadiahnya apa tahun panjat pinange
4: ya hadiahnya sepertinya uang nih disuruh ambil kita kan di atas nih harus diambil gitu.
1: Tapi kan itu kan gak si jiwong kan kelompok kan ya.
4: Iya tapi gak bisa banyak yang gak bisa nih.
1: Oh, gak ada yang bisa ta.
4: Iya yang bisa cuma anak kecil ternyata.
1: Wah lincah itu berarti anak cili
4: iya betul. Kalau orang yang dewasa kan keberatan badannya mungkin.
1: Oh, iya, bisa jadi nggih bener. Arek cilik kan badannya cilik tadi gampang ya.
4: Nah, langsung aja nyampe ke atas. Diambillah namanya uang 500.000.
1: Wow, enak itu, wis.
4: Iya, pas senang, tapi bagi-bagi nih.
1: Oh iya, jelas toh, kan
4: sama
1: kelompok.
4: Temennya, kadang-kadang diajak endok bakso gitu.
1: Mangan bareng ya.
4: Nah, betul juga.
1: Oke.
4: Lagunya nih ya.
1: Lagunya apa?
4: Lagunya Layu Sebelum Berkembang nih.
1: Layu Sebelum Berkembang. Kok isok layu?
4: Ngerti ya, apa ya nih yo. Layu. Mudah-mudahan apa itu nggak layu terus gitulah nih.
1: Amin. Oke, salamnya.
4: Ya, salamnya buat siapa itu tadi, Pak Parno, Bu
1: Pak
4: Sari
1: Parno
4: juga,
1: mm-mm,
4: dan ke semuanya aja nih.
1: Oke.
4: Latihan yang di belakang biar nggak lama-lama menunggu gitu. Terima kasih waktunya Neng Lia.
1: Sama-sama.
4: Neng Lia sehat selalu.
1: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin kesini ternyata udah beda aja ya suaranya Neng Ella ya. Rada-rada seri-seri gitu ya. Ya semoga untuk Neng Ella semakin baikan lagi ya. Walaupun sekarang udah baikan, sepertinya sekarang ya nggak ya masih belum baik. Belum sehat benar ya, jadi semoga nanti sehat, kembali sehat selalu ya. Ya, Cane tak putarkan dulu ya lagunya Kisah Kasih di Sekolah, lalu dilanjut Cinta Karena Cinta, dan ada Layu Sebelum Berkembang. Tetap nang perempat RRI Surabaya.

Biasanya niku mau ya lagu nih kisah kasih di sekolah. Saniki bakal tak pernah loro lagu yang terakhir ya Jani ya. Terus sak mari niki nang jam 11 tak lanjut maneh. Mergi iku tetep nang perempat RRI Surabaya. Niki Cinta Karena Cinta dan Layu Sebelum Berkembang.

0: kok kepol ya. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah. Ning ning. Ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
1: Heh, ojo asal njopok ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
0: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, aja dituku ya.
1: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
0: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
1: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
0: Nah, terus iki-iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
1: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih api.
0: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
1: Ayo dari ibu sing pinter milih. Endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Canding tak sampai nawara-wara jam 11 awan. Canding Perumbulok Cabang Malang menargetkan penyaluran bantuan pangan beras wilayah Malang Raya lan Pasuruan Raya bakal tuntas pertengahan September 2016. Kepala Perumbulok Cabang Malang M. Nur Juliansyah Rahman nyatakno total bantuan pangan sing disalurno 18,807,87 ton beras sing alokasi pembagiane Juli, Agustus sampai September 2016.

kabar liane janing pemerintah Kabupaten Pacitan terus ngelaksanakno percepatan verifikasi wilayah terdampak kekeringan tahun iki. Bupati Pacitan Indrata Nur Bayu Aji nyatakno percepatan verifikasi iki diharapno iso segera ngekei layanan banyu resik kanggo memenuhi kebutuhan masyarakat. Sampai ulan iki ono 36 desa sing mlebu kategori rawan kekeringan ekstrim, diantarane Desa Donorojo, Gunung, Pringkuku, Arjosari lan Sudimoro. Jane iku mau ya rek woro-woro jam 11 awan iki ketemu maneh nang woro-woro jam 12 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Sugeng siang caning, balik mana nang perempat RRI Surabaya tasi bareng aku lihat tasi tan lagu-lagu keroncong ya. Ya caning, mugi-mugi seng lagi loro nang diparingi seger waras, terus seng wis sehat-sehat selalu ya caning ya, dijaga kesehatane kaya flu ini lagi merajalela ya. Untuk kegiatane sampean kabeh sedina niki mugi-mugi yo lancar kabeh. Tapi tetap kudu semangat lan diparingi doa cak neng. Sadurunge tak lanjut aja neng, taelingno nang jam 11:31 menit waktu Indonesia Barat, wayahe adzan zuhur kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Nah, awak dhewe bakal lanjut dhisik. Niki tibane wonten WA ya cak neng teko Buyani Jaya di Kampung Malang Surabaya. Met siang Mbak Lia, met siang. Selamat siang ya Buyani ya. Lagunya Kisah Kasih Sekolah, makasih Mbak Lia. Oh iya, lagunya tadi ya, Bu Sari ya, Kisah Kasih di Sekolah itu tadi. Wis tak putarno. Karena Bu Yani mantan guru SMA di Perak, jadi saya dengarkan senang lagunya. Seakan saya masih muda lagi jadi ibu guru. Wah, ibu guru ini ternyata Bu Yani. Nggih Bu Yani. Salam untuk semua pendengar Perempat RRI Surabaya. Salam sehat. Makasih Mbak Lia, semoga sehat dan sukses. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama. Di jalan di Perempat RRI tercinta, rezekinya banyak. Amin. Amin. Ya Allah. Rezekinya agakku ya kudu di amin ya. Doa-doa baik itu akan kembali kepada kita, Cani. Jadi kita harus mendoakan yang baik-baik terhadap teman, saudara gitu ya. Walaupun kita gak kenal tapi kita itu juga saudara Indonesia ya. Berbagai macam begitu ya Cani ya. Janganlah ada pertengkaran dan pertikaian. Nggak Cani, ngomongnya tentang niku mau, Neng Ella juga cerita ya. Tadi sempat kemarin tuh lomba ya panjat pinang. Kayaknya kemarin tuh lomba terakhir. Soalnya kan mari ini meniai wis September, wis ganti bulan juga ya, bukan di bulan kemerdekaan lagi. Dan terus untuk pentas seni dan pengumuman lomba, pemenang lomba, lomba-lomba wis di marekno. Jalan sehat juga di marekno ya Jani ya. Ya Jani kali iki lagune niku mau sing tak puter. Ono lagune Kekasih Bayangan ya Jani ya. Mari kene Janing ana nang sing lagu sing tersedia nang kene wonten di sini di batas kota ini. Semua berlalu, nganggur, kalung emas, sigar, Ayu Sakti, terus ada Hanya Rindu, ada Lewat Angin Wengi, Kuatno Aku, Udan Kangen, Citra Pahlawan, dan Melukis Senja. Ya Janing berhubung saat ini kita sih Agustus ya toh. Dadi ini berhubungan dengan kemerdekaan juga. Tapi ternyata di sini lagune sing Citra Pahlawan, mari ngono dilanjut ten Melukis Senja.

0: Cak nih, Museum Bank Indonesia sing ono nang Dalan Garuda Surabaya dibuka tanggal 17 Januari 2012 sing biyen dadi Bank Sentral Hindia Belanda nang Batavia. Sakwise merdeka, gedung iki difungsino sebagai Bank Indonesia sampai tahun 1973. Bangunan asli gedung iki wis ono sejak tahun 1904 sing luase 1000 meter persegi tetap bernuansa bangunan kuno Hindia Belanda. Saiki museum iki ono telu lantai sing nampilno sejarah perbankan, foto-foto jaman biyen karo koleksi mata uang kuno mulai jaman londo sampai mata uang Indonesia. Saliyane iku, akeh koleksi tentang mesin-mesin bank jaman biyen sampai ono data-data pembuatan duit jaman kolonial. Nah, Cak Ne, Museum Bank Indonesia iki wis mlebu sebagai salah siji cagar budaya lan destinasi wisata sing ono nang Surabaya. Apa maneh, lokasine bersebelahan karo lokasi wisata Kota Lama Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.
1: Caning, Surabaya iki saiki wis tambah apik. Tamane asri, dalane padang, kutane ketok resik. Tapi coba bayangno, lek pas udan deres, banyu ga iso mili gara-gara got lan kaline kebuntet plastik utawa popok. Duh, opo ga eman. Gawen pempot karo warga sing wis kerja bakti saben minggu, lek usahane buyar mung gara-gara kebiasaan sepele. Buak sampah sak karpe. Surabaya iki omai dewi lo caning. Lek omamu resi, atimu lak melu adem toh. Mulo ayu dijogo bareng-bareng. Ojo mbuak sampah nang selokan, opo mane nang kali. Olah sampah teko oma, gawe Surabaya tetep bebas banjir. Cilik tatanane, gede faidai. Surabaya resi, Surabaya wani. Pesan iki disampaikan karo Radio Republik Indonesia RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gajane saniki wis jam 11 luwih 31 menit waktu Indonesia Barat, wayahe adzan zuhur kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya sampai jam barang barek Pro 4 RRI Surabaya tase barang aku Lia. Nah jam-jam yang ini janik pasti ini ono sing lagi persiapan kami makan siang ya. Tadi ini masak-masak utawa ono sing tuku utawa ono sing metu isan jane ya tuku lauk. Terus dimak mengko nang jam 12. Selagi mari ini sholat duhur sisan jane ya. Dolanan nang Jalan Pemuda pun ya rodok rame jane walaupun siang-siang ini ya pewanase pol ngoten nggih. Tapi tetap kudu semangat ya. Hari terakhir di bulan Agustus, biasanya lek awal-awal bulan pergantian bulan ngono kita berdoa semoga bulan berikutnya menjadi lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya ya jane ya. Terus urusan nih sampean kabeh.

panas ya jane ya. Mungkin nang beberapa daerah udah mulai udan jane. Biasanya lek udan-udan ngono iku mulai di bulan berberan ya, September, Oktober, November utawa Desember mungkin. Ya jane tak puterno dhisik lagune Semua Berlalu dan Udan Kang.

Cak Ning, akeh faedah senam isu kanggo kewarasane awak. Senam yaiku aktivitas fisik karo nglakoni gerakan teratur, barek merlokno kecepatan, keserasian, karo kekuatan awak. Senam kerep direkomendasino dadi jenis olahraga kanggo lansia, soale iso dilakono karo intensitas sing enteng nganti sedang. Mas Yongunu, senam tetep disarano kanggo dilakono gawe kabeh kalangan umur. Iso ngekei segudang faedah kanggo kesehatan awak barek mental.

Ya cak ning niku mau lagune ya cak ne ya. Niku Tamarino dhisik ten lagu keroncongnya. Samarine iki jam nang jam 12 bakal tak ana informasi lainnya. Mergo iku cak ne tetep nang Prompat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Lagu terakhir niki tak puter nang nganggur.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Caneng saniki wayahe wara-wara jam 12 awan. Caneng Pemkot Surabaya mempercepat pembangunan saluran omah pompa sing ditarget no rampung Oktober 2021 sebagai langkah antisipasi banjir pas wayahe musim udan. Kabid Drainase DSB DABM Surabaya Adi Gunitanya tak no saiki ana sekitar 100 titik proyek drainase sing tersebar nang wilayah Surabaya mulai kawasan selatan timur sampai barat. Kabar liyane janeng Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nyatakno pihak lan jajarane ulane iki wis nyalurno bantuan nang korban bencana gempa bumi wilayah NTT. Bantuan yang meliputi personil BPBD, tim kesehatan lan dukungan tim trauma healing. Saliyane ku pihak yo nyalurno bantuan diantarane perlengkapan anak, panganan instan, obat-obatan, bahan pangan lan kebutuhan liyan. Janeng ku mau yarek woro-woro jam 12 awan ketemu menenang woro-woro jam 3 jam loro awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sugeng siang Janing, balik mana nang perempat dari Surabaya Tasik bareng aku Lia ya Janing ya. Nah saya iki Janing, muga-muga kabeh tetap sehat, tetap semangat, lanseng lagi kerja, lagi santai utawa lagi pas jam-jam istirahat ya Janing ya. Terus lagi perjalanan, semoga aktivitas sampean kabeh lancar-lancar sedinaan iki. Nah Janing, saniki kan wayahe santai-santai ya, jam-jam istirahat ngono ya. Nek wis jam makan siang. Nah, lek wis jam makan siang ngene iki jane, biasane pikiran iku wis mulai mikir ya. Ketimbangan apa ya? Kecuali sing wis dimasak ya, ana sing masak misale. Nah, kanggo nemenin sampean kabeh, ngancani sampean kabeh siang iki ya jane ya, aku bakal ngajak sampean ngobrol santai seputar panganan Nusantara. Panganan sing ora enak dipangan tapi ternyata duwe cerita, tradisi, bahkan filosofi sing menarik. Nah, tak ning tapi aja buru-buru sik, engkok bakal tak bahas marek dikancani lagu-lagu campur sari sing ana nang kene. Mergo iku caning tetep nang Prompat RRI Surabaya.

0: Neng Pur.
1: Apa sih Neng?
0: Bawa kelaku. Tugasnya numpuk. Wis wayahe mulai sisan. Wis tak rampungi sesuk wae. Sing penting absen aman, gaji malah mlaku.
1: Ya aja ngono lah Neng. Nek ditumpuk-tumpuk malah sampean dhewe lho sing ruwet. Iku lak wis dadi tanggung jawabe sampean sih.
0: Tapi kadang ya bosen. Bos yo kak ngawasi terus saya. Dadi lek ditunda ben iso nyantai sithik.
1: Justru iku sing jenenge tanggung jawab nek kerjoan. Iku gak mergo wedi di seneni ambek bose utawa wedi gajine dipotong, tapi iku wujud integritas kanggo awake dhewe ning.
0: Maksude piye?
1: Ya apa carane awake dhewe iki marekno kerjoan? Mas yo gak ono sing ngawasi. Iku ndelokno kualitas ambek integritas diri. Iku buktine nek awake dhewe iki pantes dipercaya, ngono lho ning.
0: Nek kerjane setengah ati, yo hasilnya gak iso maksimal. Malah iso ngrugekno wong liya sisan.
1: Mangkane, ayo ndadekno kabeh tugase awake dhewe iki dadi karya terbaik iki sampean, ngono lho. Rasa tanggung jawab iku bakal buka dalan sukses ambek berkah lho ning besuke.
0: Sip. Kesel dudu alasan kanggo sembrono. Tak rampungke saiki.
2: Cak Ning, banjir dadi bencana alam sing paling sering ana nang Indonesia. Definisi banjir yaiku keadaan suatu daerah tergenang banyu dengan jumlah sing gede. Banjir iso diprediksi teko curah udan lan aliran banyu sing teko. Tapi kadangkala banjir isok teko moro-moro, isok teko angin badai utawa kebocoran tanggul sing biasa disebut banjir bandang. Banjir ya isok teko mergo permukaan tanah lebih endek dibanding no banyu teko laut. Nah Cak Ning, panggonan sing luwih rendah dikelilingi perbukitan lan sithike ana resapan banyu, apa maneh mergo numpuke sampah sing dibuak sembarangan, isok dadi panggonan iku gampang banget kena banjir. Mulai saiki, ayo kudu waspada ambek bencana banjir.

Biasanya tasih bareng perempat RRI Surabaya ya Cane ya. Nah Cak Ning, kan aku mang wis ngomong soal panganan Nusantara, saiki waktune tak buka rahasia nih ya, bahasane apa ya. Nah iki Cak Ning, panganan sing arep tak bahas iki jenenge nasi bogana. Nah sampean wis tau nasi bogana apa durung iki? Nasi bogana iki Cak Ning salah sijine kuliner khas daerah pesisir lor Jawa Tengah, kayata Tegal lan Brebes serta Cirebon Jawa Barat. Nah kalau sekilas Cak Ning mungkin sampean mikir lo iki kan sego campur ya. Benar Cak Ning, memang bentukane iki mirip karo sego campur, tapi sego bogana iki duwe ciri khas dhewe Cak Ning. Biasane sego bogana iki nggunakno sego putih biasa utawa sego gurih sing dimasak nganggo santan. Terus sing gawe tambah istimewa ya iku lauk pauk e jane. Isine ora main-main, ana opor ayam suwir, telur pindang utawa telur bacem, oseng tempe, serundeng, sambal goreng, ati ampela, lan tumis kacang panjang. Nah, nek tak sebut siji-siji ngene Cak Ning. Waduh waduh, jam 12 awan malah isok langsung lapar ya Cak Ning ya. Pas jami soale. Lan sing menarik mana Cak Ning, sego bogana iki biasane dibungkus rapet nganggo daun pisang. Nah, daun pisang iki tutup sekedar kanggo bungkus. Tapi pas bungkusannya dibuka iku Cak Ning, aroma saka sego, lauk lan daun pisangnya iku campur dadi siji. Ambune ku khas banget. Dadi Cak Ning, nasi bogana iki sok dibilangnya sederhana teko penampilane, tapi pas dibuka isine meriah banget ya Cak Ning. Nah, iki sing menarik teko kuliner tradisional Indonesia. Kadang panganane ku ketoke sederhana, tapi nang walike ku ana cerita lan nilai budaya sing panjang jane. Makane nek sampean suatu saat yo dolan nang daerah Tegal, Brebes utawa Cirebon terus nemu sego bogana, ojo mek difoto tok jane ya. Cobalah dicicipi. Mergo kuliner tradisional iku jane salah siji cara paling gampang kanggo ngenal budaya sebuah daerah.

0: Bung Tomo utawa Sutomo iki dadi tokoh nasional kelahiran Kampung Blauran Surabaya tanggal 3 Oktober 1920. Julukan Bung Tomo iki diperoleh mergo kemampuane mempengaruhi massa supaya mudun nangune medan pertempuran mbelo negara Indonesia, Cak Ning. Nah, iki ana beberapa fakta soal Bung Tomo iki, Cak Ning. Di antarane, Bung Tomo melalui siaran radio ngejak sapa wae gawe gabung nangune kelompok barisan berani mati. Barisan iki terdiri atas para pejuang sing gak wedi gawe perang nglawan tentara musuh, ambek rela ngorbano nyawane demi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, Cak Ning. Pasukan berani mati iki termasuk anggotane sejumlah mantan pemimpin pembela tanah air utawa sing dikenal karo pasukan peta. Mari ngono Cak Ning, melalui pidatone sing berkobar-kobar sing duwe durasi kurang lebih sak jam, Bung Tomo iki berhasil nekakno pemuda-pemuda sing asale teko Surabaya supaya balik mana nangune Surabaya, gak ninggalno Surabaya gawe mempertahankan wilayah Surabaya, Cak. Nah, akhirnya melalui penetapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sing tercantum nangune keputusan Presiden tahun 2008, tanggal 6 November 2008, Bung Tomo akhirnya ngentukno gelar pahlawan nasional.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat tertarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan gasing menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mor daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah!

Gecane tase barang-barang patere di Surabaya FM 96,8 MHz. Balik mana bare aku lian. Lanjutnya ya cane ya. Nah, ternyata cane nak sego bukan iki ora soal sego karo lauk sing akeh, tapi ana cerita menarik di balik jenenge cane. Ana sumber sing nyebut asal nama bukan iki, jeneng bukan iki berkaitan karo istilah bugana. Sing dimaknai dadi sesuatu sing meriah utawa hidangan istimewa meskipun bahan-bahane iku sakjane iku sederhana. Nah, iki menarik jane meriah iku gak selalu berarti mahal ya. Kadang-kadang iki kan saka bahan-bahan sederhana nek diracik lan disajekno bareng-bareng iso dadi hidangan sing istimewa. Dan lek diperhatikno jane nasi sego bukane iki memang terdiri teko akeh komponen ya. Ono sego, ayam, telur, tempe, sayuran, serundeng, sambal goreng ati empala, kabeh kumpul dadi siji. Nah, konsep kumpul dadi siji iki jane cocok banget karo kehidupan masyarakat awak dhewe. Beda lauk, beda rasa, tapi pas disajekno bareng malah dadi hidangan sing lengkap. Nang Cirebon dhewe, sego bukan iki yo dikenal karo dalam tradisi keraton lan iso tadi sajian dalam acara adat tertentu janing. Artine makanan tradisional kadang iki game urusan perut tapi ya bagian teko identitas lan tradisi masyarakat. Nah, ikilah ya janing sing menarik teko budaya awak dhewe. Kadang awak dhewe kan kenal budaya iku lewat pakaian adat, kesenian, bahasa daerah atau upacara tradisional. Ono iku jane, tapi ternyata panganan iki yo iso dadi pintu masuk kanggo ngenal budaya. Nah, lewat panganan iki iso ae kita ngerti sejarah, kebiasaan, tradisi bahkan carane masyarakat memaknai kebersamaan. Sego bukan iki misale yo teko sajian sing terlihat sederhana, dhewe iso delok semangat gotong royong lan kebersamaan. Lan konsep iki sajane cidek yo bareng karo kehidupan wong Indonesia. Dhewe kan seneng ngumpul, seneng mangan bareng, seneng ngobrol sambil ngopi atau ada ono acara keluarga, ono selamatan lan tradisi masyarakat. Panganan iku hampir selalu ono nang tengah-tengah ni kita. Ya jane kaya iku dhisik sing iso tak sampeno, mengko nang jam 1 jane bakal tersambung nang RRI Jakarta. Wonten ten suara budaya Nusantara ya Cani ya. Suara budaya Nusantara RRI Pekanbaru karo RRI Jakarta barek topik temane patriotisme Melayu Riau. Barek narasumber Datuk Sri H. Taufik Ikram Jamil, Ketua Umum DPH LAMR Provinsi Riau. Bare host presenter teko pekan RRI Pekanbaru yaiku Fajriya Hidayati lan host teko RRI Jakarta Noel. Ya jane sekalian tak pamit mengko aku bakal balik maneh nang jam 2 mergo aku tetep nang 4 RRI.

Abang Po, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta terus memperkuat layanan BRT dan non-BRT, integrasi antar moda serta aksesibilitas untuk meningkatkan kenyamanan mobilitas warga Jakarta. Hal itu disampaikan Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta, Muhammad Dedi Gamawan, di hari ini di Jakarta. Dedi mengatakan cakupan layanan Transjakarta kini mencapai 92% wilayah DKI Jakarta dengan 240 rute yang terintegrasi dengan MRT dan LRT Jabodetabek. Transjakarta juga mempercepat elektrifikasi armada dan saat ini telah mengoperasikan 500 bus listrik sebagai bagian dari upaya mewujudkan transportasi publik rendah emisi.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta menjalin kerjasama dengan Korea Selatan untuk membuka peluang kerja bagi warga Gunung Kidul di sektor pertanian dan perikanan. Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntari Ningsih mengatakan kuota awal direncanakan 100 tenaga kerja, masing-masing 50 orang untuk sektor pertanian dan perikanan dengan masa kerja 8 bulan. Kerjasama tersebut dibahas dalam audiensi di Rumah Dinas Bupati Gunung Kidul pada hari Minggu kemarin. Pemerintah daerah akan menyiapkan pelatihan bahasa dan budaya Korea serta pendampingan sebelum pekerja diberangkatkan pada Maret atau April 2027 mendatang. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Belum nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya Yeskil Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta. Yang pada siang hari ini akan membawakan tema Patriotisme Melayu Riau. Bersama narasumber ada Datuk Sri H. Taufik Ikram Jamil sebagai Ketua Umum DPH LMR Provinsi Riau gitu. Jadi buat Abang Po yang tertarik dan juga yang penasaran seperti apa nanti dialognya ya, boleh langsung bergabung aja di WhatsApp dan juga di telepon. Nanti kita akan ada sesi untuk tanya jawabnya. Tapi sebelum itu kita akan sapa terlebih dahulu nih, di Pekanbaru sudah ada rekan saya Kak Fajriah Hidayati. Assalamualaikum Kak Fajriah. Mohon maaf Kak Fajriah, suaranya kecil banget ini di sini. Iya. Boleh dibesarkan atau dibenahi terlebih dahulu untuk suara yang lebih jelas.
3: Iya. Tes satu. Iya.
2: Oke, lebih baik. Gimana? Lebih baik, ya.
3: Oke. Halo deh. Noel dan juga pendengar program 4 di seluruh Indonesia dimanapun Cimandon pun berada. Baik Noel, sudah bisa kedengaran suara kita hari ini?
2: Iya, oke, sudah baik. Ya, sudah kedengaran sampai sini. Oke, Kak Fajriah, mungkin sebelumnya kita panggilnya apa nih kalau di Pekanbaru?
3: Kalau panggilan di Pekanbaru itu audiensnya Cik Tuan dan Puan Noel.
2: Cik Tuan dan Puan.
3: Iya, betul.
2: Oke, untuk Kak Fajriah sendiri maunya dipanggil apa nih?
3: Puan Jiah aja.
2: Puan Jiah ya. Oke, siap Puan Jiah. Oke, Puan Jiah mungkin boleh di soundingkan lagi nih mengenai tema di siang hari ini dan juga narasumber di siang hari ini.
3: Baik, terima kasih Noel dan pendengar program 4 dimanapun Cik Tuan dan Puan berada. Suara Budaya Nusantara era Pekanbaru kali ini kita temanya ada Patriotisme Melayu Riau. Tentunya Jia hari ini tidak sendiri, kita bersama narasumber dari LAMR atau Lembaga Adat Melayu Riau, yaitu Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil. Assalamualaikum, selamat siang Datuk.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Noel, kita udah bisa mulai langsung aja nih ya. Jia udah gak sabar ini untuk berbicara soal.
2: Siap, yeah. Siap Puan Jia. Tapi sebelum itu mungkin kita infokan terlebih dahulu. Untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru setelah itu break lagu dan kita akan buka untuk pendengar untuk bertanya ya tentunya melalui WhatsApp dan juga telepon. Baik, seperti itu. Silakan langsung saja boleh Puan Jia.
3: Oke, baik. Nah, tadi juga Noel sudah mengundang untuk Cik Tuan dan Puan atau pendengar program 4 dimanapun berada. Nanti yang ingin bergabung bersama topik obrolan kita hari ini, Patriotisme Melayu Riau, bisa melalui line telepon, baik itu Pekanbaru maupun Jakarta.
2: Iya,
3: baik, kebetulan sekali ya, Datuk. Nah, panggilannya Datuk, betul ya, Datuk?
4: Betul, ya. Betul, Datuk Sri. Gitu.
3: Baik, Datuk Sri, ya. Kebetulan sekali ini adalah hari terakhir bulan Agustus, ya. Bulan lahirnya negara Republik Indonesia. Ya. Wah, topik kita ini Patriotisme Melayu Riau. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu ini Patriotisme Melayu Riau maksudnya dalam hal apa ini, Datuk?
4: Maksudnya dalam gini, kalau kita melihat dalam sejarah nasional gitu ya, seolah-olah patriotisme dari Riau itu tidak muncul gitu. Itu harus kita akui gitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa jilid sejarah nasional itu, Riau itu papan tersebut 7 baris gitu, bayangkan. Sementara di sisi lain, kita mendengarkan ini karena kita merasa kita sangat terlibat dalam wujudnya bangsa Indonesia ini.
3: Uh-huh.
4: Bukan saja dari segi bahasa, itu kita tak bahasa, harta benda, tapi uh-huh. juga perjuangan fisik gitu. Dan kita malahan mengatakan bahwa Riau ini termasuk Riau dan Kepulauan Riau ya, mm-hmm. itu adalah daerah yang pertama-tama kali menentang penjajah asing.
3: Mm.
4: Ya, ya. Jadi ketika orang lain belum, kita sudah gitu. Dan sudah kan kemudian itu terus bergulir dan dari sini sudah memunculkan hal-hal yang sebenarnya spektakuler gitu ya.
3: Mm-hmm.
4: Nah, tapi itu soal biasa sebenarnya. Sebab gini, kenapa kita melalui Riau? Melalui Riau ini memang dia agak kurang suka memamerkan diri.
3: Mm.
4: Jadi nah itu satu hal yang di dalam manajemen modern sebetulnya hal itu tidak pada tempatnya. Seharusnya kita katakan apa yang telah dan akan kita buat gitu. Jadi, tapi itu satu sisi lain. Cuma saya hendak mengatakan bahwa memandang patriotisme ini jangan memandang patriotisme dalam model modern gitu.
3: Mm-hmm.
4: Ini harus dipandang berdasarkan waktu dan tempatnya. Nah kalau sekarang, patriotisme itu adalah satu upaya untuk membela diri dan mengendekakan dalam kawasan atau dalam lingkungan Republik Indonesia. Tetapi kalau dulu itu tidak bisa begitu. Kalau dulu dan itu semua terjadi sebelum Indonesia merdeka itu harus ditafsirkan sebagai satu upaya untuk bertahan dan memperkatakan diri di dalam lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Itu maka mengenai itu. Nah, cekatan pertama gini kita. Kalau kita melihat bahwa penjajahan asing itu kan mulai itu sebetulnya ketika Melaka jatuh. Lihat, Melaka itu jangan dipandang luar negeri bagi Melayu. Itu penting. Itu adalah bagian dari Riau. Atau Riau ini dulu juga bagian dari Melaka. Gitu. Jadi dia ketika kemaharajaan Melayu berpusat di Melaka dan Riau berada dari situ. Nah, 1511 Melaka dijatuhkan oleh Portugis. Bangsa asing pertama kali yang menjatuhkan bangsa ini adalah bangsa Portugis. 1511 orang-orang 1511 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat sekali dan waktu itu kerajaan Melaka itu kerajaan yang paling makmur di Nusantara.
3: Mm-hmm.
4: Nah kalau gini saya, kalau kita lihat misalnya di dalam penelitian asing mengatakan ada 4 kerajaan yang besar di Indonesia, di Nusantara.
3: Mm-hmm.
4: Pertama misalnya Sriwijaya. Ingatnya Sriwijaya itu juga berpusat di Riau satu. Mm-hmm. Yang kedua kerajaan Majapahit. Yang ketiga kerajaan Demak.
3: Mm-hmm.
4: Yang keempat adalah Melaka. Nah di Melaka itu 90 bahasa berada di pasar. Itu menunjukkan orang teramat. Nah satu saat 1511 mereka kemudian diruntuhkan oleh Portugis.
3: Mm-hmm.
4: Ya. Nah 1512 orang-orang Riau ini pergi menyerang Portugis di Melaka. Jadi ini Sultan Melaka terakhir nama Sultan Mahmud.
3: Mm-hmm.
4: Setelah dia dihancurkan oleh Portugis, dia mengundurkan diri ke Bintan. Nah, Bintan yang sekarang Kepulauan Riau, yang dulu adalah satu sama Riau sebagai provinsi Riau. Ya. Lari Bintan, kemudian Bintan juga dijatuhkan. Sultan Mahmud pernah dijatuhkan, kemudian dia pergi mendirikan kemaharajaan kembali untuk menguatkan itu ke Kampar gitu. Dan Riau. Gitu, ya. Nah ini ketika 1511 Melaka dijatuhkan Portugis, 1512 orang-orang Riau dari Gasib, dari Bengkalis, dari apa ini pergi menyerang Portugis di Melaka. 1512. Hanya beberapa bulan setelah Melaka jatuh Portugis. Nah, itu pertama. Yang kedua, tahun 1516 orang-orang Riau di bawah pimpinan Narasinga II yang dipimpin oleh Narasinga II, Raja Indragiri, pergi menyerang Portugis di Melaka dan menang. Waktu itu. Kok Portugis kalah? Tetapi kenyataannya ketika kota dikepung, ibu kota kerajaan dikepung, di sana kan gini, orang-orang kita kan berada di kota kan,
3: mm-hmm.
4: sementara penjajah itu Portugis itu berada di luar gitu kan,
3: mm-hmm.
4: di luar. Jadi sehingga yang terkepung itu akhirnya terkepung adalah saudara kita sendiri.
3: Oh,
4: maka
3: baik.
4: Maka Narasinga II mundur, dia balik lagi dia Indragiri. Tetapi dia membawa seorang jenderal Portugis,
3: mm-hmm.
4: yang kemudian bersatu dengan dia dan dimakamkan justru juga matinya okay. di di Indragiri.
3: Nah. Baik, Dato, berarti ini topiknya memang diangkat karena Riau sendiri kurang dilihat patriotismenya nasional di Indonesia khususnya gitu ya.
4: Nah, kemudian kembali ke itu satu yang jadi mohon maaf dalam catatan sejarah nasional orang yang petugas itu diserang tahun 1521. 1521 berarti sudah sekian tahun. Itu disebut kita tidak menuduh itu salah bukan, tapi itu catat kenyataan. Kemudian Fatahillah menyerang 1521. Sementara di Riau ini pada tahun sampai tahun 1535 itu masih berperang dengan Portugis. Itu tidak ada catatan di dalam sejarah nasional. Sehingga kemudian waktu itu saya ketika Menteri Kebudayaan beberapa bulan lalu mengatakan dia akan menulis ulang sejarah nasional. Saya katakan kami dari lembaga Riau mengatakan Pak Menteri kalau Bapak mau buat itu ditulis dari daerah. Artinya kita bisa buat sejarah nasional dari Riau, sejarah nasional dari Jawa Barat, sehingga dari daerah muncul kemudian banyak kita ini bangsa yang besar dan luas sekali tentu itu baru dari segitu kita setiap abad itu berperang pada abad setelah habisnya coba lihat orang-orang kalau catatan kita perang petrol semua ini kepada abad ke-19 banyak. Nah di Riau itu abad 17 sudah ada tadi kan. Kemudian abad ke-18 kita sudah namanya Tengku Buang Asmara. Tengku Buang Asmara itu dia juga Tengku Buang Asmara dia berperang dengan Belanda gitu. Nah kemudian kita juga kenal dengan namanya Tuan Kota Musai. Ingat Tuan Kota Musai dia berperang bukan hanya di Riau dan itu waktunya 19 tahun berperang dia di Sumatera yang sekarang masuk daerah Sumatera Barat, kemudian juga dia masuk daerah yang namakan Sumatera Utara, malah terakhir dia masuk ke wilayah Malaysia. Ingat dan harus diingat bahwa waktu itu Malaysia Indonesia itu kita ini kawasan yang satu rumpun. Jadi perang itu juga adalah perang bagaimana membela bangsa. Nah terakhir ini saya itu Tuan Kota Musai semua perangnya 19 tahun. Nah, dan satu-satunya pahlawan nasional yang makamnya berada di luar negeri justru Tuan Kota Musai kan itu. Nah, kemarin ini baru kemarin nih. Hari Ahad kemarin, minggu kemarin nih, saya diundang oleh pemuda-pemuda di Kampar. Mereka bicara bagaimana para dubalang di sana itu menghantam Belanda. Dan ingat, di Sumatera Tengah kawasan yang terakhir dikuasai oleh Belanda itu di Riau, Kampar. Jadi Sumatera Barat apa itu sudah dikuasai Belanda, Riau belum, justru terakhir kita. Nah, dan itu terkenal nama Dubalang Usman, Dubalang Datuk Tabano misalnya itu. Nah, itu satu pertempuran yang sangat berbeda dengan memiliki catatan-catatan yang banyak dan itu tidak dikenal. Bukan saja orang-orang pedalaman yang tersebut orang masuk hukum adat. Itu juga ikut bertempur. Contoh misalnya, kalau kita orang Riau ini pasti pernah dengar nama Koyan. Koyan itu orang Akit. Orang Akit, dia menyerang Belanda gitu. Dan sampai kalau menurut satu catatan, itu sebabnya Akit ini di kawasan Kerajaan Siak. Nah, sampai akhirnya kemudian Belanda mendirikan benteng di Siak kena untuk menahan serangan-serangan yang terus dari masyarakat pedalaman. Artinya tidak pernah menyerah. Jadi kita setiap tahun kita bertempur. Terakhir kalau kita lihat pada semua, bagaimana ketika Indonesia merdeka, Riau itu masih dikuasai oleh 9 kerajaan dan masih kaum adat. Dan semua kerajaan itu mengatakan bergabung dengan Indonesia. Malahan, Sultan Syarif Kasim misalnya, bukan hanya menyerahkan kedaulatan, tapi juga dia memberi 13 juta gulden yang waktu itu sangat besar bagi perjuangan Republik ini. Kan? Itu artinya, hendak kita pandangkan bahwa patutnya Riau itu, Melayu Riau itu, dalam pengertian jangan dipandang dari segi kondisi politik sekarang, tetapi juga harus sebab kalau bicara Melayu Riau itu kita bicara sekarang, kalau sekarang bicara internasional sebab kawasan Melayu itu bukan hanya kawasan Riau tapi juga bukan kawasan Malaysia. Kalau itu kan sekarang Melayu Malaysia bukan, padahal di Indonesia ini di Indonesia pun puncaknya Melayu itu. Misalnya contoh di Kampar itu depan Kerajaan Sriwijaya depan Tahujang justru berada di Kampar. Nah kemudian Sultan Mahmud yang terkenal itu justru kemudian dia meninggalnya di Kampar. Meninggal di Kampar, kemudian keturunan dia ini kemudian mendirikan Kerajaan Johor, Kerajaan Perak. Justru datang dari kita sini. Oleh karena itu kita perlu mengumumkan dan alhamdulillah pada ini memberi kesempatan pada kita untuk bicara ini. Kita bicara-bicara bukan percaya atau tidak, tetapi kita ini sama-sama. Oleh karena itu wajar juga kalau bila masyarakat Riau juga harus mempertahankan republik ini, tetapi republik ini juga harus memberikan kontribusi yang adil kepada wilayah ini, bukan hanya ada pengakuan tetapi juga kepada hal-hal yang menyangkut katakanlah pendapatan apa segala macam itu. Okay. Itu maksud saya.
3: Berarti Datuk Sari memang Provinsi Riau sendiri, Riau khususnya, bangsa Melayu di Riau gitu. Itu sebelum bergabung ke Indonesia bahkan kiprahnya itu sudah terkenal secara mancanegara ya. Bisa bahkan kita tuh mungkin bergabung ke negara tetangga, Narasingha yang sekarang adalah Singapura.
4: Ya betul. Ya, bukan gini. Uh-huh. Narasingha itu Indragiri.
3: Oh, Indragiri. Baik.
4: Kalau kita lihat gini, Indragiri. Hari ini adalah hari kemerdekaan Malaysia. Mm-mm. 31 Agustus. Dan tahun 57. Coba ingat. Mm-hmm. Hari Provinsi Riau itu 9 Agustus tahun 57. Mm-hmm. Usia Riau sama Malaysia sama. Mm-hmm. Riau sebagai provinsi, mm-hmm. Malaysia sebagai negara. Apa sebab itu terjadi? Sebab mm-hmm. waktu itu, kalau misalnya waktu itu Republik Indonesia tidak memberi Riau sebagai provinsi, mm-hmm. ada kemungkinan Riau bergabung dengan Malaysia.
3: Iya, betul.
4: Nah, makanya oleh Soekarno, ditekanlah mm-hmm. surat keputusan Pemerintah itu 9 Agustus bukan di Jakarta ada tangan. Dia justru ada tangan di Bali gitu. jadi itu betul-betul undang-undang darurat yang kemudian direvisi lagi pada tahun 2022. Nah, itu kena darurat ini. Jadi itu. Jadi ada makanya kita bicara harus bicara itu, tetapi kita gini, kita yakin kita sadar bahwa hal ini memang tidak muncul ke permukaan. Di samping kita juga tadi orang Melayu itu tak suka pamer gitu. Jadi kalau pamer-pamer itu paling malas. Tetapi saya katakan semalam pada anak-anak muda kampar, kalau kita tak ngomong siapa yang tahu kita? Maka kita ngomong tangankan kita Islam saja, kalau kalian tidak dakwahkan tidak ada yang tahu bahwa Islam begini. Harus disampaikan sampaikanlah, maka kita sampaikan ini. Dan rangka itu ada supaya kita bisa saling memahami itu.
3: Baik. Nah, kalau untuk sejarahnya sendiri, Datuk Seri, akhirnya Riau bergabung dengan Nusantara itu seperti apa, Datuk?
4: Ya, karena memang kalau kita lihat gini ya, coba Anda lihat, mungkin mudah renungkan. Riau itu berada di pinggir sekaligus di tengah, ya kan? Dipandang dari Jakarta, Riau itu kan di pinggir, ya? Di pinggir Sumatera Timur, kan? Tapi dipandang dari Malaysia, kita juga berada di pinggir kan. Tapi dipandang dari Indonesia dan Malaysia, kita justru berada di tengah.
3: Di tengah ya.
4: Nah, dalam arti gini, ada pilihan, tetapi pilihan yang paling paling masuk akal itu memang kita bergabung dengan Republik Indonesia ini gitu. Itu ya. Dan karena ada sejarah kalau kita mengatakan gini, mohon maaf tuan ya. Pernah satu kali kan Mahathir mengatakan begini, sebetulnya Riau itu bagian dari Malaysia, begitu. Kita katakan, apa tak Malaysia bagian dari Riau, begitu kan? Coba, gitu kan? Jadi kalau kembali kita lihat kerajaan Johor, kerajaan apa itu, justru kan tadi saya katakan, justru dari sini dimunculkan.
3: Lahirnya dari
4: Indonesia. Iya, itu kan. Jadi itu ya itu artinya, ya alhamdulillah kita. Nah, leluhur kita telah membuat satu pilihan, dan pilihan itulah yang harus kita jaga sekarang gitu.
3: Baik, Datuk, tadi sedikit Jia mendengar bahwa ternyata Provinsi Riau khususnya itu telah menyumbangkan bukan hanya jiwa, raga, bahkan harta dari Provinsi Riau sendiri itu disumbangkan hampir 100% ya, Datuk ya, atau berapa jumlah pastinya waktu itu, Datuk?
4: Kalau waktu itu ya persennya kita tak jelas, tapi gini, kalau kita lihat gini ya, kalau kita lihat sewaktu Sultan Syarif Kasim menyerahkan 3 juta golden nilainya itu, tapi juga waktu itu produksi minyak di Riau sudah berproduksi. Produksi minyak di Riau waktu tahun 45 itu sekitar 50 ribu barel per hari. Itu cukup besar. Dan itu minyak terbaik di dunia. Minas. Minas. Dan minas itu kan ditambang ketika Sultan Syarif Kasim masih berkuasa. Dan itu kerjasama antara Kerajaan Siak dengan Kerajaan dengan Belanda, dengan perusahaan Belanda. Dan ingat juga waktu tahun abad akhir 19, ketika di Kampar itu ada tambang emas dan tambang bilik timah, dalam catatan-catatan Belanda disebut timah sana di Kampar itu terbaik, lebih bagus dari Bangka Belitung, begitu disebut itu. Itu juga kena serahkan gitu. Kemudian misalnya lahan-lahan perkebunan dari Gunung Sahilan, Kerajaan Gunung Sahilan, itu juga akan diserahkan untuk kemarin. Malahan, mohon maaf, menurut catatan bahwa Sultan Syahrir Kasim juga ikut menyumbang pesawat selewah yang di Aceh. Dia juga ikut menyumbang. Artinya peranan Riau juga ada di dalam pesawat yang selama ini kita pernah dengar. Nah, itu kan ada. Tapi itu soal cuma menyumbang itu persoalan ikhlas dan itu tak perlu kita kungkit, tetapi perlu juga disadari.
3: Betul. Ya, kalau misalnya patriotisme juga masih dipertanyakan gitu, aduh.
4: Nah itu kan gini anupuan ya. Saya di sini merasakan misalnya ketika saya umur saya sudah 63 tahun. Waktu SMP, SPG, saya dulu S2 SPG. Saya ketika kita belajar tentang sejarah, tak ada sejarah Riau yang diajar. Kecuali itu. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah alhamdulillah. Kita kan ada pelajaran budaya Melayu Riau dan itu sudah diakui secara nasional ya. Jadi gini, di dalam pelajaran budaya Melayu Riau itu juga disebut diungkapkan tentang bagaimana posisi kita dan kita berterima kasih lah. Ya, cuma gini, mengapa kita berterima kasih? Pelajaran budaya Melayu ini di Indonesia itu yang sudah diakui secara nasional itu cuma baru 5 provinsi kan. Satu bahasa pelajaran bahasa Sunda, bahasa Jawa. Yang kedua bahasa Sunda. Yang ketiga bahasa Bali. Kalau Jawa ini dia meliputi Jawa Tengah dan Jogja. Nah, maka saya lima. Bali berempat. Kemudian budaya Melayu Riau. Nah, di dalam budaya-budaya itu ada 13 item. Itu kita ajarkan. Kita paparkan bagaimana perjuangan kita bergabung dengan Republik ini. Apa peranan kita dan di mana posisi kita. Gitu. Itu termasuk ini Tuan Malaysia. Ada satu lagi yang perlu saya katakan. Kami dari LAM itu mengusulkan agar misalnya Syekh Abdullah Brokan dijadikan sebagai pahlawan nasional.
3: Pahlawan nasional ya.
4: Dia justru berdua bukan dari Riau. Tapi justru dia di seputar utara sana gitu. Utara ya, di Gunung Sana Utara. Dan pengaruh sangat besar sekali. Dia juga sempat juga pernah punya interaksi dengan Hos Cokro Aminoto dan kita. Artinya dia juga ikut menyumbang secara intelektual jelas dia muridnya 20,000 orang ya dari pendidikan, tapi juga dia menyumbang uang walaupun tidak banyak. Tapi bukan sebanyak tidak, tapi situ ada, kalau ulama-ulama besar ini kan tak punya uang banyak gitu kan, ya. Tapi ketika kita ngomong itu ada nilai simbolis yang berbeda. Artinya dari segi bahasa juga, dari segi harta, jadi segi juga di waraga peperang ini masuk orang-orang Sakai, orang-orang Akit juga ikut bersama-sama untuk memperjuangkan wilayah ini terbebas dari penjajahan asing.
2: Iya. Nah, itu. Okay. Ya. Oke, baik. Puan Andrea, ini sepertinya kita harus break terlebih dahulu dan kasih kesempatan untuk pendengar kita untuk bertanya nanti ya. Begitu.
3: Break, Noel.
2: Oke, deh. Boleh disebutkan dulu untuk nomor telepon di Pekanbaru?
3: Baik, untuk nomor telepon di Pekanbaru, Ceton dan Puan, Anda bisa bergabung melalui line telepon kita di 23606 atau 0811-7600-959 untuk via WhatsApp-nya.
2: Baik, untuk di Jakarta, Bang Po boleh banget nih dan pendengar semua ya di 0812-1124928 di WhatsApp dan juga di telepon studio ada di 0213504510. Dan setelah ini kita akan lanjut kembali dan untuk Bang Po dan juga pendengar yang mau bertanya dipersilakan. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai patriotisme Melayu Riau bersama dengan Dato' Sri dan juga ada rekan saya di RRI Pekanbaru, ada Puan Puan Driah ya. Baik, apakah di Pekanbaru sudah ada penelpon dari Puan Driah?
2: Oke. Di Pekanbaru kelihatannya belum nih, tapi belum, WhatsApp ya, yang masuk udah ada. Tapi gimana di Jakarta, udah ada penelpon belum, Noel?
1: Di Jakarta saat ini sudah ada penelpon, boleh kita angkat dulu ya.
2: Oke, silakan.
1: Baik, selamat siang, assalamualaikum. Dengan siapa
3: selamat
1: ini?
3: Selamat siang, assalamualaikum, Bang Noel.
1: Iya, Cigu Ria.
3: Dengan Cigu Ria ya.
1: Iya, siap.
3: Baru ada Puan siapa?
1: Puan Ria.
3: Puan Ria, sama bersama namanya ya. Dengan Cigu Ria nih di Jakarta Selatan, dengan narasumbernya, manggil apa nih? Datuk apa ya?
2: Datuk Sri.
3: Datuk Sri, assalamualaikum.
4: Iya, wah,
3: senang sekali ya ada undangan di acara ada Budaya Nusantara Pekanbaru ini.
1: Iya.
3: Memang patriotisme ini Melayu Riau adalah semangat cinta tanah air yang berakar pada nilai-nilai budaya.

0: Patriot Orang Melayu ni kan menjaga maruah membangun negeri. Semoga nanti apa ni di tengah arus globalisasi ini, semangat patriotismenya orang Melayu Rio menjadi modal penting lah dalam menjaga jati diri bangsa. Begitu ya. Itu saja. Puan, Datuk, Bang Noel, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cik Guria. Mungkin sudah menangkap ya inti pertanyaannya tadi, Datuk.
2: Ya, dan di situ juga kita ada tercantum bahwa kita tidak pernah menyerah, sebab ada juga pepatah mengatakan esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti. Satu pergi, dua pergi, Sultan Syarif Kasim pergi, sudah meninggal kita semua, tapi insya Allah akan ada pengganti-pengganti yang lain gitu ya. Ada yang lain, soal itu yang apanya. Dan Sultan Syarif Kasim itu luar biasa ya, dia menjadi masyarakat biasa dan miskin ketika dia meninggal itu. Soal raja berkuasa ya. Jadi soal dia pernah minta ditambahkan bagaimana penghasilan dia, dia sudah menyerahkan itu. Kemudian dia kan pernah juga dia hampir nyeberang ke Singapura. Sebab begini, harta-harta Siak itu di Singapura sangat banyak sampai sekarang. Itu sekarang tak boleh diambil ya. Artinya gini, bagaimana itu masih banyak orang bisa bercerita bagaimana dia harus ke belakang Padang dekat Singapura itu harus menerima ya. Sebagai seorang sultan yang berkuasa itu kan sangat luar biasa itu keadaan hidup seperti itu. Artinya itu menjadi bagian yang tak terlupakan di dalam sejarah kita. Gitu.
3: Baik, sumbangsihnya kepada Indonesia ini adalah sampai beliau menjadi papa ya, papa, menjadi miskin ya, papa gitu ya, Datuk ya. Nah, jadi tidak usah dipertanyakan lagi nih.
2: Tuan Kutan Busai juga gitu ya, Tuan Kutan Busai daripada dia menyerah pada Belanda, lebih bagus dia membawa diri, dia kemudian mengadakan serangan dari Malaysia dan kemudian ya memang kalau dia meninggal kan sebagai seorang ulama ya, dia tak begitu anu, tetapi itu juga memperlihatkan bahwa dia harus berpisah dengan keluarga besarnya di tanah Sumatera dan seperti itu.
3: Kemudian tadi bagaimana ini menjaga semangat kita di tengah arus globalisasinya, Datuk, gitu karena
2: oleh karena itulah kita misalnya kita berupaya untuk senantiasa menularkan ini kepada generasi muda, generasi muda dengan menggunakan berbagai cara, termasuklah kita kerjasama dengan RRI ya, kan begitu. Kita dengan RRI kan alhamdulillah 2 bulan berjalan, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai positif bagi bangsa ini kepada anak muda. Kita juga menggunakan media-media lain yang lebih dekat kepada anak muda, misalnya kita menggunakan AI itu hampir tiap hari, bagaimana berhubungan dengan mereka itu. Di samping kita memang secara di pemerintah kita bertugas untuk menyusun kurikulum dan menilai buku tentang budaya Melayu Riau di sekolah-sekolah di Riau gitu.
3: Baik, Noel, sepertinya sudah terjawab nih, Noel.
1: Iya, itu dia tadi ya, sudah dijawab pertanyaan dari Cik Guria tadi yang bersemangat sekali ya. Baik, di Pekanbaru apakah sudah ada WhatsApp atau telepon?
3: Iya, adanya WhatsApp nih, Noel.
1: Baik, boleh dibacakan nggak apa-apa.
3: Boleh dibacakan ya. Iya. Assalamualaikum Suara Budaya Nusantara, RRI Pekanbaru dan juga RRI Jakarta. Saya Nabila di sini. Saya sempat dengar isu mengenai Daerah Istimewa Riau. Itu seperti apa, Datuk? Bukankah sudah selayaknya Provinsi Riau ini dapat hadiah lah atas apa yang dikorbankan? Nah, gitu pertanyaannya, Noel.
1: Iya, siap. Boleh langsung dijawab aja.
2: Sudah selayaknya. Ada 7 hal yang menjadi pedoman itu, di samping bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, bahasa Melayu Riau, kemudian petrol tadi itu dari segi harta benda maupun nyawa sekaligus yang mana, juga tentang bagaimana di toleransi di Riau ini sangat terjaga, nomor 2 terbaik di Indonesia ya, di Riau dengan beragam di sini ada 80-an dan kalau kita melihat misalnya bagaimana kosmopolitan yang akan baru itu kan luar biasa ya. Nah, itu terjaga dengan baik. Makanya apalagi ya juga yang ini juga menarik pertimbangan bahwa sumbangan Riau untuk devisa negara juga masih sangat besar gitu ya.
3: Sampai hari ini ya, Datuk ya. Dari bawah, dari atas semuanya.
2: Ada minyak di atas, ada minyak di bawah kan. Dan ini potensinya juga masih sangat besar gitu ya. Sementara ya juga kita akui masih banyak masyarakat Riau yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama masyarakat adatnya ya. Masyarakat adatnya itu satu. Nah kalau kita mencari menaruhkan Riau sebagai daerah istimewa itu secara

0: budaya. Jadi kalau misalnya Jogja itu ketimewannya terletak kepada pemerintahan dan sejarah tradisional. Cuman Aceh adalah Islamnya. Riau itu budaya Melayunya gitu. Budaya Melayunya itu. Jadi dia istimewa dalam budaya Melayu itu. Dan kalau kita melihat dari keadaan seperti itu, ya tentu sudah sangat wajar dia menerima pengakuan sebetulnya. Pengakuan negara. Tapi kalau pengakuan apa, saya rasa orang juga sudah mengaku itu ya. Tapi negara itu perlu mengaku, dan itu penting bagi masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia untuk mengatakan hal itu, karena dengan demikian mereka dinilai berharga. Tapi juga dalam untuk diplomasi internasional juga penting bagi Indonesia. Jadi artinya Daerah Istimewa Riau itu bukan hanya penting bagi masyarakat Riau, tapi juga bagi Indonesia. Jadi gini, di mata internasional, orang akan mengatakan, oh berarti Melayu itu bukan hanya di Malaysia ya, berarti Melayu itu juga di Indonesia. Malahan mereka kaji, oh ternyata pusat Melayu itu justru di Indonesia. Contoh misalnya Kerajaan Sriwijaya. Siapa yang tidak tahu Kerajaan Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan besar di tanah Melayu? Dan itu justru berpusat, kalau tak di Riau, justru di Sumatera Selatan. Ini kadang berpindah-pindah, oke. Jadi ada satu saatnya berada di Riau, ada satu saatnya di Sumatera Selatan, ada juga saatnya di Malaysia. Itu sesuatu yang lumrah. Kita Indonesia saja belum sampai 100 tahun sudah 3 kali, 4 kali pindah ibu kota negara. Kan? Ada di Jogja, ada di apa gitu. Dan malah mau pindah lagi ke Kalimantan gitu. Itu contoh bagaimana. Kalau kita bicara pusat sriwijaya itu berada di Riau, itu ketika memang dia senang berada di Riau gitu. Jadi itu keistimewaannya di situ gitu.
1: Oke, baik.
0: Satu lagi yang keistimewaannya, di Riau ini ada tiga kerabat gitu. Tali kerabat. Kalau misalnya kalau kita misalnya di Sumatera Barat, kekerabatan itu ditentukan oleh maternia. Misalnya di Jawa itu paternia, bapak. Kalau di Riau tiga-tiga ada. Ada maternia ya. Di Kampar di apa itu maternial, parental, kemudian paternial di Riau pesisir. Tapi juga ada parental ini gabung tiga-tiga itu ada, dan itu alhamdulillah tidak ada masalah dalam ini gitu. Nah, itu menunjukkan bagaimana kayanya Indonesia dan itu bisa kita lihat contoh di Riau. Bagaimana misalnya kepemimpinan tradisional di Riau itu masih hidup dan bisa bergabung dengan modern. Contoh misalnya di Pelalawan. Pelalawan itu ada bupati, tapi juga ada Sultan Pelalawan, masih berfungsi. Juga berfungsi secara budaya ya. Juga ada kebatin pemimpin tradisional yang lebih tua dari apa, masih berfungsi. Ada jana di sana disebut Gosmen Batin, itu masih berfungsi. Mana soal pengadilan masih nerima soal misalnya keterangan mereka mengenai tanah. Itu masih hidup. Tempat lain tidak ada yang selengkap ini ya. Jadi kita bagaimanapun di Indonesia ada monarkinya, ada tradisi, ada kepemimpinan masyarakat, ada, dan itu alhamdulillah masih bertahan di Riau, dan undang-undang negara kita itu menjamin hal itu diakui. Dan artinya perjuangan Riau dan sebagai istimewa yang dipelopori oleh LAM itu sifatnya memang sesuai dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan undang.
1: Oke. Baik, Noel, apa masih ada dari Jakarta yang ingin bertanya?
2: Baik, sebenarnya masih ada nih, masih banyak Puan ya. Cuman karena keterbatasan waktu ini kita ya.
1: Saya baru sadar.
2: Iya, betul banget, udah nggak kerasa, udah 13.55 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin kita pembahasannya yang lebih lanjut mungkin akan di lain waktu. Dan sementara itu mungkin dari Dato ada pesan dan harapan mungkin ya mengenai tema di siang hari ini, yaitu terkait patriotisme Melayu Riau. Silakan Dato.
0: Insyaallah masyarakat Riau akan tetap mempertahankan patriotisme itu sendiri untuk kita bersama-sama ke depannya. Insyaallah.
2: Oke, baik ya. Semoga patriotisme nggak hilang, nggak cuma di warga Melayu Riau saja, tapi di seluruh Indonesia tetap patriotisme menjadi hal yang utama. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Datuk Sri dan juga Puan Jia ya untuk waktunya di siang hari ini kita bisa bersama di Suara Budaya Nusantara dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Datuk dan juga Puan ya.
1: Terima kasih banyak. Terima kasih kembali juga Noel.
2: Siap, itu dia. Abang Po dan pendengar semua ya di Nusantara, itu dia Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit dari undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang makan iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
1: Iya, Bu, mengko ae. Aku sih ndelok drakor nang HP-ku.
0: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP ya, Nay. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ono nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang taman baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kok ono lho, Dok?
1: Males aku, Bu.
0: Lho.
1: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
0: Kene, Ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Dok, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngendi dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
1: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meni mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
0: Nah, iya, Ndok. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ono nang Surabaya.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Canding tak sampe no waro-waro jam loro awan bare aku liya. Canding Pemkab Bangkalan mastekno persediaan pupuk subsidi nang wilayah aman sampai akhir tahun iki. Kabid Sarpras Dinas Pertanian Perikanan lan Ketahanan Pangan Pemkab Bangkalan Mabu Said nyatakno jatah alokasi pupuk subsidi teko pemerintah saiki ana sekitar 33.000 ton, yaitu jenis pupuk urea, NPK lan pupuk organik. Hal iki didukung bare ana 112 kios pupuk sing ana nang 18 kecamatan setempat.

0: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati.

Janeng balik mana nang berempat RRI Surabaya Tase bareng aku Lia ya. Nah nang sesi terakhir iki Janeng ya. Ya apa kabar Dina iki Janeng? Mugi-mugi kabeh sehat sedoyo tanpa ada kurang apapun sen lagi loro. Muga-muga diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh Janeng ya. Muga-muga sisan kegiatane sampean kabeh lancar terus rezekine yo lancar dan dimudahkan segala urusannya ya Jani ya. Nggih Jani, siang-siang ini ki waya wis ngantuk-ngantuk e Jani ya. Pemane wis mulai panas juga dalanan ya tasih sepi sih ya. Oh, sadarane tak lanjut nang Jani ya, tak eling nang jam 2 luwih 50 menit waya, waktu Indonesia Barat wayahe. Kumandang adzan asar kanggo Surabaya lan sakiwa tengene ngoten Jani. Nah Janes lagi sampean lagi santai-santai mungkin atau no, saya masih kerja ya agar tidak mengantuk-ngantuk tidak ngantuk-ngantuk ya ini Janes apalagi tadi habis makan siang ya maam siang mari ngono leye-leye keturun nang jam loro ya tapi saat ini wis wayahe tangi Janes soalnya katene asar ya sore iki katene. Ya, Janeng muka aku bakal ngene informasi berita lainnya ya Janeng ya. Mbak Rika Jani nangkini ono lagu-lagu campur sari. Seng wonten dan tersedia nangkini. Berkaki Janeng tetap nang perempat RRI Surabaya, Surabaya. Surabaya.

Caning mlaku-mlaku mana ya Caning ya? Nah di Surabaya iki terkenal ambek beberapa kampung sing wis ono atusan tahun sak durunge londo njajah awak dhewe Caning. Salah sijine Kampung Mas Pati. Iki jarake mek 200 meter teko Tugu Pahlawan. Dan kampung iki diyakini wis ono sejak abad ke-17 Caning. Jeneng Mas Pati dhewe iki dijupuk teko kata Mas yang dalam bahasa Indonesia iki berarti kakak dan kata pati yang diambil dari adipati utawa pati. Kampung iki dadi kompleks tempat tinggale para abdi dalam keraton kerajaan Surabaya. Nanggone kene yo akeh peninggalan sejarah nih. Salah sijine makam Mbah Buyut Suruh. Nangkono merupakan pasangan suami istri Raden Karyo Sentono karo Mbah Buyut Suruh. Nah, nanggone kawasan Mas Pati iku yo ana Oma Ongko Loro sing dibangun tahun 1907. Oma Ongko Loro iku tujuannya dibangun gawe sekolah rakyat supaya iso ngurangi warga sing buta huruf waktu iku Caning. Iku mau sekilas soal Kampung Lawas Mas Pati.

0: ayo pak, dan cepet. Selak telat lagi. Neng acara wisudana Labu sih pak. Samban kukit mau kok umek kan yang ngarep lemari.
1: Kusik talah bu, sabar. Iki lho, bapak sik milih apa ini gak iklambi apa. Gak duit klambi lah aku.
0: Walah pak, pak. Iki kan akeh klambi batik sampean toh. Sing api-api iki lho pak. Iki lho gak tau digawe ngene.
1: Walah bu, bosen. Mosok yuk kate batikan ae. Benono acara batik, benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gawe klambi sing liyane ngono lho, Bu.
0: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe, Pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
1: Wah, iya Bu, walah. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe Bapak ya.
0: Nah, ngono lho Pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

Biasanya yang balik menenang perempat RRI Surabaya. Nah, ini saat ini ada informasi terbaru seputar kondisi kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Utamanya terkait kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan tersebut. Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara, di bawahnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, saiki nurunno tim ahli gawe ndalami dugaan tindak pidana kebakaran hutan lan lahan sing terjadi nang kawasan Gunung Bromo. Nah, nang jerone proses penyelidikan iki sakne penyidik Pegawai Negeri Sipil utawa PPNS Balai Kehukum Kehutanan menampingi loro wong ahli teko IPB Universitas gawe ngambil sampel di lokasi terdampak kebakaran. Kepala Badai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa Bali lan Nusa Tenggara iki Aswin Bangun jelasno pengambilan sampel iki dilakokno kanggo ngetahui ben ero kondisi kawasan sekaligus ngelihat dampak kebakaran terhadap tanah lan lingkungan. Loro ahli sing dilibatno yaiku Profesor Bambang Hero Sarjo, ahli kebakaran hutan lan lahan, serta Profesor Basuki Wasis, ahli bidang kerusakan tanah lan lingkungan dari Universitas IPB. Loro-lorone jane nglakoni pengambilan sampel nang lokasi terdampak kebakaran, tepate nang Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Nah, teko kegiatan tersebut cak neng para ahli ndak didampingi PPNS Balai Gakum Kehutanan wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara karo Polisi Kehutanan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sampel sing dijupuk iki ya cukup beragam cak neng, tim ahli ngambil sampel teko 5 plot utawa petak lokasi terdampak kebakaran. Nah, sampel tersebut meliputi tanah komposit, tanah utuh, tumbuhan bawah sing tumbuh nang atas tanah terbakar, serta arang utawa sisa pembakaran. Selain iku cak ning nang salah siji plot, tim yang ngambil sampel tanah teko area sing ora terbakar. Nah, area iki digunakno sebagai kontrol utawa pembanding. Sampel-sampel tersebut selanjutnya bakal diperiksa lan diuji nang laboratorium. Tujuannya cak ning kanggo dapatno data ilmiah sing dibutuhno teko proses penyelidikan sehingga kondisi dan dampak kebakaran iki iso diketahui secara lebih jelas. Nah, jadi proses iki ku cek berjalan ya pengambilan sampel iku duk berarti wis ana kesimpulan ngenai sopo sing bertanggung jawab atas kebakaran tersebut. Hasil pemeriksaan ahli lan uji laboratorium kok bakal dadi bagian teko proses penyelidikan dan penyidikan gawe membuat terang peristiwa kebakaran serta nentukno langkah hukum selanjutnya. Ono jane. Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Janwanto Nugroho nyampe lek penanganan kebakaran nang kawasan konservasi iki ya berkaitan karo kepentingan masyarakat dan aktivitas wisata yang bergantung pada kelestarian kawasan. Taman Nasional iki dhewe lak rupakno kawasan konservasi sing duweni nilai penting. Dadi ora mek secara ekologis tapi ya secara sosial dan ekonomi.

0: Cak Ning, pernah tahu krungu istilah perlinsos gak? Iki lho, sistem pelindungan sosial gampangannya iki program gotong royong teko pemerintah gawin juga awake dhewe kabeh ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip kan gak perkara lancar tok. Kene gak ru kapan loro teko. Kena PHK utawa musibah liyane. Nah, perlinsos iki sing dadi bantalane. Bentuke apa ae sih? Akeh jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak kene sing kurang mampu. Intine, negara kepengen masekno nek melarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabeh warga, sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung, kudu duwe hak sing padha gawe urip layak lan aman. Tapi eling yo Caning, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula, lak ning kampungmu ana pendataan, infokno sing bener lan jujur. Ayo padha-padha melek karo hak lan program perlinsos. Jane Surabaya lan Indonesia kabeh podo seger waras, mulio, bareng-bareng.
1: Caning, pernah tahu krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lo salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Rojo Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo Arca Joko Dolok kudu cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gede sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

Biasanya lanjut no dhisik ya dampak kebakaran nang kawasan Bromo iki gak mek soal tanaman atau vegetasi yang terbakar. Kebakaran iki ya iso berdampak nang lingkungan, kehidupan masyarakat lan aktivitas wisata sing bergantung karo kelestarian kawasan. Makanya cak ning dampak lan kerugian akibat kebakaran iki perlu diteliti secara jelas lan ilmiah. Nah, Kementerian Kehutanan saiki tasih terus nglakoni penyelidikan berdasarkan fakta lan bukti sing ditemokno nang lapangan. Nah, Cak Ning, sebagai informasi tambahan ya, kebakaran nang kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada Agustus 2016 tercatat berdampak pada lahan sekitar 1.120,3 hektar. Wilayah terdampak tersebar nang 4 kabupaten yaitu Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, lan Malang. Nah, awak dhewe tentune berharap ya proses penanganan kebakaran iki terus berjalan secara profesional dan berdasarkan fakta serta bukti sing ono. Dan sing paling penting yakni kelestarian kawasan Bromo Tengger Semeru rupakno tanggung jawab awak dhewe ya. Kita bersama. Karena kawasan iki gak mek kanggo awak dhewe saiki tapi ya kanggo generasi sing salanjute sing akan datang. Ya jane kowe cukup sak menawi informasi sing iso tak sampe no tak eling no maneh nang jam 2.50 menit waktu Indonesia Barat wayah dan asar kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Sekalian aku tak pamit dhisik nang kene janing ya. Matur nuwun jane sing wis ngancani teko jam 10 lawan mau sampe katene jam 3 sore iki jane ya. Terus matur nuwun gawe sampean kabeh sing sempat gabungan, sing durung sempat gabungan mungkin sok gabungan nang lain kesempatan jane. Sama hari ini iki jane bakal dilanjut nang Tanjung Perak sore tentune bareng ning Ayu tan ade jarak yang dangdut ya. Berkah iki jane tetep nang Perempat RRI Surabaya. Lia pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sane iki wis jam 2:50 menit waktu Indonesia Barat, wayahe adzan Asar kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene.

0: Waduh-waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopok kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti di antarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki dikencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah, ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: sabit. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18. Jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda. Sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh mendino ono kedadian pembunuhan.
1: Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Waya woro-woro jam telu awan, bare aku Ning Ayu Arta. Informasi pertama, Cak Ning, terkait bare Jember Marching Band bakal mewakili Indonesia bertanding nang kancah internasional ajang Asian Music Games 2026 sing berlangsung nak Kuala Lumpur, Malaysia, tanggal 4 sampai 15 September 2026. Manajer Jember Marching Band Rizky Setiapudi nyatakno pihak nargetno dadi juara sing bakalan bersaing ketat bare peserta teko negara-negara nang Asia. Nyandak kabar liyane, BPPD Jember wis nyalurno banyu resik nang sejumlah kecamatan setempat sing terdampak kekeringan. Kepala BPPD Jember Edi Budi Susilo nyatakno bantuan gawe warga terdampak tersebar nang kecamatan Pakusari, Sumbersari, Rambi Puci lan kecamatan Patrang. Saliyane iku pihake terus mapping daerah-daerah liyane sing ngalami kekeringan. Kemang derek woro-woro gawe jam telu awan ya, bare aku Ning Ayu Arta. Ketemuan maneng kok nang woro-woro jam 5 sore.

Caning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng sonten Cak Ning. Alhamdulillah sore iki ketemuan ya. Bare aku Ning Ayu Arta melaju nang Tanjung Perak sore gawe edisi dino Senin, 31 Agustus 2021 ya. Awal pekan rasa akhir bulan ya apa iki konsep ya. Wis di penghujung bulan tapi awal pekan ya. Apapun itu tanggalnya mudah-mudahan semangat ya derek ya. Tenang meneh wis tanggal 1 ya. Meneh wis tanggal 1, meneh wis tanggal 6 ya, tenang ya. Harap tenang. Ya apa kabare sampean kabeh caning, muga-muga sehat sak kabehane, seger waras awake, lancar rezekine ya. Dimudahkan segala sesuatunya di hari ini nggih. Tak kancani sampe engko merapat nang jam 8 bengi caning barek beragam program-program unggulane Pro Papat RRI Surabaya. Tak wiwiti koyo biasa ono godang ya. Goyang dangdut lekoh tenan nggih. Sing arepe gabungan bisa di 5462961 atau juga bisa gabung di line WA-nya Pro 4 RRI Surabaya ngene ya. Sing wis mengawali ya, mengawiti. Halo goyang dangdut.
1: Halo goyang dangdut. Reko tenang.
0: Nggih,
1: assalamualaikum. Nggih, sonten Ning Ayu.
0: Nggih, waalaikumsalam. Sugeng sonten ugi Bunda Sari Sedati.
1: Nggih, sehat Ning.
0: Sehat Bunda.
1: Nggih. Ning lagune Gubuk Bambu Ning.
0: Gubuk Bambu kagem sinten Bunda?
1: Kangge sedoyo mawon, selamat mendengarkan. Kangge Ning Ayu, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Ning.
0: Amin.
1: Semangat, semangat, semangat.
0: Inge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bunda semangatnya ya. Ayo maneh burine Bunda Sari onok sopo. Halo, goyang dangdut.
2: Leko tenan. Assalamualaikum Ning Ayu.
0: Waalaikumsalam Ning Salama.
2: Kabar beres, sehat.
0: Beres.
2: Moga-moga pada beres, pada sehat, amin. Pada banyak rezeki nah.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Request lagu.
0: Lagunya apa?
2: Manis-manis jambu itu dari Caca.
0: Manis-manis
2: Caca Handika.
0: Iya.
2: Salam untuk semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
2: Tuh Ning Ayu sehat selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur, banyak rezekinya. Kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu. Okay. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ning Salamah ya. Ayo maneh ngarepe gabungan ya. Burine Ning Salamah langsung aja digaskan ya. Meluncur 5462961 goyang dangdut.
3: Leko tenan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam sederek, ya apa kabare?
3: Alhamdulillah kabar saya.
0: Kabar saya, iki ngono ambek cak sopo iki?
3: Solikin di Meduntan.
0: Oh iya, alhamdulillah. Lagunya apa cak Sol?
3: Mirip dia.
0: Mirip dia, tekok sopo iku?
3: Hancur.
0: Salamnya gawe sopo?
3: Salamnya ke semuanya aja, selamat sore untuk Ning Ayu, semoga selalu sehat.
0: Amin,
3: keluarga.
0: Amin.
3: Ya, langsung pamit.
0: Yuhu, Delosor Jaya, waalaikumsalam. Ayo maneh, dioklek maneh ya, 5462961. Atau juga bisa gabungan di WA-nya Pro 4, ye. Goyang dangdut.
4: Sugeng santen goyang dangdut, leko tenan. Assalamualaikum Ning Ayu.
0: Waalaikumsalam Ning Latifah.
4: Beres.
0: Beres.
4: Alhamdulillah. Lagunya nih.
0: Apa tuh?
4: Buta Karena Cinta dari Mansur.
0: Leko mau Mansur wis mirip dia.
4: Oh Mansur. Dari anu bain? Atau debu-debu jalanan dari Imam.
0: Salami.
4: Salamnya buat Ning Ayu, kalau pulang hati-hati, selamat menjalankan tugas sampai tuntas.
0: Okay.
4: Kalau pulang hati-hati, semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Amin.
4: Dijauhkan dari bala atau musibah, yuk.
0: Apa, amin.
4: Salam kumpakan tanpa terkecuali nih.
0: Nggih. Yang
4: di belakang, yuk. Lagi tak tunggu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, monggo-monggo. Ayo maneh. Sengarepe gabungan di sesi pertama kali ini, nggih. Anak sopo nang burinin yang Latifah, koyang dangdut.
5: Cintaku padamu tak akan berakhir.
0: Masa iya?
5: Umur hidupmu dalam kemandulan.
0: Masa iya?
5: Keman
6: Mandulan ya.
0: Mandul ta?
6: Ya Mandul.
0: Salamnya buat Bayu, siapa Bang Kobar? Iya sehat, harus selalu Bayu, sehat.
6: Bang Kobar harapkan Bayu harus selalu sehat.
0: Iya, untuk harus menghibur Anda semuanya.
6: Kalau sehat, gue doakan selalu strong.
0: Ya, amin.
6: Healthy and strong.
0: Amin.
6: Ya, salamnya buat yang ada di memoriku aja, ada apa Parno, Mama Vicky, Cak Husen, Ming Rama. Yang Bu Ratno, Bu Iin, Pak Mulyono,
0: oke,
6: Pak Toto,
0: Pak
6: Jainal, Kak Lasning, Asia, Mama Jasmine atau Mama Fikri, Mbak Lulu.
0: Sudah ya?
6: Sudah, terima kasih Mbak Ayu.
0: Yes, makasih Bang Kobar Mojo Sari Mojo Kuto ya. Ada Cak Tommy minta Fetty Vera yang maco, oke. Anak mana sing gabungan ya 5462961 goyang dangdut.
7: Yang dangdut. Leko tenang. Assalamualaikum Neng Ayu.
0: Waalaikumsalam Neng Ella. Sehat Neng. Bang Yes tuh baik. Ini kayaknya suaranya sudah nampak-nampak sendil ya.
7: Alhamdulillah nih, meskipun masih kurang begitu sempurna.
0: Ya, alhamdulillah.
7: Alhamdulillah. Lagunya nih.
0: Apa tuh?
7: Dari Ida Laila sama Esa Ahmadi Takut Hilang.
0: Salamnya.
7: Spesial buat sang pendamping tercinta.
0: Ihi.
7: Ya, salamnya buat ke semuanya, biar yang di belakang kebahagiaan nih.
0: Oke.
7: Lalu.
0: Ya.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam monggo Neng Ella ya, kawasan Pasuruan. Ayo manes ngarepe gabungan di sore hari ini monggo ya. 546 masih ya. Halo, Goyang Dangdut. Goyang Dangdut. Nah, ngono lo derek.
8: Allahumma turun tangga. Ya Allah. Assalamualaikum. Giyasin Ayu Arta yang cantik.
0: Makasih. Waalaikumsalam Ning Simar.
8: Sehat Ning.
0: Tangis tuh baik.
8: Sudah makan Ning?
0: Alhamdulillah sudah.
8: Saya belum jam yakini.
0: Siapa suruh belum makan?
8: Belum. Makan minum terus.
0: Atau yang kau maksud itu belum ketiga kali, ya?
8: Enggak, siang belum. Salah saya. Ya wes. Lagunya.
0: Apa lagu nih?
8: Lagunya Umi Elvi. Gula-gula wes kano.
0: Ya, salamnya enggak bisa apa.
8: Barusan turun Neng Ella ya.
0: Iyuhu.
8: Oh, Neng Ella, cantik. Terus, Umi Kustia sama Mbak Marioto. Terus, Mas Ali, Mas Dio. Bang Kobar, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi. Wes, ke semuanya ada, wes.
0: Oke.
8: Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum
8: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun ya, Neng Simer. Ayo maneh, burine Neng Simer, barangkali ada. Enggak ada, iya. Oke deh kalau begitu. Kok segabungan mana ya, Derek? Nang 5462961 boleh atau juga bisa gabungan di line WA-nya Pro4, ya. Kita ke lagu lagi, gaskan. Yuhuu.

Cak Ning tak jak mlaku-mlaku saiki. Awak dhewe kate nangune Kampung Plambitan Surabaya. Nah, Kampung Plambitan iki salah siji kampung lawas dan akeh nyimpen sejarah. Nek didelok secara administratif, Plambitan iki mlebu Kelurahan Penile, Kecamatan Genteng, Surabaya, Cak Ning. Nek ditelusuri apa jarene sesepuh nangune kono, apa kok dijenengno Plambitan, Cak Ning? Nah, iki mergo biyen nangkene akeh perajin lampit. Bahane tekok rotan, akhire dadi tiker utawa tikar janing. Dadi makane dijenengno Kampung Plambitan. Nah, menurut sejarahe, biyen Surabaya iki dadi Kraton Surabaya janing. Kawasan Plambitan iki ana nang sebelah etan utawa sebelah timur tekok Kraton Surabaya. Nah, iki merupakan kawasan panggonane pekerja janing. Dadi gak cuma Plambitan, nang daerah etan iki ana kawasan Jagalan, terus ana Pandean dan liyo-liyone. Sementara iku nangune sisi kulon, sisi barate tekok Kalimas, nah iki ancene panggonane punggawa kraton. Makane ana Kampung Patihan, Carian utawa Tumenggungan caning. Nah iku mau, apa ceritane kok kampung iku dijenengno Plambitan?

0: Bali mu ya. Ono sing jenenge Sinta Arsinta berkolaborasi Mbare Arya Galih sing wis tak puterno gawe sampean kabeh sore iki. Ono ning Tanti kawasan Pumpungan, ini minta Darbo Igeng yang kesayangan ya. Matur nuwun ning Ayu Arta, sehat selalu, berkah barokah, rezeki melimpah, lancar, sukses selalu, baik ya. Amin. Amin Allahumma amin. Doa yang baik kembali pula kepada yang mendoakan ya. Ayo yang mau gabungan lagi monggo 5462961 atau juga bisa gabung di line WA-nya Pro4 ya. Tak suma enggak no. Update informasi cuaca derek merapat nang jam 3 ponjol petang 46 menit ya. Kahanani pemuda sore ini kepantau cerah. Info lalin ke pantau rame lancar ya. Sugeng sontenai gawe sampean kabeh sing lagi ae kabungan nang gelombang analog 106,8 FM barek 585 AM. Terus sing gabungan pisan nang streaming ya, via streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Sing dorong duwe aplikasi ini Radio Republik Indonesia Cak Ning, langsung ae diunduh ya, diunduh, di-download gratis pastinya, namanya RRI Digital, koyang dangdut. Lah kok?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih.
0: Iya, yeah, waalaikumsalam. Lah kok swanten ini pun alit sangat ya bunda? Ayo dicari signalnya dulu bunda. Atau mau gabungan via 546 juga boleh lo ya. Masih kecil tapi enggak apa-apa wis. Apa? Lagunya apa?
1: Tiara.
0: Tiara?

0: ngarepe gabungan ya 5462961 boleh. Atau juga bisa gabungan di WA-nya Pro4 juga monggo. Gitu ya. Konco-konco matur nuwun ya sing wis daftarkan diri di kepesertaan Bintang Radio nggih. Matur nuwun sangat. Ini tadi siang sudah melakukan technical meeting ya. Jadi harapannya mudah-mudahan nanti untuk Satker RRI Surabaya ini bisa melaju lolos mulus terus ya harapannya ya hingga nanti di grand final di Jakarta nggih. Mudah-mudahan ini ada yang mewakili ya di Jakarta sana nggih. Muga-muga lancar sakapeane. Ayo monggo sengarepe gabungan ya. Boleh di line WA, boleh juga di telepon biasa di sore hari ini barengan ambek aku ning Ayu Arta. Aku kayak sore iki kok ping piro sih Cak Ning? Ping telu ping papat iki ya. Sore terus ya aku ya. Ya wis moga-moga gak ana sing bosen ambek suaraku ya. Halo, Koyang Dangdut.
1: Niko, tenang, terima kasih berkatun ning Ayu Arta.
0: Ya, Cak Irsat.
1: Iya, gimana punya kabar Neng Ayu?
0: Sehat, sehat.
1: Alhamdulillah. Neng Ayu, aku coba ingin ke selaku toko Nur Halimah sing judulnya Kutunggu. Apa ya? Kutunggu pokoknya judulnya Kutunggu.
0: Salamnya gawe sapa?
1: Salamnya sedaya mawon sing terus sebut, mohon maaf gitu Neng Ayu. Untuk Neng Ayu, semoga saya terlalu banyak sekian yang menipah halal barokah. Bagi umur saya terlalu segala gaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo, monggo. Oke, baik. Kono mana? Sengarepe gabungan sore ini ya. Monggo, monggo. Mumpung jek dawa iki waktu nih. Kone misalnya pas wis mepet nengkok lagi gabungan, pengen. Ya, Koyang Dangdut. Lepas, putus, dicoba lagi ya, atau sinyalnya ini kurang bagus nge. Bisa gabungan di 5462961 atau juga bisa gabung di line WA-nya Pro4. Mengatan nge, yowes kita ke lagu lagi aja lah ya. Kalau belum ada yang gabungan, kita ke lagu lagi. Iki ono sing jenenge lo endiki mang Mansur S ya, mirip dia.

0: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangan iki gopo kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Maning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: 96,8 FM Prapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya Cakni. Saiki wis merapat nang jam 4 puncul 23 menit ya. Awak dhewe cek mlaju nang Tanjung Perak sore, pastine nang Goyang Dangdut edisi sore kali iki bare aku ning Ayu Artamane dan maneh. Iya, ben sore ya derek ya. Cat live Goyang Dangdut winginane aku nyumbang. Yang MC pisan ya, MC tipis-tipis ngancani dulur lanang ya, Cak Chandra. Terus mari ngono, mari ini iku sore sampai saiki. Oke, okay, update lagu-lagu sing gorong keputer ya. Anak gula-gula Elvi Sukaisih kesayangan Darboy Gang. Tiara ambek Nur Halimah ditunggu untuk lagunya ya. Ini merupakan PR-PRku yang terpampang nyata ya. Sengarepe gabungan tak sumangkano masih ada setengah jam lagi kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Monggo ya 5462961 utawa esuk gabungan pisan nang line WA-ne Propapat RRI Surabaya ngono ya caning ya. Langsung ae. Halo Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut, leko tenan.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dari ini, dari Madura. Dari Bunda Hamida.
0: Oke, lagune apa iki?
1: Mau nanya dulu, Neng Ayu sehat ya?
0: Alhamdulillah, sae.
1: Ya udah, aku request lagu ini, Neng. Naik Yamaha keluar kota? Iya.
0: Toko siapa yang punya ini?
1: Toko iku. Siapa ya? Banyak itu penyanyinya.
0: Ya wes, tak carikan dulu nanti ya. Mudah-mudahan ya. Ada lagunya ya.
1: Oke, ada yang dari Rahmat Maulana gitu. Orkes Tuba.
0: Salamnya ya, gak bisa apa?
1: Salamnya buat semuanya, yang di Madura semua, yang di Surabaya semua. Buat Neng Ayu Arta, terima kasih banyak waktunya. Semoga selalu sehat, lancar rezekinya juga. Lagunya yang tos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, monggo-monggo Bunda Hamidah. Toko Madura ya, anak mana sing karepe gabungan burine Bunda Hamidah. Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut. Rekor tenan. Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, waalaikumsalam.
2: Selamat sore, Bayu.
0: Iya, selamat sore.
2: Krimis melanda hati yang pengen Adela bisa.
0: Krimis melanda hati. Ini Adela nih wis keluar, mau keluar ini. Apa namanya?
2: Kalau simpati udah keluar.
0: Tiara. Simpati. Nanti keluar, apa tadi krimis melanda hati? Oke, okay. Ya. Salamnya buat siapa?
2: Buat Mbak April, Mas Solihin, Mbak Dulu semuanya. Itu Bu Siti, Bu Aja Suratna, Bu Aja Gustia.
0: Oke.
2: Okay. Pak Dairi. Pak Wandi, Pak Mariono. Dan Satrio. Dan semuanya lah.
0: Okay.
2: Bayu, terima kasih banyak. Bayu saya dalihat tinggi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Cak Ali. Sudah gabungan di sore hari ini. Anak mana burine Cak Ali? Kalau enggak ada kita ke lagu lagi. PR ku cek nompok iki ya. Oke. Ana sing jenenge Elvi Sukaisih sing wis ditunggu-tunggu mbarek yang mbau reksa pasuruan ya toh. Ana ning Simen.

Caning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cak Ning. Wedalipun sampun cekap, matur nuwun sing wis gabungan nang godang edisi sore iki ya, derek. Moga-moga sak kabehane lagu-lagune sampean wis tak puterno ya. Karek loro sing gorong keputer, ya yeah, I know. Keluar kota barek gerimis melanda hati ya. Iki gerimis melanda hati sak ketemune ya Cak Ali ya. Sak ketemunya saya karena memang durasi ini iki sing duwa lagu nenek misale sing iku mang ya. Oke ya, begitu ya. Ya udah kalau begitu ya, kita geser cus nang sing jenenge Lenggang Surabaya.
1: Halo?

Caning, cukup semene siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Waya waro-waro jam 5 sore, mare aku Ning Ayu Arta. Informasi pertama, Cak Ning. Terkait mare Pemkab Bangkalan, Mas Tekno persediaan pupuk subsidi nang wilayah aman sampai akhir tahun iki. Kabit Sarpras Dinas Pertanian Perikanan lan Ketahanan Pangan Pemkab Bangkalan Abu Said nyatakno, jatah alokasi pupuk subsidi teko pemerintah saiki ana sekitar 33.000 ton, yaitu jenis pupuk urea NPK barek pupuk organik. Hal iki didukung barek ana 112 kios pupuk sing ana nang 18 kecamatan setempat.

0: Sebelumnya, ada kabar, Liani, PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan OP3 Meturo bantu pemasangan listrik anyar gawe warga prasejahtera sing ono nang wilayah Pulau Kangean Sumenep. Manajer PLN OP3 Madura Fahmi Farel sinyatakno, bantuan iki sebagai wujud komitmen PLN ngekei bantuan masyarakat sekaligus memperingati Hari Pelanggan Nasional 4 September 2016. Iku mang derek woro-woro gawe jam 5 sore ya, ketemuan manengkut nang woro-woro jam 6 sore.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Haning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Sore iki awak dhewe cek mlaju nang Tanjung Perak sore Cak Ning bare aku ning Ayu Arta gawe edisi dino Senin ya 31 Agustus 2006 sampai kok bengi merapat nang jam 8 bengi ya. Informasi ringan wis tak cepak nonang sore iki derek salah si cini info kumandang antan maghrib engko gawe tino iki ya ono nang jam 5:30 pas ya atau pada pukul 17:30 waktu Indonesia Barat engko nang jam 5 puncul 23 menit ya awak dhewe bakal ngrungokno kultum bareng-bareng terus update informasi cuaca Cak Ning. Gawe cuaca nang wilayah Jawa Timur per edisi dino iki derek kita akan update sejenak nggih. Gawe wilayah Jawa Timur di 31 Agustus sore iki diperkirakno cerah berawan berpeluang kedaden udara kabur. Bengine engkok diperkirakno cerah lan berpeluang kedaden kabut utawa asap. Dini hari diperkirakno cerah berawan lan berpeluang kedaden kabut utawa asap. Suhu udara nang 12-36 derajat Celsius, kelembapan udara nang 35-100%, anginnya toko arah timur laut dengan kecepatan 5-49 km/jam. Informasi ini dipersembahkan toko prakirawan BMKG Juanda. Kahanane pemuda sore iki Cak Ning rame lancar ya, usume wong mulai kerja. Hati-hati ya gawe sampean kabeh sing lagi nang dalan, sing lagi berkendara, sing lagi nang transportasi umum ya Cak Ning. Utamakan keselamatan pada diri sendiri maupun pengguna jalan yang lain. Nek gak penting-penting banget wis gak usah HP-HP-an nggih. Kalau gak penting-penting banget atau kita yang mengalah untuk melipir ya, mengecek handphone kita. Ketimbang mengemudi sembari bermain gawai atau handphone mengatakan. Sugeng santan ae gawe sampean kabeh Cak Ning sing lagi ae gabungan nang 96,8 FM barek 585 AM terus sing ono nang streaming ya rri.co.id barek aplikasi RRI Digital. Sugeng santan sore iki barek aku ning Ayu Mane ya ngancani nang Tanjung Perak sore. Ya wes Cak Ning sadurunge nang Kultum ono sing arani tak kasih lagu yang enak-enak ni apa ya? Lagu ni iki aku duwe sing aran ni Emanut, tekok Gilkustik.

Ya, caning mancine gawe ngrungokno parang-parang kultum jelang kumandang atan maghrib ya. Gawe sampean kabeh nang kesempatan sore iki engko dilanjut ono kumandang atan maghrib pada pukul 17 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Sugeng midhangetaken. Oh ya, disampaikno mbare Ustaz Hidayatullah dengan mendidik anak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Saya Hidayatullah dari kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya akan menyampaikan tentang bahwa anugerah dari Allah berupa anak itu adalah sebagai wujud daripada kasih sayang dari Allah. Oleh karenanya anak harus benar-benar kita utamakan dalam pendidikannya, sehingga anak diharapkan menjadi anak yang soleh. Bahwa anak itu rahmat dari Allah. Banyak orang yang dalam hidup ini belum diberi anugerah anak oleh Allah. Mereka senantiasa mengharapkan untuk mendapatkan anugerah anak. Bahkan kadangkala kalau mereka tidak sabar akan kecewa hidupnya karena belum diberi karunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kadangkala yang diberi anak oleh Allah itu ada yang semakin bersyukur, semakin meningkatkan ibadahnya, semakin baik ibadahnya, semakin ada upaya yang meningkat untuk pendidikan masa depan anaknya. Tapi kadangkala ada orang diberi anugerah anak oleh Allah belum siap mental, lahir dan batin. Sehingga kadangkala dengan alasan ekonomi, maka anak ini diterlantarkan. Bisa juga terjadi anak ini sampai dibunuh, anak ini dibuang dan lain sebagainya. Hal yang semacam ini perlu dimotivasi dengan iman bahwa merawat anak itu adalah ibadah. Merawat anak itu diberi pahala oleh Allah. Memandikan anak, menyuapi anak itu adalah ibadah. Dan orang ketika beribadah itu jangan sampai merasa khawatir akan mengalami suatu kemiskinan atau kefakiran. Sebab orang itu semakin dekat dengan Allah, semakin Allah menyayangi, semakin Allah ini menolong. Karenanya orang yang dekat dengan Allah hidupnya akan semakin baik. Sebab karena dekat dengan Allah, Allah akan semakin mencurahkan rahmat, mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, menolong kepada orang yang semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi oleh karena itu, seseorang itu mengabaikan, melalaikan kewajibannya terhadap anak itu kadangkala karena perlu adanya pemantapan keimanannya kepada Allah SWT. Bab tidak perlu khawatir, segala sesuatu itu sudah disiapkan dan diberikan oleh Allah SWT. Hanya kita harus melakukan upaya-upaya sesuai dengan kemampuan kita untuk mendapatkan kebutuhan hidup kita dan kebutuhan hidup untuk anak-anak kita. Oleh karena itu, kita kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mari anak ini sebagai anugerah dari Allah, benar-benar kita bimbing, kita didik. Sebab Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda, akrimu auladakum wa inna karamatal aulad ibadah. Akrimu auladakum, jadikanlah anakmu ini menjadi orang yang terhormat. Wa inna karamatal aulad ibadah, mencetak, menjadikan anak menjadi orang yang mulia itu adalah ibadah. Bagaimana mencetak anak menjadi anak yang mulia? Satu, pertama harus dikenalkan dengan Allah. Ketika masih kecil, belum bisa berbicara, kita perdengarkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Ketika kita akan memegangnya dengan kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika akan memberikan air susu kepada anak, kita diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun anak belum bisa menirukan,
maka kemampuan anak untuk menangkap, kemampuan anak untuk merekam kata-kata yang baik itu sudah diberikan oleh Allah. Oleh karenanya, ketika dari kecil anak harus kita biasakan, kita mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Setelah di agak besar dituntun untuk melakukan ibadah, kemudian setelah besar lagi harus dibiasakan untuk mengerjakan ibadah kepada Allah dan selalu kita awasi. Demikian, mudah-mudahan akan menjadikan dorongan bagi kita untuk melihara dan rawat amanah dari Allah yang berupa anak, dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang soleh-solehah. Allahumma amin. Demikian, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

0: Cak Ning, selain kegiatan tadarus, tarawih, kajian utawa kegiatan religi liyane, ternyata nang Madura duwe salah siji kegiatan sing rutin dilaksanakno lho rek. Kegiatan iku jenenge pawai obor Ramadan utawa burdeen dalam bahasa Maduroi. Kegiatan burdeen podo karo kegiatan pawai obor pada umumi. Cuma burdeen iki biasane diperingati pada saat Nuzulul Quran yaiku 17 Ramadan. Kegiatan iki Cak Ning gak munggowo-nggowo obor, tapi yo ono kegiatan selawatan lan kajian bareng-bareng sebagai bentuk kebahagiaan lan bentuk ajaan nang masyarakat gawe lebih giat maneh ngamalno anjuran-anjuran sing wis ono nang Al-Qur'an. Nah, Cak Ning, makna obor utawa lampu sing digawa pas kegiatan burdeen utawa pawai obor Ramadan nang Madura iki ngekei simbol cahaya sing bimbing umat menungso gawe menuju dalan sing api sesuai arahan Al-Qur'an.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Oye, woro-woro jam 6 sore, barek aku ning Ayu Arta. Informasi pertama Cak Ning terkait barek BPBD Jember wis nyalurno panyuresik nang sejumlah kecamatan setempat sing kedampak kekeringan. Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo nyatakno, bantuan gawe warga terdampak tersebar nang kecamatan Pakusari, Sumbersari, Rambi Puji lan kecamatan Patrang. Seliyane ku pihake terus mapping daerah-daerah liyane sing ngalami kekeringan. Nyandak kabar liyane Cak Ning, Jember Marching Band bakal mewakili Indonesia bertanding nang kancah internasional ajang Asian Music Games 2016 sing berlangsung nang Kuala Lumpur, Malaysia, 4-15 September 2016. Manajer Jember Marching Band Rizky Setiabudi nyatakno pihake nargetno dadi juara siji, juara bakalan bersaing ketat barek peserta tekok negara-negara nang Asia liyane.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Cakne, bencana alam meteorologi ya iku bencana alam sing disebabno teko perubahan iklim utawa cuaca. Bencana iki ya iso dikenal teko bencana hidrometeorologi. Nah Cakne, bencana alam meteorologi iki iso nyebabno dampak gede, kayata kerusakan harta benda, kelangan mata pencaharian, peningkatan penularan penyakit, kerusakan lingkungan lan gagal panen. Bencana alam meteorologi iki kudu diwaspadai yo Cakne, mergo iso disebabno teko faktor curah udan, temperatur, angin, kelembapan lan iso teko siklus hidrologi.
1: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

FM Prupapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Matur nuwun caning sing jek setia ya mbarek Prupapat dino iki utawa sore iki mbarek aku ning Ayu Arta mlaju nang Tanjung Perak sore gawe edisi dino Senin 31 Agustus 2016 ya. Samarene mang awak dhewe wis meloki bareng-bareng ana kumandang adzan maghrib. Dilanjut mana ya caning barek beragam informasi sore iki, terus tak wenehi pisan barek lagu-lagu sing moga-moga iki harapane isok dadi kanca sampean leyeh-leyeh kanca istirahat samarene makaryo sedinoan mungkut ya. Informasi pertama terkait barek muncule sisa luih perhitungan anggaran utawa silpa nang pengelolaan keuangan kota Surabaya gak sakabehane disebabno barek anggaran sing gurung terserap. Sekretaris Daerah Sekda Kutha Surabaya Lili Arianto jelasno ana komponen penerimaan daerah sing realisasine iki justru luih dhuwur dibandingno perencanaan awal. Kondisi kemang turut mempengaruhi perhitungan silpa nang anggaran daerah. Penjelasan iku disampaikno Lili sakmarine menghadiri rapat paripurna DPRD Kutha Surabaya terkait penyampaian jawaban Pemkot atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Menurute, salah siji penerimaan tambahan tersebut berkaitan barek penerapan skema Badan Layanan Umum Daerah BLUD. Nah, tahun ini Dinas Perhubungan di Subkutha Surabaya mulai ngoperasikno sistem BLUD. Lilik nyatakno kondisi kumang nantinya ya akan disesuaikan dalam perubahan anggaran. Nah, Pemkot Surabaya caning bakal ngelakono penataan kembali terhadap penerimaan maupun penggunaan dana tersebut melalui perubahan anggaran keuangan utawa PAK. Lilik nyatakno Pemkot Surabaya tetap memperhatikan aspek akuntabilitas dalam pengelolaan silpa, penataan anggaran dilakokno barek mempertimbangkan antara penerimaan sing mlebu barek kebutuhan belanja pemerintah. Penyesuaian lewat PAK diperlokno supaya tambahan penerimaan daerah isok ditempatkan kembali sesuai kebutuhan pembiayaan.

0: Cak ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang Dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ludlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1950 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1998 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi, mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi kaheran Cak Ning, Museum Surabaya melbu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.
1: Kok apik men yo klambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku, bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih rego dilarang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku.
2: Luala, Ning,
3: ketemu nang kene.
2: Luala,
3: yo opo kabare?
2: Apik, Ning.
3: Waduh, mari blonjo opo ae, Ning? Borong ta sampean iki?
1: Iya iki lho, Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luweh apik ketimbang produk lokal lho, Ning.
3: Walah, Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
1: Lho, opo Ning?
3: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik, Ning. Gak kalah karo buatan negara liya, Ning.
1: Iya ta, Ning?
3: Iya, teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Ning. Malah regane yo terjangkau.
1: Lho, iya ta, Ning?
3: Opo maneh, Ning? Buatan asli teko pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho Ning.
1: Lah
3: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
1: Nang
3: mall-mall kono lho.
1: Aku iki gak ero Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih Ning? Aku iki kandhanono.
3: Akeh Ning. Yo ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
1: Iya,
3: malah ono sing teko bahan daur ulang.
1: Lho,
3: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku Ning, luwih ramah lingkungan iku nilai plusé.
1: Iya yo Ning.
3: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
1: Surabaya. Iya
3: yo. Apa maneh produk UMKM awake dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njaba.
1: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
3: Iya Ning.
1: Yo wis, mendine ana pameran UMKM aku ajaan yo Ning.
3: Yo pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
4: Soto Madura. Soto Madura nyamanong kutaya. Epro 4 RRI Serbeja. Ben are Sabto, kol petok sampai kol setengah 10 malam. Bikning aneriangga. Tosoto, tosoto, Soto Madura. Tadak tongkel letaya. Epro 4 RRI Serbeja.

Informasi liyane Cak Ning sore iki ya iku ana sing arane DPRD iki dorong digitalisasi parkir transparan dan real time. Pemerintah Kutha Surabaya dijaluk menyempurnakan sistem digitalisasi parkir supaya pengelolaan transaksi sampai pendapatan ini bisa dipantau secara transparan dan real time. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati menilai digitalisasi parkir ini gak cukup memudahkan pembayaran masyarakat kepada juru parkir alias cukir. Sistem ini kudu mampu menghubungkan data transaksi cukir barek Pemkot, khususnya Dinas Perhubungan. Menurut Aning, sistem sing saiki dikembangno Pemkot cek lebih fokus nang transaksi antara pengguna jasa parkir dan cukir. Sementara aplikasi sing menghubungkan transaksi kumang barek Pemkot dinilai durung nutuhno sistem sing transparan. Aning menilai sistem digital sing ideal kudu mampu mencatat dan memantau transaksi parkir ket dilakokno cukir sampai mlebu nang sistem Pemkot. Nah, dengan begitu potensi kebocoran maupun ketidaksesuaian pencatatan dapat lebih mudah diketahui. DE mencontohkan sistem digital yang diterapkan pemerintah Kota Malang. Berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi C DPRD Surabaya, transaksi lan pendapatan parkir nang Malang isok dipantau secara real-time, mulai tokok cukir hingga dishub. Gak mek transaksi target pendapatan nang setiap titik parkir iki esok dipantau lewat sistem iku mang. Data iku bahkan terhubung barek Badan Pemeriksa Keuangan BPK sehingga ketidaksesuaian dapat segera ditindaklanjuti. Nah, Komisi C DPRD Surabaya wis nyeluk Pemkot ngewenehi waktu gawe menyempurnakan aplikasi parkir dalam pembahasan APBD. Aning yo mendorong Pemkot mengadopsi sistem sing dinilai wis berjalan baik di Malang. Cak Aning, selain aplikasi, Aning menilai penyempurnaan digitalisasi kudu dibarengi barek kejelasan mekanisme pembagian pendapatan parkir. DE mendorong skema bagi hasil 70% gawe cukir lan 30% gawe Pemkot. Cak Aning, menurut politisi PKS Sukemang ya, Pemkot iki perlu segera menyelesaikan kajian mengenai skema bagi hasil. Kepastian mekanisme dinilai penting supaya gak menimbulkan keresahan nang kalangan cukir. Nah, Aning iki yang menyoroti rencana penggunaan CCTV counting parkir sebagai bagian tokok pengawasan digital. Nah, loro lokasi sing sadurunge disiapno sebagai proyek percontohan yaiku Taman Bungkul, Barek Balai Kota Surabaya. Dinilai cek butuhno perbaikan. Hasil inspeksi Komisi C iki ndutuhno CCTV sing dipasang iki durung mampu merepresentasikan kondisi parkir dalam satu kawasan secara menyeluruh. Pemkot pun diminta menyempurnakan sistem iku mang sadurunge uji coba dilanjutno. Nah, informasi niki Cak Ning sok sampean waca pisan ya nang rri.co.id.

Milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

Waya woro-woro jam pitu bengi barek aku ning Ayu Arta. Janeng pemerintah Kutha Surabaya ngetatno pengawasan pengerjaan proyek saluran banyu mergo akeh ditemoni proyek molor. Nah, hal iki disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Molore pengerjaan iki sok nyebabno kemacetan lan bahayakno gawe pengguna dalan sing melintas. Harapannya pengerjaan iki ngikuti SOP sing disepakati kedua belah pihak.

0: Nyandak kabar liyane, tim gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, TNI, teko Kodim lan personil Mapolres Pamekasan, laksanakno edukasi nang masyarakat terkait bahayane pembakaran hutan gawe lingkungan dan kesehatan. Jubir BPBD Pamekasan Zaini Zen nyatakno edukasi iki sekaligus ngejak masyarakat sing ono nang daerah rawan supaya perlu peduli jaga lingkungan sekitar teko bahayane kebakaran hutan. Iku mang derek waro-waro gawe jam 7 bengi ya, bare aku ning Ayu Arta.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Yani, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 107,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Melepat wonten program Layang Kangen edisi dinten Senin 31 Agustus 2016 jani sengarepe gabungan gawe request tembang-tembang campur sari tak semangkakno ya sampai engkok merapat nang jam 8 bengi 5462961 Layang Kangen.
1: Kangen tenan. Wilujeng petang, Mbak Ayu Arta.
0: Nggih, wilujeng dalu ugi.
1: Dalu, wilujeng dalu. Enggak petang.
0: Ya wis padha wae lah ya. Engko waktune entek nek mendebatkan.
1: Dari Aryo Satrio Tembang Tresno.
0: Tembang Tresno.
1: Aryo Satrio pada ngisuryo nanging peteng ning mripatku sinare rembulan nambah
0: suka. Oke. Oke, cukup.
1: Ya, salamnya buat Mbak Ayu kalau pulang hati-hati di jalan. Utamakan keselamatan bukan kecepatan. 1, 2, 3 salamnya. Kemas semua seduhuran salawat.
0: Oke, terima kasih.
1: Sembanun.
0: Nggih, sami-sami. Wonten Bang Kobar saking Mojosari. Dilajengaken wonten Bu Sari Sedati, Layang Kangen.
2: Layang Kangen. Kangen tenang.
0: Monggo Bu Sari.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Nyuwun lagu napa Jambu Alas.
0: Salamipun.
2: Salame kangge Surabaya mawon. Heeh. Selamat mbasa selalu ning.
0: Matur nuwun. Matur nuwun nggih Bu Sari. Putus-putus njenengan sinyalipun ya. Monggo ingkang badhe ngrasakaken teman-teman campur sari, dipastikan ya sinyalnya oke dan yahut ya. Sinyale oke. Tur cepet. Tur sat-sat ngene ya. Soalnya pancene ya hawane iki nek pas motoran ngono kuwi ya angine nggo beseram ya. Jadi naik motor pun tuh juga bisa agak-agak sedikit-sedikit apa kuwi jenenge oleng-oleng goyang-goyang ngono kuwi lho. Ning awak. Dadi nek ora tegen bener-bener fokus berkendara iki ini ya. Memang kita sudah masuk di musim ketiga nggih caning nggih, dadi wis larang udan. Dadi ini angin iki ngebes ora isu awan bengi. Nek awan ki saya nek cuacane ki tewerik gitu ya, pewanas tapi anginnya ngebes ya, anginnya kencang. Monggo malih ingkang badhe gabungan 5462961 Layang Kangen.
3: Kangen tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ning Siti Pasuruan.
3: Leres mboten salah.
0: Lagune napa niki?
3: Aku mau Jambu Alas wis suwe gak kerungokno Jambu Alas.
0: Berarti padha ambek Bu Sari.
3: Oh wis dijak Bu Sari ta ndak mau.
0: Lho lapo sih? Aku kan yo enak, gak akeh-akeh laguku.
3: Ndak, sambil kemangi, ndak bendi.
0: Kemalan.
3: Kalau sudah ini ndak orang saya ndak mau gabungan, ndak. Suami juga gitu kok.
0: Baraan lo yo. Nek tak puter ya seluruh Indonesia mendengarkan Jambu Alas.
3: Ndak, ya wes. Salamnya buat semua aja.
0: Oke.
3: Terkecuali semoga dia jeneng Ayu Arta sing cantik itu sehat selalu panjang umur sampai 100 tahun, oke?
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, waalaikumsalam. Monggo-monggo ndherekaken. Ya wis, rena-rena pancene ya, rena-rena. Anak mana yang ngarepe gabungan mangga-mangga 5462961 atau juga bisa gabung di line WA Pro 4 RRI Surabaya. Dila yang kangen geng atau semakin merapat wonten jam 8 dalu mengatakan kalian kula tasih sesarengan Ning Ayu Arta. Dalu mangke ana sapa Ning Ayu? Ning Ana Riangga. Wis pokoke gandenganku kuwi wae ya. Gandenge iki nek pas apa operan-operan iki Ning Ana. Nek mboten wonten malih ingkang gabungan langsung kemawon menika wonten tembang Tresno Arya Satria.

Cak Ning, lak beno rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik mbarek carane sing iso ngarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas yang dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentingnya budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugase peno lo Cak Ning.

0: Anak, kita ya derek. Tokoh neng wal Cina iki mang sing wis tak puterno gawe Cak Afif sing ana nang kawasan Sumenep ya. Wes ya lagu nih. Salamnya buat Bu Siti dan seluruh pendengar Perempat Surabaya. Buat Neng Ayu metugas sampai tuntas. Kalau pulang hati-hati di jalan nggih, matur nuwun. Layang kangen.
1: Sugeng kalu layang kangen-kangen tenan.
0: Kangen tenan Neng Latifa.
1: Tenan kangen. Minggat Neng.
0: Minggat Sony Jos.
1: Salamnya buat Neng Ayu kalau pulang hati-hati, semoga jaga lafiat keluarga. Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala musibah.
0: Amin.
1: Lagunya tak tunggu ya. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam. Monggo-monggo Neng Latifa. Ayo monggo, ngarepe gabungan maneh. Halo, layang kangen.
2: Kangen temen to. Sing Ayu Arta.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Lagunipun mantos Esme Mbak Ayu Arta.
0: Lho ana ta lagu iku?
2: Ana. Suwe ora ketemu ning Ayu Arta. Gawe kangen ning atiku.
0: Esemmu to nggih.
2: Lah iya, aja lek esemku sampeyan dhewe mlayu sampeyan lah aku sing mesem. Lek sing ning Ayu Arta mesem. Wah, wis. Pari sake sing telepon. Halo.
0: Ngono ta konsep e.
2: Apa maneh lek kemis iko waduh.
0: Lah, lah.
2: Oh, yang terus.
0: Lah.
2: Ning Ayu. Kalau sadereng nggih, dinten kemis niku nggih. Asik tenggene penggawean tadi mulai ku
0: mepet.
2: Awak lemes. Ajange agususan iku ning Ayu.
0: Nggih, nggih.
2: Lah terus mboten mantuk, blas mantuk jampi niku kok lho ning Ayu Arta. Tapi wis gak kuwan nggo awak iki langsung bubuk cantik.
0: Anu malah tanggine jenengan ingkang anu rawuh.
2: Sinten?
0: Kalau wingin nane lalah ya kok ya lali ta aku iki.
2: Yang pun di sing Ayu.
0: Wes pokoke ana kromo cedak karo.
2: Oh nggih.
0: Sapa to kuwi? Sapa to lali aku?
2: Ambek wong Gresik biasa sareng.
0: Nggih, nggih.
2: Padha tuwane Pak Sopo
0: sing iki. Heeh. Lho
2: nggih kesupen. Nanti kepanggi ngoten lho.
0: Heeh. Ya insyaallah besok lah ya di September ya.
2: Insyaallah tunggu dinungone nek wis awake dhewe kok wis karena penggaweane wis lodang insyaallah tak usahakan datang.
0: Insyaallah September sesuk iki tanggal 24 berarti ketemu nih.
2: Oh, tanggal 24 ning.
0: Nggih no, kan tiap Kamis akhir bulan to.
2: Oh, nggih. Salam kula kagem sedaya kemawon ning sugeng dalu sugeng dicaketaken kagem panjenengan panjenengan pun ning Ayu Arta Sukma Karya mugi-mugi gangsar lancar wonten alangan napa-napa.
0: Amin.
2: Kirajange sinten niku mriku ning?
0: Wonten ning ane, ning ane.
2: Aduh. Ning ane sugeng dalu.
0: Heeh.
2: Aduh.
0: Nggih.
2: Ya pokok SME wong loro iku ae ya.
0: Nggih.
2: Mantos, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggih, langsung kemawon nggih Cak Ning. Masih sana aku pamit ya, iki wis menit 49 lho ya. 3 PR ku kok gak keputer iki sing kancret iki mang ya. Wis langsung ae. Aku ning ae pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sampean siap dadi bintang? Ya saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing

0: Cak nih, cukup semene siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng dalu Cak Ning, ketemu karo aku Anarya Enggel, saiki wayahe adewe teng bengi-bengi acarane bengi-bengi. Enggak, teng Tanjung Perak malam Cak Ning yo. Enten kekuritan lan sadurungipun enten drama radio alias drama legenda. Nah, drama legendae saniki bakalan menceritakan tentang Aji Soko seri kepitulas. Saking studio kula ngucapaken sugeng midhangetaken.
0: Cak Ning, sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamelakon Aji Soko seri pitulas. Produser Ning Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Cak Afnani Hawari. Operator Cak Renaldi. Penata gending Cak Trio Umarwanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Sugeng midhangetaken.
2: Kanjeng Ibu, kenging menopo panjenengan tasih muwun kemawon?
3: Putraku Prabu Dewata Cengkar, ya apa kabare adimu? Ibu kepingin mengerteni.
2: Oh, kangen kalian Dewata kamu.
3: Iya, jenenge anak.
2: Kulo sampun utusan kalian Paman Patih, ugi para prajurit wonten ing Medang Kemulan mriki. Nanging ngantos dinten samangke, dereng wonten palapuran wonten pundi papan dunipun kadang kula Dewata Kamunu.
3: Ayo ngir Dewata Kamunu, eneng ditunungi apa urepe gak kalunto-lunto tongger?
2: Sampun dipun penghalih kados makatnya, sebab Dewata Kamunu medal saking kraton sampun tak tu madharanipun. Mbok menawi sampun pecah wonten ing margi.
3: Nggir.
4: Nuwun sewu.
3: Aja ngomong ngono to, nggir.
4: Kila terus sawetara wis.
2: Oh, Paman Pati.
4: Anak Prabu, kalian Nyai Ratu.
3: Nggih, Paman Pati.
4: Rikula samanten kula panjenengan utus ngulati
2: Dewata Kamunu.
4: Dewata Kamunu.
2: Nggih.
4: Kula kalian para prajurit para kawula sampun teng pundi kon? Sasate pun tepung gelang wonten ing Medang Kamulan iki nyatane mboten kepanggih wontenipun si Dewata Kamunu. Malah ngantos sak jawinipun kraton mriki, nggih, Medang Kamulan mriki nggih mboten wonten.
2: Syukur menawi ngaten, Paman.
4: Kok malah syukur to?
2: Mbok menawi kadang kula Dewata Kamunu
4: nggih
2: mlebet alas dipun pangan kalian aja.
3: Aja ngomong ngono to, Ngger. Mesake adekmu, Ngir.
2: Nanging Dewata Kamunu mriku mboten kenging dipun mesakaken. Ginanipun menapa kula lajeng mesakaken? Pramila, Kanjeng Ibu, ugi Paman Patih Dara Putih.
4: Nggih.
2: Sarane para prajurit ugi Paman Madosi kadang kula mboten kepanggih. Kula temtokaken menawi dinten menika kadang kula Dewata Kamunu sampun pecah.
4: Tentu anak Prabu. Terus undi menawi si Dewata Kamunu niku tasih gesang, lajeng tindak dateng kraton mriki terus undi.
2: Menawi Dewata Kamunu tindak wonten ing kraton Medang Kemulan.
4: Nggih.
2: Piyambakipun sampun wani lantang menapa ingkang dados perantaran kula.
4: Ngeten.
2: Tartampu badhe kula pejahi, Paman.
3: Putraku, Ngir.
4: Sampun mumun kemawon, Nyai Ratu.
3: Ojo tega mentolo karo adimu dhewe.
4: Sampun dipun gale Kang Sastu, Nyai Ratu. Kula teri emut. Kula teri emut, Nyai Ratu.
2: Ibu, kula ngertos. Menawi Kanjeng Ibu menika mboten tresna kalian kula, nanging tresno kalian dewata kamu. Boten nopo-nopo. Nanging sakmenika dewata kamu sampun terjah.
4: Lajeng
3: putraku ngger rumono. Ibu iku sayang karo putra-putrane. Ibu lek gak sayang karo dewata Jengkar, ora mungkin tahta iki tak weneno awakmu, Ngger.
2: Menika kula putra ingkang bajeng. Tentunipun kula ingkang ngendhalekaken praja wonten ing Medang Kemuning. Pramila paman,
4: nggih.
2: Ugi kanjeng ibu.
4: Dudu ndi Nak Prabu?
2: Wiwit dinten nika ngantos pitung dinten kajeng.
4: Nggih.
2: Dipun wontenaken pesta raja. Rame-rame.
4: Nggih.
2: Kangge ngurmati kadang kula dewata kamuno menawi sampun pecah.
4: Oh, ngaten.
2: Kula ingkang gadahi pangos.
4: Nggih.
2: Jabane Baluwerti, jero Baluwerti kula.
4: Kula
2: ingkang kagungan pangos.
4: Kula namung sak dermo kemawon Anak Prabu napa jenengan ngendikaken dhateng kula kula badhe wara-warakaken dhateng kawula alit nggih menawi wonten pesta nggih pitung dina pitung bengi ngeten
2: leres paman
4: nggih ngestakan dawuh

0: wajahian ning ati, polahmu digugu lan ditiru.
1: Hei bu, ibu iki lapo sih? Kok puitis banget?
0: Iki lunduk, aku lagi moco keguritan tentang guru.
1: Hei bu, sikta bu, ibu pengen gak moco keguritan di rungok nawang akeh?
0: Loh, emang iso?
1: Loh, ya apa sih sampean iki bu? Ya iso lah. Ibu rungokno ae adicara geguritan nang FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Saben dina Senin jam 8 luwih seperempat sampai jam setengah 09.30 bengi. Nah, nang acara geguritan, ibu isok gabungan secara interaktif, Bu. Lan isok moco langsung geguritane ibu iku mau.
0: Ya ampun, pingin banget keguritanku isok dirungokno wong akeh.
1: Iya bu. Yo bu, gak mek keguritan tok lho. Ibu yo isok moco puisi secara langsung nang adicara geguritan Pro 4. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeresmikno beberapa omah pompa ning Surabaya. Peno wis ngerti ora fungsine omah pompa. Omah pompa iku alat sing dadi penampung lan perlindungan kanggo pompa banyu lan peralatan sing digunakno kanggo minda utawa nambah aliran banyu. Fasilitas iki duweni peran penting ning sistem irigasi, kaya nyegah banjir sampe ngalino banyu sing berlebihan ning kali utawa jaga pasokan banyu ning sistem irigasi karo sanitasi. Fungsi karo peran utamane ngontrol banjir, ngalino banyu sing mandek teko wilayah sing rawan banjir ning saluran-saluran utama kaya kali utawa segara, utamane pas udan deres. Terus dadi regulasi aliran banyu, barek sistem irigasi karo perlindungan peralatan, yaiku omah peralatan penting koyok pompa, panel kontrol, generator lanteng kanggo nglindungi saka kerusakan. Iku mau yorek, fungsi omah pompa gawe ngatasi banjir ning Surabaya.

Sugeng dalu Cak Ning. Tos pundi kabaripun? Muga-muga padha sehat sedoyo nggih. Saniki wayahe aku Aneriangga ngancani sampean teng acara geguritan Cak Ning. Monggo sing badhe geguritan saged ngirimaken suaranipun lewat WhatsApp chatting, voice note utawa saged langsung telepon teng 5446261 utawa teng nomor 0896 0211 1 1 1 0 6 8. Telepon teng mriku saged utawa telepon teng nomor 1 ne maneh iso ya janing ya. Monggo temanya terserah. Iki penyari kentean soro, jadi roto irit soro nih. Sambil menanti Cak Ning bergabung, silakan saya akan memutarkan lagu terlebih dahulu Cak Ning. Lagu nipun nopo, enten hangeluri, enten kemati Cak Ning. Sugeng midhangetaken.

0: Puncak ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, yo iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena barek wong liyo.
1: Hei, kulitmu lu ireng yo tibae.
2: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
1: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Nah, aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
2: Tapi kan ireng iku elek.
1: Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
4: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang makan iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
2: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
4: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP ya, Nay. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ana nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang Taman Baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Nduk.
2: Males aku, Bu.
4: Lho.
2: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
4: Kene, Ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Dok, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ono buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa mana gratis iki?
2: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meni mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
4: Nah, iya, Nduk. Ayo budayakan membaca salah sijine teko nang perpustakaan sing ono nang Surabaya.

Caning mlaku-mlaku mana ya Caning ya? Nang di Surabaya iki terkenal ambek beberapa kampung sing wis ono atusan tahun sak durunge londo jajah awak dhewe Caning. Salah sijine Kampung Maspati. Iki jarake mek 200 meter teko Tugu Pahlawan. Dan kampung iki diyakini wis ono sejak abad ke-17 Caning. Jeneng Mas Pati dhewe iki dijupuk teko kata Mas yang dalam bahasa Indonesia iki berarti kakak dan kata Pati yang diambil dari Adipati utawa Pati. Kampung iki dadi kompleks tempat tinggale para abdi dalam keraton kerajaan Surabaya. Nang ngene kene yo akeh peninggalan sejarah nih. Salah sijine makam Mbah Buyut Suruh. Nang kono merupakan pasangan suami istri Raden Karyo Sentono karo Mbah Buyut Suruh. Nah, nanggone kawasan Mas Pati iku yono Oma Ongko Loro sing dibangun tahun 1907. Oma Ongko Loro iku tujuannya dibangun gawe sekolah rakyat supaya isok ngurangi warga sing buta huruf waktu iku, Caning. Iku mau sekilas soal Kampung Lawas Mas Pati.

Cakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, yo iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena, barek wong liyo.

Geguritan dalu niki kula enten tentang temanipun rasa syukur. Judule Matur Nuwun Gusti. Saben jangkah sing wis tak liwati, kebak kembang lan kerikil sing regeti. Nanging indino ing dino lairiki, aku isih bisa ngadeg jejeg nompo ambegan sing asale saka welas asihmu sing mantep. Matur nuwun Gusti kanggo umur sing wis kepungkur, kanggo sehat, rejeki lan ati sing sinau syukur. Gusti, tuntun langkahku ing wektu sing anyar, supaya uripku sesuk dadi luweh padhang lan jembar. Mas yo, misalipun niki boten dinten laire sampean, tutuk dino laire sampean janing, sampean iso mungkin merefleksikan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tinggal beberapa jam lagi kita akan menuju ke bulan berikutnya, bulan September.

0: Waduh-waduh, musim udan teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopok kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene.

0: kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas, terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih, Bu RT. Lah, yo nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek bapati suket ben tambah resik kampunge.
0: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Mboten, Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah, jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: Ning, ngerasa apa gak? Dunia saiki melakunya cepet banget. KBKB ku podo instan. Pengen iki, iku, garek klik-klik. Nganti kadang iku awake dhewe lali mingkirno jangka dawane.
1: Lah umpamane umure awake dhewe saiki, rasa penasaran iku pancen lagi dukur-dukure. Sing jenenge kebebasan, koyok-koyok wis ning ngarepe mripate dhewe. Tapi sadar gak? Nang burine tembung bebas iku, sakjane ono tanggung jawab gede sing kudu dijogo. Utamane, ya iku njogo diri pribadine awake dhewe.
0: Oh, yuk temenan, lak cuma melok tren bocah gaul utawa kekinian, iso-isok gawe awake dhewe iki sembrono, iku mung rasa penasaran sak leran, sing taruhane larang banget, masa depan, cita-cita, ambil aji neng diri neng.
1: Yo iku rek, wani nolak iku, gak tegese awake dhewe iki kuno. Jogo batasan iku, yo gak tegese awake dhewe iki gak asih. Tapi, iku tandane nek awak dhewe iki tresno karo diri pribadi awak dhewe. Ambek ngerti opo sing aji kanggo masa depan.
0: Masa muda iku mung sepisan, iso karo karya. Kejar kabeh impenmu, pilih lingkungan sing iso saling jogo, dudu sing saling rusak. Ayo rek, ojo gelem masa depanmu dirusak utawa dinggo dolanan ambek wong sing gak bertanggung jawab.
1: Kabeh keputusan iku ono di tanganmu.
2: Sayangi dirimu atau ono perilaku seks bebas.
3: Jejak sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soalih sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyo Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti nduweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.

Geguritan terakhir Zaning, kulo wacakan ge lembaran anyar. Oh, niki mawon, dungo ing kedap kedep meripat. Ing jerone sepi, aku ngitung waktu. Ora kroso, waktu melaku cepet koy angin melayu. Dino iki aku lahir menyang dungo sing ombo. Mung dungo sing piso tak aturake marang kang maha moho kuoso. Gusti paringi kekuatan kanggo ngedepi tantangan. Muko dalan ngarep kebak-kebak jen len pepadang. Adoh no awakku, sokolaku sing kuciwo. Gawian urip kawon uripku menyang derajat sing mulio. Caning keguritannya kelar dulu nge caning nge. Mantun iki enten Lutruk RRI Surabaya. Tapi saat durungi kita mirengaken beberapa gending campur sari sing sampun disiapaken Mbarek Music Directory Propapat RRI Surabaya. Kita lanjut sesaat lagi caning teng RRI Lutruk RRI Surabaya. Lagu terakhir Kidung Sejati.

Caning, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, muncule bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak. Yoiku, sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelimo, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu Cak Ning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, lengkapi awake mbarek vaksinasi campak utawa vaksin MR gawe anak-anak.

Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ana dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melok interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.

0: Jejak sejarah nang Surabaya. Mesti akeh sing wis ngerti jeneng Wage Rudolf Supratman sing dadi pencipta lagu-lagu nasional, salah sijine karyane yaiku lagu Indonesia Raya sing dadi lagu kebangsaan Indonesia. Tapi iso ae sebagian awak dhewe guru ngerti, ternyata salah siji pahlawan nasional iki tau suwe tinggal nang Kutha Surabaya. Ono nang kutha iki sisan, W.R. Supratman pecah. Ambek ninggal karya sing iso dieling karo bangsa selawas-lawase.
1: Matahari sudah terbit.
0: Cak Ning, Pro 4 ngajak sampean ngerungokno jejak sejarah W.R. Supratman nang Kutha Pahlawan. Sing pertama yaiku Museum W.R. Supratman. Bangunan iki dadi omah panggonane W.R. Supratman pas isi urip lan manggon nang Kutha Surabaya. Omah sing saiki dadi Museum W.R. Supratman ono nang dalan Mangga Selikur Tambaksari sing cidhek ambek Gelora 10 November Tambaksari Surabaya. Jejak sejarah liyane yaiku makam W.R. Supratman. Makam W.R. Supratman ono nang pinggir dalan Raya Kenjeran Surabaya. Nang kawasan iki, ono makam W.R. Supratman, ambek tugu wujud W.R. Supratman lagi main biola, lan ono tugu isine biografi karo informasi W.R. Supratman. Nah, iku jejak sejarahe W.R. Supratman nang Kutha Surabaya. Cak Ning, wis tau marani jejak sejarah W.R. Supratman nang Kutha Surabaya korong?
2: Oke, Caning, saiki wayahe dhewe mlebet teng acara Ludruk. Lakonipun Sekongkol Jahat seri loro, Caning. Saking studio kula ngucapaken sugeng mitangetaken lan selamat bersantai bersama keluarga di malam hari ini.

0: janganan lo itu panganan lo yo.
1: Apa?
0: Janganan yang macam-macam.
2: Nandur yang kena,
0: gay. Janganan.
3: Oh jadi nggak oleh nandur.
1: Ya apa? Nandur ya. Janganan yo nih mang.
0: Ya, itu jangan.
4: Nek janganan berarti nek jangan kan ojo. Nek janganan.
1: Ojo.
4: Ojoan.
0: Maksud aku sing kene karo jalan sayur iku lho
4: rek. Sayuran.
0: Bayam, telong, telo iku lho.
3: Tujuane menambah nutrisi, menambah vitamin.
4: Iya. Nah. Karena konsumsi sayur-sayuran itu juga bagus untuk kesehatan.
3: Nek wis panen iso menambah dopamin.
4: Nah. Apa itu?
3: Lho nek wis panen kan seneng ta, bergembira.
4: Iya.
3: Ya dadi apa hormon dopamin
4: kok meningkat.
3: Seneng.
4: Hormon endorfin.
0: Endorfin. Oh.
4: Hormon endorfin itu hormon kebahagiaan.
3: Iya, tapi dopamin itu juga kebahagiaan. Coba lo neng Google saya.
4: Loh, ya saya aku rokok ya endorfin.
3: Aku rokok dopamin kok.
4: Endorfin.
3: Aku rokok dopamin.
1: Ojo royo.
4: Paling kok anu dulur.
1: Podo beneri, podo beneri.
3: Karena hormon itu akeh. Okay.
4: Roa endorfin ambek dopamin.
1: Enggak.
4: Lah ya makan kok padha bener e.
1: Ayo. Lah iku kan ngengkel ae awake ya ngengkel. Berarti kan padha bener e
4: ngono lho. Tapi gak bisa kalau apa info itu harus akurat, akurat. Harus bener. Enggak bisa disamakan.
1: Lah wong disampekno karo Cak Sabel jare bener kok.
4: Loh, makanya itu perlu penelitian. Nah, perlu dipastikan gitu
1: lho. Nek ngono melok ana anu
4: apa?
1: Penelitian sing umum iku.
0: Iki wong ngomong-ngomong masalah jangan ya.
4: Ya. Jangan.
0: Iki ana wong sing salah tompo mergo gara-gara jangan.
1: Jangan.
0: Iki. Wong ngono iki ku ana wong apa jenenge wong rumah tangga ya. Sing wedok wong ngono ku sing lanang wong tekok Bandung.
4: Oh. Nah. Iya.
0: Terus mulai nenggone belum pakai kono.
1: Iya.
0: Jadi mertua ketekan tamu arti mantu bisa.
4: Cici mewakno.
0: Cici mewakan.
4: Iya.
0: Di masa nemu macam-macam. Menggona silakan ini nasi.
3: Baru disuguh nih.
0: Ini lauk ini jangan. Ini jangan. Sing enak-enak itu jangan itu.
1: Iya.
0: Kasih pangan.
1: Gak oleh anjane.
0: Jadi saya tahu ini. Mas kenapa itu makan tuh? Katanya ibumu jangan dimakan.
1: Jangan, jangan.
0: Jadi ini nasi, ini lauk,
4: ini jangan.
0: Nah, ini jangan, ini jangan, ini jangan.
1: Pak, ditudingi.
3: Maksudnya
1: yang ditutupnya lo ditudingi. Ini jangan.
0: Ini jangan.
1: Ini jangan.
0: Karena aku sayur yang kena mau ngoleh sayur. Karena aku
1: iya, tapi
0: jangan.
1: Iya, tapi mau marot wono iku mang ya rada mlawur soale
3: padha karo aku wingi ning Madura
4: ha iki pengalamannya
3: aku mengadakan penelitian ning kono ya wong aku durung tau nang Madura sampai Sumenep sampai endi kono tak lacak kabeh terus aku mlebu anu
1: apa sing diteliti
3: diteliti masalah sembara
4: lho iki senengane
3: neliti aku
1: iya
3: mbok apa
4: ono
3: begitu ning warung aku andok bu. Pantes

0: maksudnya?
1: Ini kan ada sabu le, sabu.
0: Iya.
1: Ini kan ada sabu.
0: Sabu.
2: Ini sabu ini Pak Pur seje.
0: Iya.
2: Sarapan bubur.
0: Eh, anak mana? Iya, kancane Dewi. Pas tanggapan. Lah jenenge tanggapan mudun teko trek biyen ya. Kan duwe andok. Andok kanca lu drukan kan lata.
3: Oh iya.
0: Melok runu. Tata iya sing arep ngomong. Ojo situ si seguk kuno silar kan ngono ya.
3: Iya iya.
0: Basane lu drukan sing dadal nyaut layak napa ancane beras nggih larang.
2: Ki bae ngerti ya.
1: Eh, si berge silar
0: ya. Iya,
4: biasanya ludruk itu ngarepe ditambahi awalan.
0: Iya.
4: Supaya komunitas itu padha rolek, di luar komunitas itu karo.
2: Karepe golek
4: sing sisot si bengsi bengok sidok-sidok silang ngene iki ya.
2: Karepe golek sing simur.
0: Iya.
2: Simur si N.
0: Iya. Karepe kanca silutan iku kan ngono.
4: Lho ngene Mbak Mur pancen murah sego.
0: Lah iya.
4: Lah iya simur.
1: Sisot si bengsi beng sidok silang. Sapa ku bengune to lawan.
0: Oh iya.
1: Si A si but Wah, gua ya.
2: Ngomong apa sih, Re?
0: Kak ngono. Kok iso no cak situk. Si seguk kuno silar.
1: Ada kepleje lho ya.
0: Lah iya, kok iso sing mareng jawab e. Lah yak nopo?
2: Berhasil. Wong gak ngerti ya apa. Wong sing anu
0: sing mareng.
2: Enggak sing mareng pensiunan lu.
1: Sing ngene. Oh, batek aku kira ya. Ngomong-ngomong ludruk.
2: Ya, iki sing diteni.
1: Ya, menawa di antara sekian banyak pendengar ludruk RRI Surabaya, terutama pecinta ludruk. Sementara itu kan akeh pertanyaan.
0: Ya.
1: RRI itu gelem tak ditanggap. Kono akeh ditanggap niku.
2: Oh iya.
0: Adek mana sih ono anu.
1: Ya, disangkana RRI iku ludruk siaran.
0: Ya.
1: Nggih. Kapunten dulur-dulure RRI iku siap ditanggap pundi-pundi kemawon. Nek sampeyan kepengin nanggap ludruk RRI, carane gampang mawon.
2: Ya apa, Cak?
1: Sampeyan teko nang kantor RRI Surabaya, Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Tegeriko sangat pinangi kaleng ketuane pun.
0: Hinten niku.
1: Ibu Purbandari.
4: Bisa menemukan Ibu Purbandari.
1: Nah, menemukan. Yang ditemukan.
2: Menemui.
1: Nggih. Teko mawon nang kantor sare RRI kan lu dari lembaga ya, jadi nak kantor resmi nih.
2: Resmi.
1: Teko mawon, tenangnya di lumano.
0: Omong itu
1: di kenano.
0: Contohnya.
1: Sama panitia teko ini sak motor, boleh jembar
0: kamu. Jembar.
2: Khawatir.
0: Masih motor pirai cukup.
1: Nah, Bulali Jalan Pemuda 8290 Surabaya.
0: Contohnya bapak panitia sing tekok mati. Iya.
1: Telung mobil.
2: Heeh.
1: Oh, dikumandani Pak Joko.
2: Pak Joko.
1: Tak delok sinto kore niku ya.
2: Melok siaran barang.
1: Ono Pak Lurah Mati, Pak Widodo Santoso. Balak mrene. Terus ketua panitia nih Pak Joko Hadi Sumangat.
0: Tetep semangat.
1: Tambah semangat. Terus sekretarisnya Pak Darmanto, bendaranya Pak Suwoto, si budaya Calegiman, keamanannya Pak Fajar Arianto, konsumsi Ibu Dewi Sundari, perlengkapannya Pak Jumeneng, monggo Jumeneng Rien, kebersihannya Pak Karnoto, penggalian dana Pak Jono, lah si acaranya Cak Johan Huluk.
0: Iku mang termasuk bapak panitia ya, mati. Tapi aja lali.
1: Aja lali. Salamun nang gone Abah Cipto.
0: Iya, Abah Cipto. Wis nok gone.
1: Selamat gabur, menikmati hidup baru.
0: Hidup baru
2: kedian kae. Hidup baru
1: ya, kan masa pensiun sudah dilewati sekarang.
2: Oh, suasana baru
1: ya,
2: lah.
1: Ya, jadi itu dalam hidup pensiun iku lagi.
0: Saiki
1: truk iso nutuk-nutuk.
0: Iya, saiki wis dadi bapak petani.
1: Nah, sehat-sehat Pak, sehat keluarga nggih. Oke, kan labangka saiki.
0: Gak wis nok nggone Sidarjo.
1: Ya.
0: Aja lali semboyane ya. Sekali di udara tetap di udara NKRI
1: harga mati
0: perempat RRI suara budaya
1: Surabaya.

Sugeng dalu sugeng pepanggihan malih. Kalian giaran Ludruk RRI Surabaya. Lumantar Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Produser pelaksana lan ketua Ning Purbandari SSN. Ide cerita lan sutradara Cak Sabil Lestari. Dalu niki kepareng ngaturaken lampahan Sekongkol Jahat seri kalih tamat. Konco-konco ingkang nampi dapuan Tukimin dipun lampahaken Cak Insyaf. Badri dipun lampahaken Cak Kusnan. Ning Wiwi dalu menika maragani dados Sindi. Wondene Sandi dipun lampahaken Cak Sabil. Ning Ami Sanjaya dalu niki nglampahi dados Bumiara. Indri dipun lampahaken Ning Aurel. Cak Pendik dalu niki dados pemilik warung. Mbok Jirah dipun lampahaken Ning Murgiati. Pak Depur dalu niki nglampahi dados Pak RT. Pengunjung warung wonten Ning Cila, Ning Kaila. Tantri dipun lampahaken

4 RRI Surabaya. Makarya sami kalian SMK Dr. Sutomo Surabaya lan SMK Negeri 5 Surabaya. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Operator audio Cak Isnan. Operator video dening Cak Andi lan kanca-kanca. Wusana kita ingkang ngayahi ngaturaken sugeng dalu sugeng mitangetaken. Sumangga.

0: Dik, tantri.
1: Dalem Mas Andi. Ah, sampean ku kok celak-celok ae. Nyon apa ayo jare mau kepengene susu jahe. Iki oh, tak garekno dhewe lho.
0: Mobil sampean mau ojo gawe sing iku ya.
1: Terus
0: ae mergo iku wis tak.
1: Oh, gawe sing biru. Lah wingi jare salone gak enak, sing indore, salon sing nang
0: jero. Kan kanggo sampean.
1: Wis dibenakno ta iki.
0: Sini lho sayang, untuk sini lho.
1: Sok ngono ta.
0: Engko ndak usah mak menyang restoran, ibu wis masak kanggo jenengan.
1: Mbok jirah. Oh, ibu. Ibu. Ya, ibu. Alhamdulillah ya. Heeh, masakan ibu.
0: Ibu
1: oh, enak, ku. Tapi senengane ibu nek masak iki pedes ya.
0: Ya kan nuruti senengane sampean.
1: Ya wis gak apa-apa.
0: Ndak aja aturane. Sik sayang sik sayang.
1: Aja cedek-cedek aku nek ana ibu sungkan, nek ana mbok jirah aku gak sungkan, Mas.
0: Aku rasane
1: ya opo. Bahagia toh ambek aku.
0: Neng dia tak tut nih paribasane sampe neng kantor aku melok, neng didi melok.
1: Iya, wong jenengan lho saiki neng kantor ya wis apa? Tempate iki wis berdampingan ambek aku lho kurang opo.
0: Ibu mau tak peseni, Bu. Mantu sing tak tresnani iki ojo sampe makmit ledur. Terus masalah kesehatane ya bener-bener ojo jagakne dokter. Tapi jaga ni ramuan dewe ibu, ibu yo pinter gaya ramuan sayang. Yo,
1: sing wingi iku jamu apa yo legi tapi rotok pedes pun.
0: Oh, kencur cari ni. Kencur balik kuning. Oh. Kanggo perawatan.
1: Oh, no.
0: Kene lo sayang, ojo ngato kulo pok.
1: Wes aku sedek ini kurang opo sih. Ibu.
2: Ya apa masakan ibu?
1: Bu, weco bu, kalau wingi niku ibu rak ngasto niku nggih ayam bumbu rujak.
2: Iya.
1: Bu, kok enak nggih Bu nggih. Napa mergo kula niki kulinane kali mbok jirah nggih Bu. Dadine rada napa nggih rasane beda ngoten lho Bu.
2: Wis alhamdulillah nek seneng.
0: Nyun sewu Bu.
2: Saiki ngomong kepi di masak apa tak masak
0: kula niku nang restoran.
1: Oh ngono.
2: Wis anggap niku.
1: Kula niku senenge niku lho Bu. Empal.
2: Oh, empal.
1: Iwak empal sing di iya. Sing digoreng kalih napa? Napa? Mbok Jira ambek tumbar ya. Sing enten tumbare kathah
2: ngoten iku. Yo jenenge empal iku yo ketumbar, yo jinten, yo kunir, bawang putih, iku bumbune. Dikeki gula titik cek ono manis-manis.
1: Oh,
2: empal iku.
0: Panili titik.
1: Dikeki apa?
2: Ya apa sih
1: menika? Atek gawe ngono-ngono barang
0: ngono. Duduk panili ta?
2: Ya padane kok.
0: Ayo. Ini sayang
1: ya. Halo Mas.
0: Ojo jaga nih Mbok Jirah ya. Saiki wis ono ibu.
2: Wis aku iki anggapen wong tuamu dhewe.
0: Wis tak masak lebih
2: higienis. Aku katon anak wedok dadi aku seneng lho wis.
0: Katon dapur. Tapi lek bubuk ya aja ambek mantune talang ngono rawen.
2: Saking senengnya aku iki dhewe mantu.
1: Wis ora apa-apa. Ya apa sampeyan
0: mantu iki ya apa?
2: Saweneng pol pokoke istilah.
1: Nggih Bu, matur nuwun. Kok
0: gak isoan.
1: Niki wau Mas kan nyuwun susu jahe Bu, mau kula damelaken piyambak. Mbok Mas mau tak gekno dhewe lho Mbok.
0: Aja digawekno bareng Mbok Jirar ya aku.
1: Nggih.
0: Aku pengin sampean layani dengan tangan sampean dhewe
1: karo
0: dibantu kariku. Iki idep-idep ngentengno Mbok Jirah.
1: Wis bareng dadi sakniki Mbok Jirah kersane ambek resik-resik ae, setelika umbah-umbahan Mbok Jirah.
0: Lah sing resik-resik kan ya dibantu ibu iku kan ojo sampe Mbok Jirah iki nyuwun sewu mlebu ning
1: kamar sampean.
0: Ya. Aja mlebu ning kamar sampean iku privasine awake dhewe, Dik, sayang.
1: Iya, ya. Wis aku manut, Mas. Ngoten nggih, Mbok Jirah.
0: Bu.
1: Dadi sakniki
0: mendina diganti sih, Bu.
2: Iya.
0: Disesuaikan
1: ibu mangke mboten repot ta, Bu? Bu, napa perlu pembantu malih ta, Bu?
2: Ah, wis, gak usah. Usah pembantu.
0: Kok nek ngon pijet ora usah sinten, Mbok Jirah, ibu ae, ibu iku ben message-nya nyebak.
1: Ibu yo enak pijetane ya, Mas.
0: Anu sayang. Oh. Eh iki ibu pini kan apa ning
1: ya Allah. Aduh, ana apa ne sih?
0: Gini kan ana.
1: Mas, oh, wedak. Isin, Mas, ana Mbok Jirah, ana ibu.
0: Ya Bu, ya Bu ya.
2: Yo gak apa-apa.
0: Iki wong e bojone. Pipin ya iki wedake kan biasanya kok gak tau perawatan ya anu.
1: Anu
2: Bu asli ayu alami mantuku iki temenan wis salah wis
1: pun
2: ngoten wong ayu nek gak mantuku
0: ngandane atik pelayanane ya koyo ngono ya ane mbek wong lanang ngerti ya
1: iyalah Bu
2: ngepe ati gayane modele biyen aku sing cara kok enake saiki modele ngepe ati ngerayu pegawe aku diroyok kabeh gak apa-apa aku sabar delok diketok-ketok nang mantune kene dilem.
3: Tantri.
1: Dalem Mas. Oh iya. Mbok, Mbok Cira. Laptop sing anyar iku anu deleneng mobil biru ya Mas.
3: Ibu ae.
1: Ibu, yo mosok aku ngongkon ibu yo gak enak.
3: Gak apa-apa, timbane kok laptop diutek-utek malah salah kabeh.
1: Wis tak gawa ya. Aku gawa laptop loro. Kene lho sampean ku rada rene durung. Sepatune ojo sing iku, sepatune sing coklat Mas.
0: Tapi sampean ngono kukune iki aja oleh diketok ibu to Bu Cira, aku dewi sebagai suami. Oh, aku suami siaga.
1: Ngono ta Mas. Lah nek trimo ngetoki kuku kok jenengan ngono ngenteni prai.
0: Lho,
1: tapi sampean wektune luang ngenteni prai.
0: Terjadi komunikasi.
1: Alah padune pengen nyekeli tanganku ta nyonyo lho. Cekelono iki lho. Iki lho Bu padune pengen ngetoki kuku. Lah arep budal kerja kok
2: masmu iku yo gak kene ketinggalan sedet.
1: Nggih, nggih Bu, wong tenggene kantor napa niku pokoke mbuhne sing ning Surabaya, sing ning Kediri niku kantore niku sak ruangan kalih kula.
2: Lah, ini ku manten anyar.
1: Lah nggih.
3: Kok jare sampeyan kok rodok sengkono manten anyar.
2: Hah? Kok nonton apa anten omongan kula ngaten sampean tanggetaken bojo sampean.
1: Gak apa-apa. Mbok jurak, mbok jiraki ya ngono iku. Mbih, ngoten niku Bu, mengke.
0: Dek, Tantri, kontak-kontak sing kira-kira gak perlu. Aku sampe nabus kok.
1: Oh ngono. Ya wis aku manut. Tapi nek sing iki aja lho iki kolega lho Mas.
0: Iya lah kalau kolega ndak. Tapi kira-kira sing komunikasi-komunikasi ambe kontak sing ndak perlu iki dikurangi.
1: Oh iya. Ya wis nggih aku manut. Sing penting aku ambek sampean.
0: Bu sampean jare anu HP-ne rusak.
2: Yo gak apa-apa
1: sih. Tabu, gantos Bu.
2: Cek kenek yo nanti gawe.
1: Oh, lah nek gantos mboten apa-apa engkok mule Mas. Kok enggak mulai bengi mampir
2: sing anyar mawon. Kok mboten ditumbasaken sing anyar mawon. Duweke kan kathah.
0: Duwe sapa, Mbok?
2: Nggih duweke juragan kula.
0: Ora nopo sih.
1: Ya wis nggih, wis ngene Mas, engko ibu ditumbasno HP sing anyar, engko nek mulai mengke mulai kerja mawon nggih Bu nggih. Mulai kantor.
2: Walah.
1: Pun mboten napa-napa.
0: Diparingi duwe ae, cek mene dhewe.
1: Nggih, ngoten ta Bu, diparingi duwe terus ibu milih piyambak.
2: Sajane cek nek digawe sih. Tapi nek dirukone ya gak apa-apa.
1: Nggih, pun nek ngoten iki.
2: Iso wis.
0: Sing kamar ngarep iku.
2: Lek ngekek kok sak gebok dhewe.
1: Alah niki HP, Mbok, 10 juta rak wis to. Aku timbangane ngitung wis iki ae sing sak bendelan ngene cek digawa ibu. Bu mengke beke Mbok Jirah kalih butuh napa-napa dipun tumbasaken nggih Bu.
2: Iya nek yo matur suwun nak yo.
1: Dalem.
0: Nanti hati-hati ya. Enak telepon masuk didelok di ojo langsung diangkat.
1: Wis koyo winginane gampang nek enak telepon masuk sing nampani jenengan. Ya toh?
0: Ngono gak kok terus.
1: Lah aku timbangane anu Bu, kula nek nak nimpuk napa telepono Mas iku sewot e Bu.
0: Iki membuktikan bahwa aku iku sayang barek.
1: Ngono ah.
0: Seorang istriku Tantri.
1: Ya wis ya wis engko di loudspeaker ae dadi engko sampean padha-padha krungu. Oke?
0: Wah ya gak ngono ta ya.
1: Mas ayo gak budal-budal iki engko dipoyoki karo karyawane engko.
2: Jawa,
0: senang budal lo, wes. Ya, mobil sing kita ya.
1: Sembarang, wes, sampean budal lo, sih.
2: Aja banter-banter.
1: Oke, lo. Aja timbali, ibu, lo.
2: Aja ngepres-ngepres, ya, budal iku. Cekak kuku. Enggak,
0: Tantri. Iki seorang istri yang juga teladan di kantor,
1: bu. Kudul wesuk, ngerti lo, bu. Kulo biasanya ngoten. Mas, ayo, mas. Aku tak jukok laptopnya sampean sing anyar.
2: Iya, wes.
0: Banyu anget, kulek. Bujuku teko, langsung sampean.
1: Sengko ae gampang.
0: Eh sayang sayang. Cetak aja ditinggal tak aku.
1: Lho sampean budal lo sik.
0: Ayo ayo tak
2: manut. Tapi lo ya.
1: Yo.
0: Sekat ngarep ya.
1: Iya.
2: Halo.
3: Halo. Halo. Halo aku ada rebut
1: sampean. Mbak pamit nggih, Mbak.
2: Iya, tersangka.
1: Bu, kula pamit nggih, Bu. Iya,
2: ati-ati ya.
1: Nggih, mendhet laptop rumiyin terus bablas liwat pintu samping nggih, Bu. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Bu, mangke nek teng anu nggene HP Mbak ditumbasaken nggih.
2: Iya, ya nak ya.

0: lah yo, aku kok ya curiga ngene iki. Ngekei dhuwit nang maratuane biyok. Langsung koyo dicawuk ngono ae sak gebok sak ngono kae. Curiga aku suwe-suwe. Ya apa? Kok lah iya kok iso koyo ngono saiki ning tantri wis gak koyo biyen ambek aku. Sak joke dhewe bojo ambek kepingin oleh bojo ganteng ae kok koyo ngono. Gak ngerti ning tantri iki. Nek aku ki jerone atiku aku wis krasa. Nek ning tantri iki jelas diperes modele lho. Dualuk dhuwit kok iso ngono kuwe. Biak biyo kae gak apa-apa wong-wong soge. Duwike akeh, tapi aja ngono cara. Aku ki ngerti nek ning tantri iki diploroti. Wis ditekek. Ditekek alon-alon ya apa ngene iki carane.
1: Kanuan.
0: Monggo sinten nak sampean?
1: Lho, kula ta?
0: Nggih.
1: Kula niku kancane tantri. Mbok nggih, Mbok.
0: Nggih.
1: Mbok sinten?
0: Sak karep sampean? Mbok Jirah jane.
1: Oh, Mbok Ra.
0: Nggih.
1: Oh, sampean napane niku napane Mbak Tantri?
0: Lho kula niki pembantune, kait bayi procot niki kula sing ngeramu.
1: Pantesan koyo ngono.
0: Napa?
1: Ya modele pembantu lak ngono iku lah, Mbok.
0: Napa pembantu?
1: Lha ya ngono iku, modal morot gak karu-karuan. Mbok ya sing ngrapi
0: tetek. Yo sampean ayu, Mbok iki wis tuwek. Kate brai kaya apa? Ya wis tuwek ya tuwek, diapa-apa
1: iki no. Iki bener ta omahe Mbak Tantri?
0: Nggih, napa o.
1: Ya gak apa-apa, omahe. Suwoge
0: Mbok. Suwoge encene.
1: Masa pembantune sampean tok?
0: Ijen kula ngatasi kok masih ngeten.
1: Masa omahe gedene kok ngatasi.
0: Nyapu, ngepel, masak napa mboten enten penggawean napa-napa malih. Nggih kula lakoni.
1: Soge
0: temen. Soge encene.
1: Mbak Tantri ini nang ndi, Mbok?
0: Kerja. Isuk pun budal. Soale napa ganteni kedudukane wong tuane. Wong tuane niku wah suguh bah mlawah.
1: Duwe perusahaan ta,
0: Mbok? Lho kadah. Gane Kediri enten, gane Bandung enten. Wis pokoke sugih pol niku lho.
1: Lah, terus Mas Andine? Dadi napa sak niki?
0: Dadi pegawe.
1: Lho, dadi ewange.
0: Lho mboten nggih dadi pegawe.
1: Lho, dadi ewange
0: kantoran.
1: Kantoran
0: lho. Nggih.
1: Lho, jarene rabi oleh Mas Andi.
0: Nggih.
1: Lah ya aku kan koncone mbok aku teko ado, dadi aku pas
0: cek ro.
1: Pas rame-rame iku aku gak teko.
0: Nggih, Mas Andi niku dadi bojone ning tantri niku disukani perusahaan dhewe, dikengen nikel dhewe.
1: Tapi anu ya mbok ya.
0: Napa?
1: Maksude iku Mbak Tantri ku wis cukup umure ya, wis maksudku iku wis
0: kacek mek 2 taun niku nek kanggene kula padha ae.
1: Beda kale kale bojone niku wau. Kale sinten?
0: Kale sinten?
1: Kale bojone, kale Mas Andi.
0: Lah nggih, tuwek Mbak.
1: Selisih 2 taun.
0: Selisih 2 taun nek kanggene kula nggih pun sepadan ngoten niku.
1: Oh, kacek 2 taun
0: ya. Kacek 2 taun.
1: Mbok.
0: Nggih.
1: Anu Mbok tak Mbak Tantri ku jowo ya Mbak ya enakan ya.
0: Lho nggih, enakan. Tapi sakniki sak joke rabi niki, kalimat candi niki, marotuane niku kula niki roh nek ejane
1: napa
0: nek
1: marotuane.
0: Nek njaluk napa-napa niku lho kemenang-menang.
1: Ya bener sih Mbak, jenenge marotuane. Lah sampean pembantune mbek pen ya gak ngarah kaya nang marotuane mesine ya Jawa lah.
0: Tapi kan seje wong dhewe niku bayi procot ge ngrumat kula. Sakniki kacek.
1: Tapi ngene sampean kedudukane dadi kan dadi apa? Rewange kan.
0: Nggih, pun ngerti pembantu.
1: Kan duduk wong tuane lah iki lho. Oleh njawani marotuane ya. Ya wajar lah Mbok mung jenenge marotua kan. Lah Mas Andi ku kan ya bojone, katene njawani sapa.
0: Sak wajar-wajare niku seje lah pokoke. Nyurigaaken kanggone kula lho.
1: Jawa nggih, Mbok nggih, nek mbok ora
0: Jawa, tapi jawane niku kliwat nika lho.
1: Tapi nek Mas Andi ya apa?
0: Ape njaluk anyar sembarangan masak niku wis jane
1: mewah ya Mbok ya.
0: Macem-macem ya. Kula sing masak nggih. Sakniki wis dijaluk marotuane kabeh. Kedudukan kula niki digeser.
1: Yo sampean berarti iri, Mbok.
0: Lho, yo gak iri.
1: Yo,
0: kenyataane niku ngoten.
1: Mbok, iku moro tuane lho, ibune sapa?
0: Ngertos.
1: Wes, sak ngene lho, Mbok, saiki aku tak iku, Mbok. Wes ga ono Mbak Tantrine. Aku tak muleh ya, Mbok, ya pamit ya.
0: Sampeyan sinten jenenge? Engken kula sampeno.
1: Jenenge Cindy.
0: Cindy.
1: Aku sik bolone kok sik familia Mbak Mas Andi.
0: Saman perlu jus ah.
1: Ah, mboten pun.
0: Wes sampean
1: kula nyuwun pamit nggih.
0: Mboten
1: pun.
0: Mboten ah, nggih pun. Nggih.
1: Pamit, Mbok.
0: Nggih. Apa sih aku mang jari koncone tapi kok manas-manasi ngono modele kaya kok sembarangan nek ngomong.
2: Lha nuwun.
0: Monggo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Duh,
0: sampean sinten, Pak?
2: Lho mosok ambek Pak RT kok panggling, Mbok, Mbok.
0: Lah sampean adek topian ngoten,
2: iya.
0: Biasa mboten tau topian.
2: Iya, biasanya blang ngoten ngene.
0: Paling damel ngoten kalau paling panggling, Pak RT.
2: Kayak koyo arek enom ngono.
0: Ngoten ta, iyalah.
2: Moso bendino mung kongkon blangkonan ae.
0: Panggling saestu ku lho. Nggih, panggling ku lho.
2: Enggak, aku yo mek takon terus sapa si tantri?
0: Nggih, itu juragan kula.
2: Oh, juragan.
0: Soale bapak ibuke pun meninggal, kait bayi niku sing ngrumat kula. Dadi kula niki dianggep koyo wong tuane ngoten lho. Omah anyar niki pindah niki. Kula dibeto lah goleki sampean mboten enten.
2: Yo, kapan hari tantri wis tau nang nang omah cuman gak ketemu aku.
0: Nggih, moro tuane nggih temu mriki.
2: Lho lho. Wis rumah tangga
0: ya ta? Pun. Bojone iku ganteng bojone niku.
2: Ganteng.
0: Ganteng.
2: Sopo bojone jenenge?
0: Asa Andri Candi. Sandi.
2: Oh, Sandi. Sandi.
0: Nggih. Sampe lak kenal sih.
2: Enggak tahu kenal aku arek jenenge.
0: Loh,
2: Sandi.
0: Loh, KTP-ne pun disetoraken tenggen sampean kok.
2: Iya, waktu laporan tantriku aku gak ono omah.
0: Oh, nggih, anggen iku Pak RT. Oh,
2: dadi wis tinggal serumah ya nuk kene ya.
0: Nggih.
2: Sak moro tuane. Nuk kene keluargane sapa sampean?
0: Kulo.
2: Tantri.
0: Ning tantri moro tuane wedok niku. Jenenge Miaran apa ngoten lho? Bu Miaran ngoten lho. Nggih. Napa kenal ah?
2: Jadi Miara iku ibuke Sandi.
0: Nggih.
2: Saiki lho wong gak ono omah ta iki.
0: Sakniki teng mall blonjo. Pados HP. Senengane ngemol mawon.
2: Ya blonjo ya wajar wong panjene wong duwe, wong sugih, duwe gawe apa nek gak digawe blonjo. Enggak maksudku ya. Cek jelas ngono ae.
0: Unjukane Pak, monggo unjukane, monggo.
2: Wala.
0: Jus niki.
2: Eh?
0: Jus. Blewah niki.
2: Mbok.
0: Napa?
2: Aku mek takon ya tentang iku sapa bojone Sandi.
0: Nggih.
2: Ya.
0: Pak Tantri, napa
2: kok? Wong aku ki RT-ne lho kene kok gak tau ro.
0: Oh, nggih. Injing budal kerja, mantuke dalu. Mboten mesti mantuke niku kadang nggih jam gangsal, kadang nggih jam 8, mboten mesti. Nek ngene kantore mriko repot ngoten nggih bengi muline.
2: Kerjane melok bojone iki.
0: Mboten.
2: Oh, kerja dhewe.
0: Bojone sing melok Mbak Tantri. Ya nopo?
2: Lah iya maksudku Sandi melok tantri kerja nang kantor.
0: Mboten dhewe-dhewe.
2: Oh dhewe-dhewe.
0: Nggih, gak ada perusahaan dhewe, pokoknya nyekel perusahaan dhewe-dhewe lah. Ngoten lho.
2: Iya. Usawangane wong aku ki RT ini kok gak ro, gak tau kenal. Ambek ibuke barang sapa miaram
0: iku. Mertuane Bu Sandi niku.
2: Iya. Are ganteng ya Sandi ya.
0: Nggih ganteng nek mboten ganteng ya mboten purun Mbak Tantri. Kulitane
2: bersih ngono ganteng ya.
0: Ganteng. Napa malih ge kemanten anyar mesra ngoten.
2: Iya. Ya mesti wong kabeh nek cek nyer ya cek seneng-senenge. Nggih. Ya wis ngono ya, Mbok.
0: Lho kok keseso mawon sampeyan njuk riyen.
2: Oh, sing penting iku jelas ngono lho. Jelas sapa sing nduk omah kene ya antarane sampean ya wong papat ya.
0: Wong papat nggih.
2: Heeh. Dene sawaya-waya sensus iki aku sing ditakoni.
0: Nggih, cek jelas.
2: Ora cek jelas ya. Ya wis nyuwun pamit.
0: Matur nuwun. Sami-sami monggo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: awakmu iku
1: ngelak aku.
0: Tambah suwe tambah koyo.
1: Ngelak aku nang dalan tuku ono es aku.
0: Hah?
1: Tuku ono es.
0: Kon sembarang kok mesti ngongkon aku jane kedodokanmu iki dhuwur endi ambek aku.
1: Ya nek kedudukane jelas dari segi ekonomine aku lebih lebih setingkat timbangane awakmu. Tapi hal sodako awakmu iku gak suki tak kayak kesempatan sodako beramal tukono aku es.
0: Lah kon adane yai ae.
1: Lah ya gak apa-apa
0: ngongkon wong sodako ngongkon wong sodako tapi awake dhewe nyeketem.
1: Duh, ya gak apa-apa. Awakmu wis gak suki gak kon sodako. Nang akhirat meneh ya apa nasibmu?
0: Weh, engko kok kon aku dian wah.
1: Lah iya.
0: Engko gak gelem sedekah.
1: Lho iya.
0: Disiksa.
1: Lho karena yang menolong di sana adalah amal perbuatan kamu, amal ibadah kamu, sedekah kamu iku. Mangkane aku iso ngomong tok, gak iso nglakoni aku.
0: Lah iya.
1: Eman aku.
0: Sajane aku jange ngomong ngono iku, Mang. Kok kok terus eno ngono. Lah aku ngomong apa terus?
1: Aku iki paham, aku ngerti tapi gak gelem lakoni. Angel kan? Lah iya mangkane.
0: Ya,
1: kok ono es kok ngelak aku ngelak.
0: Iya ya. Mosen jane kon niku ancane gak tau ngombe es.
1: Yo tau. Lah kok tokone bolak-balik ngono lho kon lali ta. Es tebu ngene iki suwek bali yo.
0: Nang parju. Nang parju.
1: Es jujur.
0: Nganjuk ngono.
1: Ayo ta. Dri, Dri cepet Dri.
0: Iya iya iya. Iya. Heeh. Ngene lho, anu sapa? Min, Tuki Min.
1: Yo.
0: Aku kapanane ku kan liwat nggone embong.
1: Ya liwat nggone embong, masa awakmu lewat nang kali. Kok bebek awakmu?
0: Kok becik si Min tuh
1: kimin kan. Jelas
0: oh jenenge li
1: nang dalan di aku lewat. Sajane
0: kon iku lho.
1: Lho,
0: kok malah stres ngono awakmu iki.
1: Aku iki sensi, soale
0: darahmu pira sih saiki?
1: Hah?
0: Darahmu pira?
1: Dataran tinggi.
0: Arek iso. Kon niku aja muring-muringan ta.
1: Lah aku nek gak muring-muring gak iso aku iki.
0: Eh?
1: Soale ya semenjak aku putus karo Cindy ku lho, pikir aku yo gleng. Tensi dukur angen-angen terus gak sok turu aku.
0: Eh,
1: ngelak-ngelak.
0: Maksudmu ngelak. Cinta ditolak, dukun yang bertindak.
1: Oh yo eman. Eman digawe nang nggone dukun. Oh oleh ku ngumpul no tak eman-eman no dunia ku datak no dikek no dukun wow is
0: eh
1: dewe
0: no dewe kan
1: yang ngomong mbak besi ngomong jelas
0: Min Tuki Min
1: ah yang
0: ngono kan tak kei kabar supaya awakmu gak stres saya ngono
1: ngamuk aku ini is ngelak ngelak
0: kon eling arek sing jenenge Sindi-Sindi.
1: Lah iya iku gara-gara iku aku pikir aku
0: kon nyelulu iku mergo Sindi iku.
1: Iya.
0: Eh,
1: tensimu gaya mergo-mergo Sindi iku.
0: Aku iki oleh kabar.
1: Mm-mm.
0: Oleh kabar berita lho.
1: Heh, kabar opo?
0: Berita. Kon lak terus e. Arek sing jenenge Sandi. Heh, sing digandrungi barek Sindi iku.
1: Ya apa?
0: Ternyata gak rabi barek Sindi.
1: Heh?
0: Gak rabi barek Sindi.
1: Yes!
0: Tak ding dong ding dong ding dong tak ding dong ding dong ding dong dong dong dong dong kayak kendi. Kayak kendi.
1: Berarti Sindi ku tau hubungan karo Sandi.
0: Iya.
1: Terus maru lu gak sidok, gak sidok rabi.
0: Gak sidok rabi.
1: Berarti aku ono harapan.
0: Ono harapan.
1: Dindang dindung, dandang dindang dindung, dandang dandang dur.
0: Yes. Waduh terusan ya?
1: Terus,
0: terusan ya?
1: Iya terusan ya apa?
0: Ternyata Sandi
1: ini gak gantian lah untuk tukono es.
0: Lah ngono
1: iki update terbaru. Update terbaru. Info terbaru.
0: Iya.
1: Ya es ya.
0: Sandi ku saiki rabi mbarek sing jenenge Tri-Tri no mbo so.
1: Oh.
0: Tri-Brata mbo.
1: Oh iku paling
0: eh?
1: Teriman.
0: Eh?
1: Teriman.
0: Gak terima. Tantri. Tantri.
1: Oh, tantri.
0: Tantri.
1: Oh, iya iya.
0: Dadi Sindi saiki
1: kaya vokalis e kok ben kok
0: wis wis gak duwe pacar.
1: Jadi
0: berubah wisan saiki.
1: Sindi.
0: Atik, tapi saiki Sindi aja alok.
1: Heeh.
0: Wah, kendhewenane kon.
1: Maksudnya
0: mobil anyar.
1: Wah,
0: pakaiane. Wah, mbok temenan, Min. Tapi yang mbok arep mbok gak ambek awakmu.
2: Kau ni kula apa?
1: Aku bayang no.
2: Bayang
1: no. Daniel Cindy pacaran be aku saya kita Mbak Ayu.
2: Lo.
1: Mobil jajan berduaan pasangan serasi
2: pak. Wah. Ya percaya nek Cindy dijajar nawakmu.
1: Iya.
2: Melaku iya. Bareng. Cindy kaya Juliet.
1: Laku.
2: Kaya copet. Kan niku
1: nek aku jajar Cindy, Cindy koyo
2: Juliet,
1: aku koyo
2: copet.
1: Nek Cindy dijajar mau apa mesti ece.
2: Apa?
1: Nek Cindy koyo Juliet, nek awakmu koyo pedet.
2: Lah ini kok tambah nemen kon palingmu.
1: Penasaran aku Cindy.
2: Tambahan Cindy ku.
1: Tambah wae.
2: Saiki wis jan asu, temen.
1: Wis kok asu. Wis tak dongakno. Aku ngene iki biasane ana kontak batin ngene ku dek terus lewat
2: ngene piye?
1: Apa?
2: Cocok bare omonganmu. Soale biasae mesti liwatin.
1: Oh, iya.
2: Lho. Tapi kon
1: Sik. Aku tak persiapan. Nggih parfum sik. Cek ketok keren rek. Tak totok.
2: Oh niku lapo polahmu kok iso gak karu-karuan ngono.
1: Ketemu wong ayu rek.
2: Rambutmu iku aturen rek.
1: Iya wis. Sik. Tes. Halo. Hei. Lho, ketemu cewek cantik.
3: Aduh.
1: Bu, sampe jombol aku.
3: Ya aku sing kaget
2: menang iki. Umure dawa temen rek, panjang umur.
1: Sapa iki?
2: Lho ya iki Cindy ana lho.
3: Lali ya Mas.
1: Sayangku.
2: Sayangku.
1: Kamu cinta tambah glowing.
3: Ya jelas lah Mas, perawatan.
2: Matane ditutupi toples.
1: Bolehkah aku berjabat tangan dengan Mas?
3: Kok kelunturan. Mama, kelunturan sampean kok emah.
1: Aduh.
2: Aja mepet-mepet, ya apa jare iki?
3: Aneh wong iki.
1: Cindy.
3: Ya Mas
1: Tukin. Walaupun gimana pun meskipun tetapi pun adalah dirinya dirimu. Adapun
2: anu sapa men Tukin? Ya apa nek si Cindy iki diwalaupun.
1: Ya. Maksudnya walaupun kamu dulu kan juga pernah pacaran sama aku. Bagaimana kalau kita teklek kecemplung kalian?
2: Apa itu? Ini
1: golek anduk balen.
2: Paribasa.
3: Sorry ya mas, iku masa lalu ya mama. Aduh, ngene. Aduh,
1: Cindy.
3: Aduh, ini kok. Aduh, sama no berdebu ngono. Aduh.
1: Berdebu aku tak gobrot. Aku tak luluran. Cindy, aku memang dulu merasa bersalah.
3: Aduh.
1: Tidak memperhatikan kamu. Harta dan
3: bendaku.
1: Aku iki memang
3: apa ta iki konco sampean
1: dulu
2: wis jarno
1: ya
3: aku
2: merasa
1: ya berhemat pelit tapi sekarang dunyo bronoku cintaku semua tak tumplek blek kayak awakmu asal kamu jadi istriku
3: sendai ya mas ya
2: wis nek ngono
3: sendai
2: men tuki men
1: iki apa
2: nek biyen awakmu pelit ya saiki wis kepethuk Cindy koyo ngene.
1: Iya.
2: Ya apa awakmu wis sadar to?
1: Durung. Ya sadar. Yen aku wis ngene iki. Ngene lho Cindy. Awakmu aku krungu dikabari karo Badri. Nek awakmu saiki wis gak pacaran karo Sandi. Berarti
3: terus
1: yo mbek aku wae.
3: Sorry ya.
1: Timbangannya. Timbangannya ngene lho.
3: Tak elingno. Cindy. Wong sampean pewelit ngono kok.
1: Lho enggak saiki cintaku.
3: Wis
1: pokoknya hataku tak kena awakmu. Ini timbangannya awakmu medak.
2: Wes,
3: ngenyak ya.
2: Men,
1: bisa rambut ngono lho.
3: Sorry ya. Sampean ro kencet ku iki. JIPN kencet lho timbangannya praen sampean.
1: Lu segitunya lu ngenyak gue. Lah jane
3: kenyataan saya Mas Badri.
2: Sajane sajane gak ngenyak iku. Ngomong wite klopo sak lu gune. Ron praenmu.
1: Ya gak segitunya gue.
2: Wes ngene men, iki men.
1: Ya,
2: saiki aku seneng ae.
1: Ya,
2: awakmu biyen waktu pacaran ambek Cindy,
1: iya.
2: Kan umum nek awakmu pelit.
1: Iya.
2: Sarene saiki awakmu wis menyederi. Ya apa omahmu? Ya,
1: iya.
2: Omahmu sing tas gawe lho. Wis kekno.
1: Wis aja kuwatir, ngandak aku wis ngomong, cintaku, hartaku semua tak tumplek-plek.
3: Wis gak percaya blas. Wis Mas Ari wis.
1: Nek gak percaya belalah dadaku.
2: Di
1: situ ada tulisan I love you.
3: Kate rabi mbek I love you, mbek I love you, Mas.
1: Lho,
3: Mas, sorry.
1: Aja, ta Santri. Eh, coba dok. Anu Cindy. Cindy. Cindy. Di. Di.
2: Eh, eh, marani mobil. Eh, numpak mobil kalau.
1: Di.
2: Ya, itu tanah tekan buri ya, mari men.

0: Dek Tantri.
1: Dalam Mas.
0: Rasanya hari ini lain daripada hari yang kemarin.
1: Lainnya apa Mas?
0: Sampai semakin menarik di hadapanku.
1: Iki bajune anyar loh Mas, sing dhewe mundut wingi mulai teko Kediri. Iki tak anyari.
0: Masya.
1: Lha kok ada agak kapelan sih Mas, jenengan ora ngagem sing ngene.
0: Mangkane kok bener-bener luar biasa.
1: Beda ya Mas.
0: Iya.
1: Pilihane jenengan iki.
0: Aku lak milihno iku sesuai dengan postur tubuh sampean.
1: Sipas ya.
0: Met dengan fis sampean. Nah, demikian juga dengan ibuku. Ibuku lainnya.
1: Ibuku ternyata pinter lo milih-milih barang ya Mas yo.
0: Jamane soal gini bapak. Ibuku selalu dimanja. Iya
1: Mas. Dadi aku saiki Mas nek prei sing wingenane ki ning mall dina Minggu sing ambek ibu kae, sing sampai sore mulih iku sore. Iku ternyata ibuku nek milih-milih yu. Iki tasi pilihane ibu pas sampai bajune ya Mas.
0: Iku ngluri bapak ning aku, demikian juga aku saiki memanjakan seorang roh kene sayangku.
1: Oh, halah sampean ku nek rangkul ngene iki lho. Mas jenengan kene ning kantor aja ngrangkul-rangkul aku. Isi didrok sekretaris awak dhewe.
0: Apa ya padane awak dhewe pacaran wong iki sudah suami istri.
1: Lah iya nang sak ruangan tapi yo nang kantor.
0: Kita memberikan contoh pada karyawan-karyawati. Ya koyo ngene iki hubungan suami istri walaupun di kantor di rumah tetap kita menunjukkan kekompakan dan kemesraan.
1: Ngono wae tapi jo nemen-nemen sampean rapat bareng kursi di dempetno terus ngruwangkul
0: ngono. Apa? Aku yo pengen njukuk dhewe tapi aku pengen. Kan pundut nih HP ku neng kamar mau sih.
1: Neng kamar ta? HP sing anyar apa sing nawas?
0: Sing anyar.
1: Sing anyar. Iya, sik ya. Iku mie kecap iku mau jenengan dahar sik ngono kok ibu ngono gak dadi maem kok
0: selain. Bagaimana kamu memperlakukan HP ku?
1: Iya, iya. HP tok sih.
0: Iya, sayang.
1: Mau wis dicas ta Mas iku?
0: Wis, sayang sik.
1: Lah wis njuk HP kok ngono. Iya.
0: Iki mau. Ya apa?
1: Iklu tak kena susu.
0: Ojo sampai kelungu bu, buk jiral ya. Iki sampean senengane dek sing iki tak tukokno minuman itu.
1: Iya.
0: Iku kan lain daripada yang lain.
1: Iya.
0: Bu Jairah, buk jiral ojo sampean.
1: Kalah.
0: Sehingga nenggak diwai. Ya.
1: Enggak.
0: Enggak sampean sing. Apa ku? Ngadep no nenggek. Tantri. Aku wai.
1: Iya, wis.
0: Tapi wis temen ya.
1: Aku ae sing kene. Nek aku sing ngekene dene kan sungkan mesti langsung tuk ombe.
0: Oh iya. Tapi bener ya. Sisane ndi? Sisane sampean sae. Kok ngerti ya? Begitu ku ditetesno, awake dhewe pura-pura langsung ae sampean melo aku ate blonjo ning.
1: Iya.
0: Dadi sampe begitu arek semaput to sampe meninggal dunia, awake dhewe gak ana di tempat. Ya, temen lo ya. Sayang.
1: Kok klesik-klesik iku aku roh.
0: Cek coba.
1: Rencanane apa ya aku roh wis. Pokoke nduk atiku ki cocok. Sik.
2: Mas.
0: Cek bapak. Iya sayang, aduh istriku cantik.
1: Ini lho HP-ne. Lah iku mau tibake chargere durung sampean jabut ngono rak yo.
0: Yo mangkane.
1: Suwengi dicas lho.
0: Aku alasan sedemikian juga ya apa sih perhatiannya sampean terhadap privasiku.
1: Ah iya mau njukuk no HP ya wis anu lah wong njukuk no sembarang kali do tak cepat no.
0: Seorang istriku kan curiga mbarek suamine HP-ne direbut HP-ne dianu.
1: Enggak lah nek aku enggak
0: aku
1: Mas.
0: Aku memberi kesempatan saya kan buka lah kontaknya cuma HP sih itu kontaknya cuma sampean tok karo ibu.
1: Iya mergo HP-ne iki, mbo HP-ne sing lawas lah dalah.
0: Sesane iki lho aduh iki kok kurang tepat iki rambutnya kok miyak
1: ini. Apa? Ayo benakno sik aku mandi benakno ya benakno.
0: Aduh harumnya.
1: Wes ta?
0: Harumnya istriku.
1: Parfum ya.
0: Iya
1: iki parfum sing pas jenengan tuh mbasno iku.
0: Iki mau sampean apa iku aroma delima. Ibu tak tukar aroma apa cek beto.
1: Mene, ojo lali. Masih mbok jirah ya itu kok nopo srocor sing rada wangi ngono.
0: Ojo terang dimanja. Seorang Manua. Pembantu itu sewajarnya aja.
1: Wis sembarang ya kok biasane ya tak tukokno sembarang ya.
0: Ya wis ngene-ngene.
1: Wis ah.
0: Kok ngene-ngene. Sayang.
1: Ya apa iki?
0: Aku
1: budal lawan lho Mas.
0: Enggak, engko sampean ngastor mobil dhewe ae.
1: Oh, aku dhewe. Ya tapi suk engko aku arek ngene-ngene kancaku sik ah.
0: Iya, tapi
1: ya beneran nek ngono.
0: Aku tak nganterne ibu.
1: Oh.
0: Ya, ibu katene sowan nang mbuh daleme
1: sapa? Ibu, ibu nggih badhe tindak ta, Bu?
0: Ya ambek aku.
1: Sareng Mas.
3: Yo.
2: apa jenenge nang ngene Dela, tapi sik aku mang yo anu apa nyempat no iki lho. Awakmu iki ngombe iki cek ana vitamin E cek awak.
1: Niki nopo Bu? Susu ta Bu?
0: Iya iki ngene ngene Dik.
1: Susu nek biasane nek mbok jirah sing ndamel iku disukani jahe Bu.
0: Ngene lho Dik, komposisine susu iki nek mbok jirah kan ndak paham. Sampe yo ojo langsung ngombang-ngombe ae sing di sawisne mbok jirah kan ro komposisi.
1: Oh, sing teko ibu ya.
0: Soal kandungan tambah subur.
1: Oh, ngoten.
0: Nutrisi ini tercukupi. Kita tak pilih nih, kira merek anyar ya Bu ya.
1: Nggih, nggih Bu.
2: Nggih
1: Bu.
0: Nggak usah dipaksa cek dicawis nih kene.
2: Ya wis apa tak delok kene
1: ngoten ya. Nggih, nggih Bu.
0: Kanggo ngestokne ibuku ya sampean tekno.
1: Ya tapi ki sik panas Mas, ngono anget-anget mawon nggih Bu, nggih.
2: Ya.
1: Rodok engko titik ae.
0: Wis ngene. Engko sampean budal dhewe. Enggak usah ngejak wong liya, enggak usah ngejak driver,
1: sendiri
0: dhewe kanggo mobil sing ibu sing
1: aku sing abang, jenengan sing biru ya, ya wis.
0: Eh, Bu.
1: Bu,
2: tak budal ya.
1: Nggih, ibu artone tasik wonten ta, Bu? Nggih, saestu nggih, Bu, nggih. Mun ngantos kekurangan soalnya engko ibu ngaku ndurikan dhewe, Mas, sampean bablas ning kantor.
0: Pang ibu.
2: Kok nek budal ngite dhewe hati-hati lho ya.
1: Nggih, nggih, Bu.
0: Nggih.
1: Ya, Mas, nggih, Mas. Nggih. Mas iku ono ae wis ah.
0: Bu, rasane koyo gak teko ngono
1: aku. Wis lah, Mas. Tugase dhewe engko ketemu nang kantor lho ya.
0: Iya, tapi pernah ojo nelpon sapa-sapa lho ya.
1: Iya. Nggih, Mas. Ibu atas-atas nggih, Bu. Dalam.
2: Pun denom.
1: Apa Mbok Cira?
2: Pun denom.
1: Lah kok ketok ewe nak sik tak ambune.
2: Pun.
1: Ya apa sih? Apa kau le ta? Nyapo?
2: Iku mau tenan racune.
1: Masa?
2: Sing klesik-klesik mau niku kula dengkek punan.
1: Aku karo emang ono klesik-klesik.
2: Nggih. Sampeyan mendhet HP. Klesik-klesik kali.
1: Iya ta Mbok Jira. Mbok Jira, mosok bojoku karo mertuaku.
2: Nggih.
1: Tega ambek aku.
2: Bojok kula niku mboten goroh. Nek mboten percaya sampean kula celuke kucing niku nggih.
1: Nggih. Iya yo wis. Lha tapi ki sik rada anget e. Doyan aku cengi. Oh, tak siram no neng ember, siram no. Coba iki. Nah, wis. Nah, okay. Iku, kucing endi?
2: Lah iki. Lah iki kucinge.
1: Disuwi kucing.
2: Loh, ya napa?
1: Loh,
2: kejat-kejat.
1: Loh. Mbok.
2: Kucinge kejat-kejat.
1: Mosok tenanan, Mbok.
2: Kok anu ya napa?
1: Maro tuku Mbok Cira, mau saya teko.
2: Pun
1: tak. Wong ketoke karo aku yo api lho, Mbok. Nggih, kula
2: ngerti. Pun tak
1: sumpah. Klesik-klesike ya apa sih, Mbok?
2: Wis sampean ndek ngoten. Pun percaya sampean kali bojo sampean. Ternyata elek atine bojo sampean kali maro tuwa sampean.
1: Mbok. Ayo mlebu sik, Mbok, mlebu sik ben gak krungu tangga, Mbok. Terus aku kudu ya apa, Mbok?
2: Saiki sampean kali kula monggo ati-ati. Mpun teng gudang. Kenging nggih.
1: Aku gak lero ono apa,
2: Mbok. Sampean kali kula niki dirapatine.
1: Mbok.
2: Saestu. Monggo tindak sak tindak sampean ati-ati.
1: Mbok, wis aku gak liwat tindi, Mbok. Pokoke aku liwat lawang kene, Mbok yo. Mbok Cira. Matur nuwun, Mbok. Nek ngono, Mbok, nek tak pikir bener omongane adik kelasku si Indri sing dadi polisi iku. Apa aku bener-bener wis yakin ambek Ambek Mas Andi tiba iku yo ngene, Mbok.
2: Pun teng wengking saestu nggih jebakane
1: kata. Aku gak ngguri ya, Mbok. Wis
2: sampean kali kulon ki jerah patine.
1: Matur nuwun, Mbok, sampean wis ngelekno aku, Mbok.
2: Nek sampean mati, no otomatis kan sing menang bojo sampean.
1: Terus iki ya apa, Mbok?
2: Pun ati-ati
1: mawon. Apa aku perlu ngabari Cindy, Mbok?
2: Nggih, perlu sampean celukaken
1: RT. Ngabari Indri yo.
2: Pak RT Mbok, barang sampean celuk
1: aku. Aku tak ngabari Indri yo, Mbok. Apa Indri ben nang kene yo, Mbok yo. Mbok, matur nuwun, Mbok, iki yo apa iki? Aku dadi terdekap, aku wedi, Mbok.
2: Kula dhewe
1: nggih. Aku gak tau nemone wong koyo ngono, Mbok. Apik ning ngarepe dhewe tibake ning nguri kok ngerapatiku, Mbok.
2: Sampeyan kali kula dirapatine anjene.
1: Wis Mbok
2: wani nang ndi sak niki.
1: Tolong Mbok kucing iki dipendem nang nguri sampean yo sing ati-ati Mbok wis aku tak budal Mbok. Tunggu selamat nggih Mbok. Iki yo apa nek ngecek mobilku aku yo wedi Mbok mobilku kok gek-gek ono apa-apa Mbok.
2: Pak sampean
1: piye Mbok? Ono Pak Satpam ta Mbok?
2: Wonten dikira
1: celokno Satpam yo Mbok ben delok mobilku Mbok aku wedi nek ono apa-apa ning dalem.
2: Nggih kula celokaken
1: Satpam. Gusti, muga-muga gak ono apa-apa. Aku ambek Mbok Cira.

0: aku balik mulih, Mbok. Aku gak ning kantor, Mbok. Aku wedi, Mbok. Aku mune kantor gua pedok karo Mas Andi, aku malah wedi, Mbok.
1: Sampeyan tenangaken. Sampeyan kalih kula monggo meneng mawon teng mriki sak.
0: Pokoke gak ning ndi-ndi ya, Mbok. Aku wedi, Mbok. Kucinge dek. Wis mawis, Mbok.
1: Kula pendem ngene nguri.
0: Mbok, iki kok tambah suwe tambah bengi to, Mbok. Wis ya ini kok ibuku. Ibu maro tuwa ku ambek bojoku gak mulai-mulai iki ya opo sih, Mbok?
1: Kirangan. Paling nggih niku bae, nglencer-nglencer bae.
0: Ya iya to, Mbok.
1: Ya napa?
0: Aku kisik jelu-jelu. Aku kisik jelu-jelu, Mbok. Kok yo nganti ora iso mikir aku.
1: Lah,
0: bojoku sing mesrane koyo ngono.
1: Saking jenenge sampeyan.
0: Maro tuwaku sing sayange koyo ngono ning aku. Tiba-tiba malah ngene iku aku teko ngono.
1: Teng mburi sampean.
0: Dane yo to, Mbok, wingin aku gak sampean elekno, Mbok. Mbok ciraku terus dadi opo? Aku saiki wis mucur ngalor, Mbok.
1: Pun.
0: Oh, aku kelakon arep nusul bapak ambek ibuku, Mbok.
1: Pun, sampean manjel sak niki. Niki sampean wingi pun ngontak kalih niku Pak RT.
0: Iya, wis.
1: Kalih
0: kanca sampean. Aku ndri wis tak kandhani. Bengi iki wis cepat-cepat pokoke, Mbok.
1: Ngriki.
0: Iya, ke sore mau wis ning gone omahe tonggo, Mbok.
1: Oh, ngoten.
0: Iki ya apa, Mbok, awake dhewe, Mbok. Aku wedi, Mbok. Aku ya ngopo.
1: Pun nangis.
0: Cek gak ngetarani ngono ta, Mbok.
1: Pun nangis.
0: Ya opo iki, Mbok? Aku
1: kula dhewe ngejer sikil kula niki gemeter.
2: Assalamualaikum. Bu, sayang.
0: Mas. Mas. Mas, aku rodok watuk, Mas. Awakku rodok gak enak, Mas. Aku mau gak sido nang kantor.
3: Nang dokteran, Nak. Nang dokteran.
0: Mboten, Bu.
2: Alhamdulillah wis wetah karo isine, Bu.
0: Alhamdulillah. Itu yo mbuh wong durung priksa lho, Mas. Cuma kok gorokanku rodok gatel ngono lho, Mas. Aku gak nang kantor dhisik iki mau.
3: Yo, Nak. Nek awake gak enak yo nang gak nang kantor gak usah.
0: Aku tak ning mburi kula tak Nak kemurian apa ngombe banyu putih. Nek mules enggak, Mas. Niki lho, Bu, gorokan kula niki rasane kok koyo gatel ngoten lho, Bu. Ya wis aku tak lanu. Riyen nggih, Bu, nggih.
3: Iya, Nak, iya, Nak.
0: Ki mau tak enteni sampean kok bengi men lagi mulih, Mas. Ya wis.
2: Ya apa sih? Kami gak keliru ta nek sini.
3: Enggak keliru. Iki kok nggowo tabu lho, tuh.
2: Iki ngene-ngene. Sik. Suwen. Mumpung kok bengi sampean tak jaluk ojo sampe turu di sini.
3: Iya.
2: Nek ternyata racun iki gak mempan ya. Gak mempan diombe bareng. Heeh. Saiki aku terpaksa ngambil tindakan. Tak patenani langsung. Engko sampean nang kamare tantri pura-pura mijeti, engko tak dekepe tekok mburi ya. Bantal sing biasa digawe tantri.
3: Iya.
2: Tak kekepno.
3: Iya.
2: Anu ya, teman-teman ya.
3: Iya.
2: Engko sampean pura-pura mijeti-mijeti. Tapi ojo sampai menimbulkan efek suara.
3: Ojo kati ombi tak kena susu.
2: Saya kira kongkon turu.
3: Iya.
2: Sayang, wala.
3: Dok, es bubuk ta? Bu, es bubuk ta?
0: Mas, dalam.

0: Jeneng sapa wong perusahaane dhewe kok.
1: Lah nggih wong awake dhewe lho Mas.
2: Jeneng arek-arek karyawane.
1: Ngene Mas. Awak dhewe ning kantor kan wis duwe wakil Pak Imron, wis engko ben kono sing mlaku karek ngebel sekretaris sak gampang.
2: Aku ngguni sampean ning kamar ning omah, ojo sampe mikir urusan kantor
0: wis sampe kecapean lho.
1: Nggih, Bu.
2: Biasane sampean nek ana kasus ngene iki sing sampean pijet apa nih, Bu?
0: Iya, dipijeti ya kabeh rata, Nak.
2: Iya, iya. Muga-muga bojoku yang tersayang Dik Tantri ya, cintaku, sayangku, engkau mari dipijeti Ibu terus waras maneh.
1: Kita enang aku sayang, tapi tiba enang buriku kok musuh yo temenan. Mas
2: Dik,
1: iya iya Mas.
2: Mikir apa?
1: Enggak apa-apa Mas. Iya Mas, ayo wis bengi ya bubuk ya Mas.
2: Sampeyan bubuk ning kamar dhisik ya.
1: Aku sik ta Mas.
2: Aku tak salat dhisik.
1: Iya wis.
2: Iya wis Mas. Muga-muga sampeyan enggal diparingi waras.
1: Iya Mas.
2: Ya. Mbok Cira yang ngono kok kon turu, ojo turu bengi-bengi.
1: Iya Mas, ojo mbok suruh ngene ta aku. Iya iya Mas.
2: Mbok Cira. Iki urusane wong lanang lho ya. Sampeyan rasa melok-melok ya. Wis rasa melok-melok kamane. Ibu. Nggih.
1: Ya Mas, iya tapi aku ojo mbok suruh ngene to Mas. Iya.
2: Ayo.
0: Wis kok mukoe aman. Ya opo carane? Kok iso dikeki kaya ngono jek menter ae. Gak mempan blas ku ya opo.
3: Mas. Mati. Mati.
0: Ayo. Loh.
1: Mboten, Bu. Mas badhe nekak kula, Bu.
4: Pandhe.
3: Indri.
4: Awakmu kok ngene ya kelakonmu ternyata.
3: Loh, kok aja salah paham ya, Indri. Loh, kok moro-moro awakmu?
4: Bojomu mau gere nak kamar koyo ngene. Ngene jarene cinta. Loh, pancen iki. Kate mau pateni sih.
3: Ora, aja salah paham, Pak.
4: Yo gak lah.
3: Iki saksine, Bu, aku ora berbuat apa-apa.
4: Gak tak mungkin wong bojomu mau mengok.
3: Gak mungkin. Loh, Dek, aku malah
4: enggak, Mas.
1: Indri, wis bener kandhamu Indri.
4: Loh kan kandhani.
1: Aku mbok kandhani wingenane. Bener. Ibu,
2: sayang.
1: Pak RT kula lapor Pak RT. Ibu nyukani susu kula diparingi racun Pak RT kan.
4: Wis,
1: kucingku mati, Bu. Kucingku mati ngombe susu.
3: Kula sing santine
4: kok. Bu. Pak,
3: kok mrene-mrene ndine kene?
1: Pancen tak telepon. Susu jek nang kene. Iki engko digawe bukti, Mbak Indri.
4: Iya.
1: Sampean sing petugas. Wis iki aja sampe nang tangane ibuku.
4: Iya.
1: Kaping pindho Pak RT, kula digiring-giring disurung-surung nang kamar.
4: Iya, aku wis delok lho iku mau.
1: Prae jarene areke mesra, lanang wedok bebojoan. Tibake napa? Kula badhe ditekek Pak RT.
4: Lho, iku mau aku wis delok RT.
1: Iki lho,
4: aku delok dhewe.
0: Kula ngero dhewe.
1: Pak RT. Kula nyuwun keadilan Pak RT.
5: Wis tak tombo, aku dihubungi ambil petugas bahwasannya kamu pernah terlibat sebuah kriminalitas. Jadi awakmu wis diteko ambil pihak yang berwajib.
4: Awakmu itu sama iki dititeni wesan.
5: Ya iki mumpung ana petugas e. Tolong selesaikan dik iki.
2: Gitu nyun sewu Indri.
4: Iya, Bu. Wis Bu sampean gak usah mlayu-mlayu, Bu. Nang Bu.
5: Indri mohon maaf, kita akan masih teman.
4: Kak.
5: Kasus ini kita selesaikan secara keluarga.
4: Kak iso iki wis kriminal, Kak.
5: Dipun tengahi sepatu
4: sikil.
5: Ya,
4: Kak,
5: wis Bu. Napa-napa nggih Pak RT iki. Oh, sepurane gak iso Sandi. Iki urusan kan kasus-kasus kejahatan kan iki. Awakmu ambek ibumu berencana untuk membunuh tantri kan.
4: Tapi mboten kula mboten. Ngene, Pak, ngene, Pak. Tiga anak kantor ya Pak, jelas nak kantor.
5: Urusan ini lebih.
4: Kakak Bu, siapa nak ibu?
5: Lanjut ke kantor.
4: Ayo, ayo. Kau yang saya.
5: Ayo, ayo, saya bawa nak kantor.
0: Neng, ya nopo. Bener tak? Omongan kulo.
1: Matur nuwun ya Mbok. Saiki nyatane marang tuaku, ambek bojoku, wis sekongkol kanggo kejahatan Mbok.

Mutiara Hikmah, Saripati, Tuntunan Hidup. Nikmat sehat akan terasa jika kita pernah sakit. Nikmat harta akan terasa jika kita pernah susah. Dan nikmat hidup akan terasa jika kita pernah mendapatkan musibah. Musibah adalah awal dari kenikmatan hidup. Bahagianya hidup dengan manisnya iman dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup.

Mohon wacine kula pamit undur diri. Sasampune siaran sedinten iki Senin tanggal 31 Agustus tahun 2016. Sedaya kerabat kerja propapat RRI Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz. Kula Anuryangga ngaturaken donga rimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing. Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Iwa pindang tengah segoro. Ayo tumandang, bangun negoro.

Caning sugeng enjing kangge wilayah Surabaya tangpundi kemawon siaran niki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya, siaran malih kangge frekuensi FM 96,8 MHz. Dinten niki edisi Selasa, 1 September 2016, saking Jalan Pemuda nomor 290 Surabaya, kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda Wemlulurung atau 90 Surabaya FM 106,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Sugeng Encing Cakning Sesarengan Kalian Kuloning Ayu Arta Saget Kepanggih Malih Dinten Iki Edisi Dinten Selasa Kalender Setunggal September 2016 Monggo Samin Tunggu Mugi-Mugi Sehat Sedoyo Saking Berkah Gusti Kang Maha Kuwasa Kangge miwiti siaran dinten niki monggo sarang-sarang midhangetaken cahaya pagi. Diterusaken lontong balap. Iwak sepat dawa sungute siaran bro papat sing dadi hiburani.

0: Sahabat Budaya, Anda masih bersama Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh, cakning, ojok lali, rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Anteni yo, rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mithariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing Cak Ning, enjing menika sesarengan kalian Kuloning Ayu Arta melaju wonten Tanjung Perak pagi edisi dinten Selasa 1 September 2016. Ngantos semakin merapat wonten jam setoso enjing. Kita wiwiti kados biasanipun wonten enjing menika kajian Cahaya Pagi. Mangke kula hubungi Ustadz Muhammad Muhaimin, penyuluh agama Islam Kecamatan Genteng saking Kemenag Kutha Surabaya. Kalian topikipun manfaat membaca Dalailul Qoirot atau kumpulan solawat dan doa. Nggih Caneng, saderengipun menghubungi Ustadz Muhammad Muhaimin. Monggo sareng sami midhangetaken rumiyin menika wonten pengajian Al-Qur'an ingkang diwaos kalian Hajah Muhayyinah wonten surah Al-Ahzab ayat 21 ngantos 22. Suka midhangetaken.

yakni Wayai Sampean Ngrungokno Siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cak ning pojok lali rungokno FM 96,8 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mithariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.
1: Songonam Komawalu FM Pro Papa RRI Surabaya, suara budaya Surabaya Cak Ning. Enjing menika kita sampun tersambung kalian narasumber kajian Cahaya Pagi edisi dinten Selasa 1 September 2016. Wonten sambungan telepon kita sesarengan kalian Ustadz Muhammad Muhaimin SPD MPD, penyuluh agama Islam Kecamatan Genteng saking Kemenak Kutha Surabaya. Kalian topikipun manfaat membaca dan Lailul Khairat atau kumpulan solawat dan doa. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ning.
1: Kados pundi pawartosipun Ustaz Enjing menika?
2: Alhamdulillah, pinaringan sehat. Panjenengan?
1: Pripun? Pangestunipun sae, Us. Matur sembah nuwun sanget sampun meluangkan waktu kagem perempat RRI Surabaya nggih.
2: Nggih, sami-sami matur suwun sanget.
1: Enjing menika kita badhe bahas manfaat membaca Dalailul Khairat atau kumpulan solawat dan doa. Nah, ini saya juga baru tahu bahwasanya kalau yang saya lakukan tiap kalau di jalan begitu ya, solawatan begitu. Dan juga ya, berdoa ya. Ini dinamakan Dalailul Khairat begitu nggih.
2: Nggih.
1: Jadi kan kita ini ketimbang mungkin di jalan enggak ngapa-ngapain, timbang ngelamun gitu ya, Us. Nah, kita kan memang lebih dianjurkan dan juga insya Allah mendapatkan pahala dengan selawat-selawatan dan juga berdoa mengaten nggih.
2: Nggih, leres ning.
1: Nggih, baik. Kula sumangga akan kados biasanipun sesi pertama mukadimah di awal mangke disambung kalian sesi kedua wonten sesi tanya jawab. Mengaten Ustaz, monggo kula sumangga akan.
2: Nggih. Nggih, matur suning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah alladzi 'azza wa jalla wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bashir wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Cak Ning, pendengar Cahaya Pagi RRI Pro 4 Surabaya, ingkang mugi-mugi sami-sami tansah angsal rahmat saha ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kula jelasaken terkait keutamaan membaca Dalailul Khairat, secara umum perlu dipun pangertosi bilih manfaat mau sholawat niku sangat luar biasa. Wonten begini Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56 dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sak temene Gusti Allah lan malaikate Gusti Allah niku nggih mau sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He wong sing padha iman maca sholawat lan salam dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking mulyane mau sholawat, Allah diikuti malaikatnya pun juga bersholawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki nunjukaken begitu mulia dan utamanya membaca sholat kepada Nabi. Terus wonten salah satu hadis ingkang terangaken tentang utamanya sholat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingkang dipunwetakan dening Imam At-Tabrani. Man sholla alaiya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Sing sapa wonge gelem maca sholat marang aku, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallam, kaping setunggal mawon. Mongko tiang punika angsal rahmat solawat saking Allah, artinya paringi rahmat saking Allah dumateng tiang ingkang mau sholat punika diparingi rahmat disolati Allah 10 kali lipat. Jadi maos Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad nopo sallallahu alaihi Muhammad ping setunggal mawon iku angsal rahmat di Allah kaping 10. Wa man sholla alaiya ashran sallallahu alaihi mi'atan. Mongko sing sapunge maca sholawat kaping 10, Allah maringi rahmat kaping 100. Wa man sholla alaiya mi'atan kataballahu baina ainaihi bara'atu minan nifaq wa bara'atu minan nar wa askanahu yaumal qiyamati masyuhada. Mongko sing sapunge maca sholawat ping 100 akan ditulis oleh Allah di antara kedua pelupuk matanya tulisan yang sangat indah, tulisan yang menakjubkan. Orang ini adalah orang yang terbebas dari sifat munafik, terbebas dari api neraka, dan kelak ketika dibangkitkan pada hari kiamat ditempatkan bersama para syuhada, yaitu orang-orang soleh yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Menika secara umum manfaat sholawat. Terkait dalail khairat, menika kathah sangat keterangan-keterangan saking para ulama-ulama masyhur, wali-walinya Allah yang mengamalkan membaca daripada dalail khairat. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Muhammad Wisam Al-Azhar Al-Sharif sesuai dengan namanya, yaitu dalail khairat bermakna petunjuk-petunjuk kebaikan bagi manusia. Oleh karena itu, barang siapa membaca dalil khairat yang isinya adalah solawat, zikir, dan puji-pujian menerangkan sifatnya Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cahaya kebaikan itu akan memancar dari hatinya dan akan mencapai pandangan batinnya, hingga dia akan membawakan jalan-jalan menuju jalan kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat berikutnya di dalam kitab Dalil Khairat itu menghimpun berbagai macam solawat-solawat yang ada, sehingga semua keutamaan sholawat dari awal hingga akhir itu ada di dalam dalail khairat. Niki didawakan dening Syekh Mahlaf Ali Al-Qadiri. Ingkang salajengipun Satu redaksi sholawat di dalam Dalailul Khairat mengimbangi sebanyak 20 ribu hingga 50 ribu kali kelipatan sholawat-sholawat lainnya. Nah, ini disampaikan dening Syekh Ali Jum'ah. Syekh Imam Al-Kostalani dawakan terkait Dalailul Khairat, saya tidak menemukan di Masjid Nabawi khususnya terdapat mushaf Dalailul Khairat yang selalu terletak di samping Al-Quran. Ini berarti Dalailul Khairat menika diwaos di samping juga Al-Quran, juga membaca Dalailul Khairat. Dilawakan Syekh Yusri Rushdi Jabir Al-Hasani. Dulu pada masanya tidak ada mushaf terbanyak yang tersebar di muka bumi ini setelah Al-Quran, kecuali yaitu mushaf Dalailul Khairat. Salajengipun dipundawakan Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah, dipundawakan malih, salinan Dalailul Khairat merupakan salinan terbanyak yang tersebar di dunia Islam setelah Al-Quranul Karim. Terdapat 2 juta manuskrip Dalailul Khairat yang paling banyak disaring dan disyarahkan oleh para ulama dari generasi ke generasi sepanjang masa. Hal tersebut berarti menunjukkan begitu besarnya perhatian para ulama terhadap keutamaan kemuliaan Dalailul Khairat. Tidak ada satupun negeri Islam ataupun umat Islam secara umum di dunia ini melainkan di sana terdapat Dalailul Khairat. Ini menunjukkan pertanda kepergahan satu majelis jika dibuka dan ditutup dengan membaca daripada Dalailul Khairat. Jika kamu istiqomah mengamalkan Dalailul Khairat, maka tangan putih, tangan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meraihmu. Nah, menika dipundhawaken Syekh Nazim Haqqani Muqaddam Tariqan An-Naqsabandiyah. Terus dipundhawaken malih, Dalailul Khairat itu seumpama kitab yang terbuat dari cahaya, tulisannya dari cahaya, solawatnya pun bersumber dari cahaya. Menika dipundhawaken dening guru sekumpul Al-Arif Billah Syekh Haji Zaini bin Abdul Ghani Kalimantan Martapura. Dalailul Khairat merupakan amaliyah para wali, tradisi salafus solihin, wali-walinya Allah, orang-orang soleh. Kemudian saya pun senang untuk mengamalkannya. Menika didawakan dening Sayyid Abdurrahman bin Ahmad Asigaf. Mengapa orang yang mengamalkan Dalailul Khairat selalu bahagia dunia akhirat? Sebab di dalam Dalailul Khairat tidak ada yang lain selain hanya doa dan puji-pujian sholawat terhadap Rasulullah. Menika dawuh-dawuh para ulama ingkang lintunipun. Wonten malih Syekh Mahfud Aman dan juga Kyai Ahmad Idris Marzuki Lirboyo nggih dawuhaken bilih pengamal Dalailul Khairat menika insyaallah diparingi beberapa kemuliaan, beberapa karomah. Menawi mboten sugih nggih diparingi karomah dening Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara kisah yang masyhur nggih menika Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, penyusun daripada Dalailul Khairat menika, wafat kemudian setelah sekian tahun, bahkan puluhan tahun ya, karena satu hal, satu sebab, itu dipindah makamnya. Ternyata jasad beliau itu masih utuh, Masya Allah. Ini. Kemudian manfaat berikutnya, pengamal dalil khairat atau orang yang mau membacanya secara istiqomah, maka akan dimudahkan untuk dikabulkan daripada seluruh hajatnya, seluruh keinginannya, cita-citanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun nggih, niatipun kudu tetap dijogo. Jadi tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mengharap syafaat daripada Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika ning terkait beberapa manfaat dari maos dalailul khairat.
1: Masya Allah, tabarakallah, telah kita simak bersama-sama mukadimah dan juga penjelasan yang begitu detail dari Ustadz Muhaimin Gejakning. Nah, saderengi pun kita melepet wonten sesi tanya jawab mengatakan us, kita akan jeda lagu religi dulu mengatakan nggih.
2: Nggih, nggih ning siap.
1: Baik, nggih Cak Ning awak dhewe jeda lagu religi dhisik tetep nang kene ae nang gelombang sing padha 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya pastine nang program kajian Cahaya Pagi.

0: Nggih, Cak Neng, tasih sesarengan wonten kajian Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Enjing menika sesarengan Ustadz Muhammad Muhaimin, penyuluh agama Islam Kecamatan Genteng saking Kemenak Kutha Surabaya. Kalian topikipun manfaat membaca Dalailul Khairat atau kumpulan solawat dan doa. Nah, Ustadz, kita masuk ke sesi tanya jawab mengaten nggih. Pertanyaan pertama,
1: Gini.
0: siapa pengarang kitab Dalailul Khairat itu sendiri?
1: Oh, nggih. Jadi pengarangipun kitab Dalil Khairat menika piantun utawa ulama saking Maroko ning. Jadi jauh dari Indonesia nggih, dari Maroko. Syekh Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Nah, menika ulama besar itu saking Maroko menika ning.
0: Baik. Kemudian ilmu tersebut
1: Nggih.
0: juga masuk sampai ke Indonesia, mengatakan nggih.
1: Nggih. Disebarkan oleh para ulama-ulama itu sampai ke bahkan seluruh dunia, gak hanya Indonesia. Jadi hampir setiap tempat mushaf Al-Qur'an itu di sebelahnya mesti ada kitab Dalailul Khairat. Nah, ini ku sak dunia nih.
0: Masya Allah.
1: Ini ku tangking
0: Iya.
1: luar biasanya Dalailul Khairat meniko.
0: Nggih. Nah, lajeng apa isi utama kitab tersebut menika Ustaz?
1: Nah, nggih. Jadi Dalailul Khairat meniko sakjane naminipun panjang nih. Dalailul khairati wa syawarikil anwari fi dzikri sholati ala nabiyil mukhtari. Panjang, cuma terkenal nggih pendek nggih Dalil Khairat granten napa biar gampang lah penyebutannya itu, karena kalau panjang malah gampang lupa ya itu ya. Jadi Dalailul Khairat gitu aja. Nah, itu isinya adalah kumpulan-kumpulan solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga doa-doa, kemudian tawassul itu ya. Kemudian ada juga zikir. Kemudian ada juga penyebutan sifat Nabi Muhammad dan juga nama-nama beliau yang sangat mulia. Bahkan di situ disebutkan dalam Dalil Khairat itu ada 201 nama dari Nabi kita. Jadi ada 201 nama. Mungkin sementara ini kita tahu sebutan beliau ya, Rasulullah, Habibullah, Nabiullah, itu ya, Toha, Yasin. Ternyata nggak hanya itu, banyak sekali sebutan beliau itu. Jadi sebanyak 201 nama dan gelar Nabi Muhammad SAW. Dan itu semua bersumber dari Al-Quran, hadis, dan juga para sahabat, kemudian literatur Islam yang lain itu. Itu dikumpulkan jadi satu dalam Dalailul Khairat. Ada 201 nama beliau. Jadi isinya adalah solawat kepada beliau, kepada Nabi Muhammad. Ada doa, ada tawassul, ada zikir. Dan menerangkan berbagai macam kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nih.
0: Masya Allah. Nah, mengapa Dalailul Khairat ini banyak diamalkan oleh umat Islam, khususnya dalam tradisi pembacaan sholawat menika Ustadz?
1: Nah, karena memang tadi itu, jadi manfaatnya itu betul-betul dirasakan. Jadi hampir ngapunten ya seluruh santri, pondok pesantren, itu memberikan ijazah dan mengamalkannya itu. Mulai santri yang kecil sampai yang besar, yang tua, yang muda itu. Nah, itu diberikan ijazah oleh yai-yai itu ya, untuk mengamalkan itu dan terbukti nyata tentang keutamanya itu. Karena memang berkahnya sholat itu sangat luar biasa.
0: Memangnya,
1: makanya, gimana nih?
0: Memangnya apakah ada yang membedakan begitu Ustadz? Kalau kita mungkin bandingkan dengan kumpulan sholawat yang, dan doa yang lainnya, mengatakan.
1: Tentunya berbeda. Mungkin redaksi sholat itu banyak sekali ya, redaksinya itu. Ada yang pendek ya, sallallahu alaihi Muhammad, ada yang agak panjang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Ada sholawat tibbil qulub, ada sholawat nariyah, ada sholawat badar. Nah, itu semua adalah bagian-bagian, lah semuanya itu dikumpulkan dalam satu buku, nah, yaitu yang bernama Dalailul Khairat. Makanya itu begitu mulianya, itu sangat luar biasa. Itu Neng.
0: Ya. Nah, lantas bagaimana hubungan antara memperbanyak sholawat dengan membangun akhlak dan perilaku sehari-hari?
1: Nah, jadi memang sholawat ini sangat berkaitan erat dengan akhlak Nabi. Harusnya orang yang membaca sholawat itu begitu mencintai Nabi. Nah, lah kalau cinta kepada Nabi, sebagaimana didawuhkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Syekh Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, orang cinta itu artinya al-hubbu ibaratun an maili tabai ila syai'il muladzi. Jadi yang namanya cinta itu adalah ungkapan atau suatu ibarat pengungkapan daripada kecenderungan naluri, watak yang sangat cinta, yang sangat senang, nyaman, damai, bahagia ketika menyebut orang yang dia cintai, kemudian meniru akhlaknya, itu ada kebahagiaan tersendiri. Jadi belum bertemu dengan orangnya itu ya, belum bertemu, ini masih membaca, menyebut kemuliaannya itu ya, termasuk tadi sholawat itu. Nah, itu sudah merasa nyaman. Nah, makanya orang yang mengamalkan sholat itu harusnya ya betul-betul bisa mencontoh. Maka kalau kecenderungan tadi itu semakin mendalam, jadi semakin mendalam, maka dinamakan ishqon itu. Jadi kerinduan untuk bertemu dengan beliau. Sementara syarat bertemu dengan beliau adalah mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi. Fattabi'uni itu. Maka ikutilah aku, kata Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi umat yang mengikuti sunnah-sunnah beliau termasuk membaca sholawat, nah, itu berarti cinta pada beliau. Kalau cinta pada beliau, kata beliau, maka dia kana ma'i akan kumpul bersamaku di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu nih
0: Masya Allah.
1: Kaitannya ya
0: sholawat dengan akhlaknya. Sangat-sangat banyak manfaatnya mengatakan ya Cak Ning.
1: Saes itu luar biasa. Oleh karena itu Kementerian Agama juga ini mengadakan kegiatan ya sholawat kebangsaan selama satu minggu ini, dimulai tanggal 31 Agustus sampai nanti tanggal 7 September. Nah, jadi semua ASN khususnya Kementerian Agama termasuk nanti diikuti para jamaah, para santri itu ya, membaca sholawat sebanyak 1.781.945. Nah, itu sesuai dengan apa itu, semangat kemerdekaan ya itu.
0: Itu agendanya itu digelar di mana, Us?
1: Di seluruh Indonesia. Jadi seluruh Indonesia itu semuanya serempak gitu ya. Mulai kemarin Senin 31 Agustus ini dalam rangka mendoakan bangsa kita biar tambah berkah, tambah selamat diridhoi oleh Allah. Seperti itu nih.
0: Iya, baik. Kemudian apakah ada waktu tertentu yang dianjurkan untuk membaca Dalailul Qurrat itu tadi, Us?
1: Jadi memang Dalailul Qurrat ini membutuhkan untuk meluangkan waktu ya Neng, karena memang banyak ya, seperti mushaf gitu atau kitab. Jadi ada beberapa bagian atau istilah lain hizib ya dalam Dalailul Qurrat itu. Ada pembukaan, ada nanti hizib 1, 2, 3 sampai 7. Lah itu untuk meringankan ya, biar enggak kita ini enggak terlalu menyita waktu, maka dibagi menjadi 7 waktu itu ya. Jadi mulai misalkan hari Senin, nanti selesai hari Ahad atau hari Minggu. Jadi 7 hari sekali itu selesai. Jadi satu hari dibaca satu hizib, satu hizib. Ya, itu pengamalannya biasanya dari awal bulan Hijriah. Itu ya, awal bulan Hijriah disertai puasa. Nah, jadi kalau dibaca satu hizib, nah itu tidak akan berat itu. Tapi kalau langsung satu kitab, ya memang banyak nih gitu. Jadi pengawalannya itu sampai seminggu. Nanti pembukaan isinya, kemudian khatam, terus doa, seperti itu.
0: Baik. Lantas kalau kita ini mengamalkan bacaan tersebut setiap hari, apa kemudian perubahan yang bisa kita harapkan terjadi dalam diri kita begitu? Selain mungkin lebih mendekatkan diri kepada Allah mengatakan.
1: Jadi perubahan yang paling terlihat ya bagi yang membaca sholawat khususnya Tilawatul Khairat ini adalah adanya perbaikan dari segi apa ya ketenangan gitu. Mungkin sehari-harinya itu banyak stres ngurusin pekerjaan itu ya, banyak mengalami tekanan. Nah itu dengan sholawat nanti nur atau cahaya Allah dengan syafaat Rasulullah itu akan masuk kepada orang ini, akan diberikan pertolongan Allah menghadapi berbagai macam ujian beratnya hidup gitu ya. Bahkan bisa menolak daripada bencana itu. Nah, misalkan ketika berangkat di jalan ada berbagai macam rintangan. Seperti halnya tadi panjenengan singgung ya Ning. Itu misalkan kok ada hal-hal yang tidak baik, nah insya Allah nanti akan terhindar. Karena memang tadi saya sebutkan di pembuka atau mukadimah, satu kali saja kita bersolat kepada Nabi, maka kata Nabi, Allah memberikan rahmat 10 kali. Bayangkan ya, 10 kali rahmatnya Allah, satu rahmat saja dijamin orang ini akan selamat hidupnya, selamat dan bahagia daripada hidupnya dunia dan akhirat itu. Seperti itu nih.
0: Ya, Masya Allah, tabarakallah. Lantas bagaimana kita bisa menanamkan apa ya kebiasaan baik tadi ini khususnya untuk teman-teman muda kita begitu, teman-teman Gen Z atau bahkan mungkin dari usia-usia dini, usia-usia sekolah begitu agar mereka juga nantinya punya bekal ke depannya hingga dewasa untuk terus mengamalkan selawat tadi itu.
1: Jadi sholawat ini kalau kita perhatikan di masyarakat itu memang macam-macam ya cara mengamalkannya. Ada kalanya dengan khususnya secara umum ya, tidak hanya dalam khairat, secara umum itu bisa dengan lagu-lagu. Yang penting lagunya itu tidak apa ya ngapunten yang terkesan maksiat itu ya itu. Jadi lagu-lagu yang memang religi lah istilahnya itu. Jadi banyak sekali selawat itu yang isinya memang apa itu dengan menggunakan daripada budaya itu ya Neng itu. Jadi lewat lagu-lagu yang indah itu yang kalau hanya dibaca mungkin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad itu sampai ngapunten 100 atau 1000 ngantuk ya biasanya. Tapi kalau dengan selawat itu bisa menumbuhkan semangat dan kecintaan. Contohnya misalkan Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah.

0: بعد على حبيبك خير الخلق كلهم. Ya, seperti itu kan nggak ngantuk ya Neng ya. Nah,
1: Iya,
0: jadi
1: iya.
0: semangat dimanapun bisa dibaca dan enak nikmat, yang membacanya juga enak, yang mendengar juga asik gitu ya.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Ini diharapkan relate dengan apa yang kekinian anak-anak muda kita begitu ya. Karena kan memang mereka ini
0: Ya.
1: sukanya yang santai, yang enggak terlalu apa ya, kaku begitu ya. Nah,
0: Itu
1: nggih.
0: ngantuk, bosan gitu ya.
1: Nggih. Nah, untuk intisari terkait dengan kajian kita pagi hari ini, apa us ini juga sudah alhamdulillah merapat di jam 6 pagi, monggo.
0: Yeah. Jadi intisari daripada keutamaan atau manfaat membaca Da'il Khairat di pagi hari ini, mari dengan sholawat kita raih rahmatnya Allah dan syafaat dari Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita semuanya termasuk bangsa Indonesia ini senantiasa mendapatkan keberkahan, keselamatan, kebahagiaan, terhindar dari berbagai macam musibah, bencana, dan penyakit. Allahumma amin. Begitu Ning ya.
1: Amin, amin.
0: Mudah-mudahan ada manfaatnya.
1: Nggih. Matur sembah nuwun sangat Ustadz Muhaimin untuk pagi hari
0: Sami-sami
1: ini.
0: Ning,
1: Mugi-mugi
0: ngapunten, matur
1: saketo
0: suwun.
1: manfaat kagem pendengar kami semuanya. Nggih,
0: Amin,
1: salam
0: amin,
1: sehat
0: amin.
1: untuk
0: Panjenengan sukses
1: nggih, amin,
0: dan sehat
1: Allahumma
0: selalu
1: amin.
0: juga.
1: Amin. Nggih, insyaallah. Nggih, kita akan jumpa lagi di lain tema nggih, Us. Baik,
0: Nggih,
1: matur
0: matur
1: sembah nuwun
0: suwun.
1: sangat. Nggih, wassalamualaikum
0: Nggih.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kembang Cak Neng gawe kajian cahaya pagi edisi isu iki ya, bare Ustadz Muhammad Muhaimin, yaiku bare tema manfaat membaca Dalailul Khairat, kumpulan sholawat dan doa. Muka-muka ono manfaate gawe awak dhewe kabeh ya. Bariki bakale ono sing jenengi woro-woro dhisik, dilanjut ono bangun desa gawe sampean kabeh.

Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Waya woro-woro jam 6 isuk, barek aku ning Ayu Arta. Janeng informasi pertama, isu iki terkait barek Pemkab Bangkalan, mastekno persediaan pupuk subsidi nang wilayahi aman sampai akhir tahun iki. Kabid Sarpras Dinas Pertanian, Perikanan, lan Ketahanan Pangan, Pemkab Bangkalan Abu Said nyatakno jatah alokasi pupuk subsidi teko pemerintah saiki ono sekitar 33.000 ton yaitu jenis pupuk urea NPK barek pupuk organik. Hal iki didukung barek ono 112 kios pupuk sing ono nang 18 kecamatan setempat. Nyandak kabar liyane, pemerintah Kutha Surabaya ngetatno pengawasan pengerjaan proyek saluran banyu merga akeh ditemoni proyek molor. Hal iki disampaikno Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, molore pengerjaan iki iso nyebabno kemacetan lan mbahayakno gawe pengguna dalan sing melintas. Harapannya pengerjaan iki mengikuti SOP sing disepakati kedua belah pihak. Iku mang derek gawe woro-woro jam 6 isuk mare aku ning Ayu Arta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cak ning ojo lali rungokno FM 96,8 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Daning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106,8 FM Rupapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing Cak Ning. Alhamdulillah isok nyambung maneh samarine mang awak dhewe wis meloki kajian cahaya pagi ya. Saiki dilanjut barek sing arane lontong balap. Kayak biasane bakal ana mbangun desa gawe sampean kabeh ya. Terus dilanjut barek beragam informasi-informasi di pagi hari ini. Engko marine bangun deso, tak buka warungku lontong palap sing arepe sarapan merapat melipir sumangga ya. Mumpung tanggalnya tanggal muda langsung diborong ae engko ya, saake-ake lontong palape gawe keluarga barek tonggo teparo nang omah ya toh. Bangun desa isu iki caning ana sing jenenge temane iki bahas ojo mung gawe konten lho terus ya apa terusan ya. Dadine iki langsung ae dirungokno bareng-bareng ana bangun desa.
1: Murah sandang pangan
2: gagar kuwarasi. Caning sugeng enjing sugeng pepanggian malih kalian siaran bangun desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik ojo cuma nggawe konten. Busono kita saking studio ngatur

0: ngapain ya? Buat konten kali ya, buat media sosial. Tapi sepi. Cobalah aku ke kelas dulu. Tuh kayaknya ada Cila deh, lagi belajar. Buat konten ah. Halo guys, ini lo Cila lagi belajar. Belajar terus guys. Pinter, masuk pinter nih. Belajar mulu. Apa sih pinternya?
1: Apa sedel, apa sedel? Kameramu ku lojak nih. Muka ku ngene.
0: Aku lagi buat konten ini lo Cila.
1: Ya wes lo, nge muka mu dewe kono. Kok didepno aku?
0: Lo kok marah sih? Buat konten doang kok marah?
1: Lo ya apa sih? Ya iki muka-mukaku.
0: Oh dia marah tuh guys. Ya udahlah, aku pergi aja deh. Dari sini cari yang lain. Yang mana ya? Ada itu ada Kela. Kontenin ah. Ini loh guys, ini ada ini temanku yang sukanya jajan terus.
2: Apa sih?
0: Ini namanya Kela ya guys.
2: Loh, apa sih? Arek makan pentol lo.
0: Oh, dia suka makan pentol guys. Loh.
2: Ya apa terusan?
0: Kameramu. Bukan dia marah-marah guys.
2: Alekno kameramu.
0: Aku mau buat konten ini loh, kayak kok ngamuk.
2: Ya apa? Aku kok di video itu arek mangan pentol tok kok digawe konten. Isin aku.
0: Loh enggak usah isin, aku mau buat konten sebentar aja.
2: Ya
0: ini loh guys, menik. Wah, gila marah-marah.
2: Ali.
0: Ya udah ya guys, kita pindah ke tempat lain aja.
2: Sar iki.
0: Nah, itu ada mana lagi ya yang aku buat konten. Nah itu ada Aurel lagi tidur. Tuh loh guys, temanku yang paling suka tidur. Kebo lagi ini loh. Halo guys, ini loh guys, temanku yang lagi tidur. Kan tidurnya nyenyak banget. Ngiler lagi. Tuh tidurnya lama banget sampai sekarang belum bangun-bangun. Apa sih?
2: Kok mbak video kabeh sih arek-arek iku?
0: Loh, aku mau buat konten kayak buat media sosialku biar rame.
2: Ya enggak oleh ngono, enggak sopan arek turu kok di video.
0: Loh kenapa ini loh HP-HPku?
2: Oh, arek malu ya apa?
0: Ya enggak peduli aku loh.
2: Enggak sopan ngono iku. Wong koncoe turu kok di video-video.
0: Loh yang penting Aurel enggak tahu. Aurel kan lagi tidur.
2: Wis ngonten sembarang, video sembarang kok nolong nek njoba, jek nek kelas. Arek belajar di ku video, mangan pentol di video.
0: Loh terserah aku loh, ini HP-HPku kontenku kok kon yang repot.
1: Apa sih, waduh, panggilan turu ae rek. Lapo?
0: Ini loh guys,
2: di video lo.
0: Ini loh guys, temanku udah bangun guys.
1: Ya, sisa kan enggak usah nge-video, waduh.
0: Loh aku mau buat konten.
1: Konten ini sing kreatif. Iki apa kreatif?
0: Loh ada itu. Kalian tidur belajar jajan terus. Itu kan konten biar meledak.
1: Meledak? Awakmu tak ledak nomor ini ya?
0: Duh apa sih? Marah-marah mulu.
1: Marah-marah mulu mbak ya? Iku izin Del, izin. Ojo ngasal lah Eka.
0: Nanti izinnya terakhir-terakhir.
1: Kapan awakmu tau ngizin video wong itu? Gak tau.
0: Gak tau aku.
1: Ndi?
0: Kemarin lu. Belum konten.
1: Eka. Lah.
0: Iya guys, marah-marah guys. Ini semua lo guys.
1: Iya,
0: enggak bakal kubatiin ini lu guys lo. Kan marah-marah kan mereka bertiga itu guys.
2: Kenapa yang gak jelas yang jenarek
0: kok mukanya marah-marah guys.
1: Karena sih delah aku paling makan yang jarak ini.
0: Iya, marah-marah mulu lo guys. Iya apa sih ini.
2: Mau lah punya pentol lambat di video cedek-cedek ngono.
0: Mereka marah-marah mulu ya apa sih ini.
2: Video nih jobo kan aku lo video apa kayak kucing kayak.
1: Mbak pemandangan kok lo.
0: Enggak bagus.
1: Alah ya ngomong ayo mau gak bisa jopo makanya gak rame sih.
0: Loh viewersnya nanti gak naik-naik kalau cuma pemandangan doang yang divideoin.
1: Berarti awakmu gak bisa gaya konten. Gak usah gaya konten wes Marika. Ngelundasku.
0: Tapi komentarnya lo pengen aib.
1: Aib? Ya aibmu dewe pak o.
2: Iya lapo kok konco-koncomu tambahan jadi gaya korban konten.
0: Loh nanti tak edit.
1: Ya wajahmu dewe ayo ya apa tak kontenin awakmu. Turu, awakmu gak ngarep tugas, dihukum guru, gelem gak?
0: Ya jangan dong.
1: Lah ya gantian, masih awak dewe gak gelem.
0: Ya apa sih, marah-marah mulu. Aku buat konten ini loh sebentar, sebentar aja.
1: Wis tinggal ngalih, waduh.
2: Bos, gak jelas arek iki kok.

0: kelaku wingi iku.
1: Iya, aku turu lho sampe ngelu tangi-tangi.
2: Iya, aku ya sinau iku lho dadi gak fokus. Moro-moro teko-teko. Halo guys jare.
3: Ya ayo kan ngono gara-gara gak fokus yo.
1: Iya, belajar aku iki kok. Mari garap tugas, pegel yo turu sih. Kowe aku gak tau garap tugas saya moro-moro di video ngono.
3: Arek ku wis ket wingi-winginane le, ket minggu wingi ku lho. Anjen ngono, cuma yo tak barno tak pikir
1: koyo ngono kelakuane.
3: Iya yo tak barno pertamae kok lapo mido-mido aku. Arek turu yo di video. Lah wingi aku sok ngunyah pentol lho sok di zoom-zoom ngono mukaku. Lah yo isin aku.
1: Mangkane kok arek lho, aku wingi lek awakmu gak rame gak ngratangi ku.
3: Iya wingi tak kandani lho ngeyel. Winane tak amuki winane. Patenono aku ngono.
1: Aku yo ngomong patenono tambah arek marah guys, arek marah.
3: Iya.
1: Viewersku enggak akan naik kalau enggak itu. Mbak aib.
2: Kok dikandani lho ngeyel tetep ae di video.
1: Lah apa gak wajahe dhek ae ngaipu wajahe dhewe ngono lho.
3: Iya.
1: Wis ae dhewe.
3: Ngono iku lho gak kita tok sing di video le. Arek kelas liya lho yo.
1: Arek kelas liya.
3: Iya, delok entah kontene iku ndek sosmed iku.
1: Ngisin-ngisini kelas ae rek. Waduh.
3: Ya opo laan.
2: Kok senengane.
1: Isi naik dewe nak kelas liya iku.
2: Iku cek followersnya nambah padahal yo gak nambah wong dek lo. Kontennya lo gak jelas.
1: Iya pancet-pancet ae.
3: Muka apa sih di kontennya? Ya muka eak dewe tapi sing elek-elek. Ya apa lah an. Lah yo isin.
1: Mbo carane ben. Orang-orang itu sukanya aib ngene. Eh, yo aib dek apa o?
2: Napa kok apa aib eak dewe?
1: Makane.
3: Enggak ana penggawean liyane ta gak ngerjain PR ta.
4: Halo guys, nih lihat tuh guys, teman-temanku 3 orang ini kok rumpi aja pagi-pagi ini. Ya apa sih?
1: Isu-isu kok sih, enggak usah garewang emosi.
4: Lu kan marah-marah di videoin konten kok marah-marah.
1: Marah-marah gudulmu.
4: Ini lo guys. Nah, ini yang ini namanya Cila ini lo lagi
1: ngumpul. Wes tadel ya Allah.
2: Wes.
1: Aja
2: gandani.
1: Tahan lo iki.
4: Kontene. Orang ini lo.
2: Ini guys marah-marah.
1: Marah-marah.
2: Omongane mek marah-marah to ae.
1: Iya aku duwe darah tinggi lah pokok aku makan muring-muring. Kok arek kok
4: kan guys. Marah-marah mulu tuh guys.
2: Lo kan.
4: Apa sih?
3: Awakmu iku golek penggawean liyane ta lah.
1: Enggak ada kreator iku gak ngono.
3: Kerjakno PR-mu kono.
1: Ojo. Iki lho rek, eling yo sing meloki Adel, sing opo-opo ae Adel nak sosmed Adel. Arek iki ku sering dihukum guru.
3: Yo.
1: Kadang nak lapangan.
4: Yo opo sih malah nyebar aku.
1: Garap tugas, nilai anjlok rek. Laporno,
3: kok iso di-follow.
1: Iya.
4: Lho apa sih? Kok aku yang dijadiin konten ini?
1: Iki lho rek, gak tau garap tugas iki rek, ngene-ngene iki. Lho. Ono prestasi e.
2: Lho kan arek dijak omong iku pisan lho, gak jelas.
1: Iya, maksudnya dijawab sama guru ngangong-ngangong.
3: Iya, makanya tak lah. Patenono, lek kagak lendingin nek no.
1: Iya, patenono, gak usah nggak raya dewe.
4: Loh, males ini satu lagi, dikit lagi.
1: Loh, wes ya raya iku ya.
4: Loh, ya apa sih? Malah dilanjut.
1: Lo kan, rek, kalau percaya. Toko nak sekolah, rek, deloan dewe.
2: Gak percaya iki lo, wes iki memperjelas. Lah dek aku gak nyambung rek, telokan iki lho.
1: Sing biasane bermasalah karo dek guru sejarah. Dadi kok apa lek gak percaya nak sosmedku ae telokan.
4: Lho malah tambah nyebar apa sih penontonnya.
3: Emang kan gak seneng kan dingunukno. Kita yo gak seneng.
1: Iya ya apa sih?
4: Risi. Aku cari pemandangan lain aja lah.
1: Yo Rono
3: ngamuk.
1: Rono.
3: Loh, ngono iku pindah maneh, iku kok ndek kelas liyane.
1: Ngono iku ngisini-sini lho.
2: Laporna BK ae.
1: Iya, kandakno emne. Eh, ini aku kok ayo.
3: Engko ae sisan.
1: Engko ayo.
2: Gara irisi. Engko lak dhewe sinau ngono diganggu.
1: Jangankan sinau tok ae dhewe lapo ae lho dilebokno konten.
3: Iya, wingi lo yo, melbu di lapangan basket iku lo. Lapo lah isi arek lanang kabeh.
1: Mangkane lapo arek iku.
3: Wis kandakno mbaringine le.
1: Iya. Waduh. Ayo.

0: bahasa bu sapa maneh lek gorong ngumpul no bu?
1: Sapa?
0: Adalah bu sapa maneh.
1: No masa arek iki durung teko ta iki?
0: Wis mari bu gawe konten jarene muteri mbok sekolahan iki lho paling sak sekolah diputeri.
1: Gawe konten.
0: Iya bu.
1: Wis enak ya arek sekolah gak lek nggo HP ya enak koyo ngono iku.
0: Iya bu, masa lho bu awake dhewe lho bu
1: mari. Kan konten belajar kan,
0: iya.
1: Konten to.
0: Cilak enggak apa belajar di video. Kela istirahat tuku jajan di video. Aku bahkan turu lho bu di video bu.
1: Ya awak mau ngomong sambatan pusing ini ya.
0: Iya bu.
1: Ya apa lah iku lho, gak izin disek ya?
0: Enggak bu, gak ngomong. Angka ini kena emosi.
1: Ayo, perlu di anu dengan Daniel iku, perlu ditegur. Jika kebiasaan koyo ngono. Ya nek sing di video wong apik sih gak popo, koyo Cila belajar sih gak popo di video. Tapi yang lain-lain nek arek turu kan ya gak sopan.
0: Nah, tak jemput tak bu areke bu.
1: Nanti areke.
0: Mau bu, tak boleh aneh.
2: Nek kantin bale.
3: Ya keluyuran soalnya bu, biasanya bu.
1: Ya wis suaran dipanggil.
0: Ya wis tak boleh nek sebe bu.
1: Heeh. Kaya uniku ya ceritanya ya Rayu.
2: Iya, nah, aku sih tahu itu loh bu. Aku kok jadi gak fokus.
1: Saya gerak delok loh. Loh, delok anu nih deh.
3: Iki loh bu loh.
1: Loh, loh iki kok ngomongan pentol iki.
3: Iya.
1: Loh, delok anu.
3: Kok kaya ngene bu.
1: Kaya ngene
3: re. Aku ya isi.
1: Alah, iki waduh gak ngawur tok. Aduh.
0: Ayo, ayo, Renedel. Iki loh.
4: Halo, guys. Guys, aku mau dibawa kemana nih lo guys?
0: Loh, ayo Rene.
4: Loh, guys. Loh, kan
0: namanya. Iki loh.
1: Di konten kan? Di konten mana nih?
0: Loh, bu. Kok yang ngono loh, bu.
4: Guys. Aku dibawa ke BK.
1: Adel, wes Del, Del, wes Del.
4: Nah, ini bu. Guru BK aku ya, guys.
0: Loh,
4: guys.
0: Loh, gimana, bu?
1: Wes stop, stop, stop ya.
4: Apa sih, bu? Aku mau buat konten, bu.
2: Ya, betul lah.
0: Iki karo guru loh.
1: PR-mu mana? PR-mu mana? PR-mu mana? Belum. Belum garap kan?
0: Belum, pasti gorok.
1: Mana?
4: PR apa ibu? Aku loh. Gak tahu.
1: Mana? Kamu mulai besok gak boleh bawa HP ya?
4: Loh jangan loh bu, aku belum buat konten.
1: Maksud kamu apa? Ini sekolah loh, kelas loh ya? Kelas, ini kelas. Kamu tahu gak?
4: Tahu ibu, tapi aku mau nambahin viewers.
1: Tolong dimatikan.
4: Gak mau.
0: Ngono.
1: Oh, siap hukum ya?
4: Ngeyel bu.
1: Siap hukum ya?
4: Loh guys, aku dihukum guys.
0: Oh iya,
1: aku bangga.
4: Waduh, lari aja.
0: Rek, loan kelakuan nih kayak gini.
2: Bangga aku lancarnya arah.
1: Ini kayak ngunik ya.
3: Ini sih ngandang, ini guru loh besan. Kok, pake nana Del?
4: Emah.
0: Wes, mati.
4: Loh kok dimatiin sih?
0: Apa? Arek kok. Eh, wis sampean santunmu nandi?
1: Sing nomor HP-ne rek.
2: Stan, Bu, HP-ne, Bu.
1: Tak surati orang tamu besok ya.
4: Loh jangan loh bu
1: ya, biar tahu kalau kelakuan anaknya seperti ini di sekolah.
4: Jangan bu.
1: Kamu gak sopan.
4: Loh aku kan tadi cuma buat konten bu.
1: Konten yang lain jangan seperti ini ya.
4: Loh terus mau konten apa bu? Yang viewersnya banyak ya cuma ini.
3: Ya tapi kan itu gak ada ya dewe malu.
0: Privasi ya dewe ya apa.
4: Loh kemarin sih, aku lo cuma sekali ini tok kok.
0: Sekali? Eh, buka entah sosmedmu, tak buka no tau, wakeh ngono
3: kok. Hari mau wis tak duduk no nak Bu Ami.
0: Yo kan?
3: Yo.
4: Yang penting kan gak muka kalian kan?
0: Eh, mukanya kita ikut sama kelas-kelas lain, kamu itu malu-maluin.
4: Loh yang lain aja gak repot kok.
1: Pokoknya besok orang tuamu tak surati, biar tahu.
4: Loh jangan loh bu, orang tua aku lagi sibuk.
1: Gak ngurus sibuk, sesibuk apapun. Nek aku ndek murid kaya ngene. Wis mending kamu gak sekolah di sini.
4: Loh jangan loh bu.
1: Kamu malu-maluin deh.
4: Yaudah besok-besok gak lagi-lagi kayak gini lagi. Tak hapus semua konten-kontenku bu.
0: Temen lo ya.
1: Bisa dipercaya omonganmu.
2: Iku foto-fotoku iku.
1: Hapusin yang tadi tuh.
4: Iya
0: bu. Fotoku turu lo ya.
4: Ini lo udah tak hapus. Nah lihat nih.
2: Videoku iku sing sinau.
1: Kamu tuh siap. Males belajar, nilaimu jelek semua. Cek gawe masalah kaya ngene iki.
4: Oh iya, Bu, maaf. Besok-besok enggak lagi kayak gini. Ini udah tak hapus semuanya, Bu.
1: Hapus ya, janji
4: iya,
1: lo.
4: Iya, Bu, janji.
1: Ojo sampai diulangi maneh kaya ngene iku.
4: Iya, Bu, janji, Bu. Maaf ya, Rek.
0: Ojo dibaleni lo, Del.
4: Iya.
3: Ya wis gak usah ngonten-ngonten maneh wis.
2: Rek sinau ae kono.
4: Iya.
1: Ya wes janji temen yo, ojo diulang maneh.
4: Iya bu.
1: Belajar yang bener, sekolah yang bener. Ojo koyok ngunu. Tadi konten-konten ikus gak baik. Kamu cari yang lain, ojo ngonten konco-koncomu koyo ngene iki gak apik, ya.
4: Iya, Bu.
1: Ya wis, digarap iku PR-e.
5: Cak Ning, cekap semanten siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing sanes wekdal soho jam lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

0: Neng, kota Lamongan sakliane diarani kota soto, Lamongan ternyata yon duwe panganan sing enak. Salah sijine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, seladah air, mie kuning, karo kerupuk urang. Tahu campur iki Cak Ning dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis iso memanjakan lidah. Regane yo terjangkau Cak Ning, awak dhewe yo iso ngrasakno tahu campur iki. Awan utawa bengi, soale tahu campur khas Lamongan iki duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki Cak Ning kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Cak Ning, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado nang Lamongan. Mergo nang Surabaya wis akeh sing podo dodolan tahu campur Lamongan.
1: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

pito isu para aku neng Ayu Arta. Produksi tebu nang Kabupaten Lamongan sampai akhir wulan Juli 2016 iki mencapai 28.000